0: berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
2: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi dari satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance, keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan, terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
8: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
7: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
9: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai, perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
10: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivar, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
11: Yeah.
10: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri, gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan. Tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat
12: ya, nama saya Gilbert,
0: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
12: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi whole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
13: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di COVID. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
15: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, Situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri kembali ke studio. Silakan.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dengan melihat keadaan kota Papak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah, ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.

papa mama, pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Melompat lebih tinggi, persembahan lagu dari grup musik Sheila on Seven baru saja berlalu ya, dengan irama musik yang tentunya bisa memberikan semangat untuk Anda yang sudah menjalani segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Apalagi berada di awal pekan, harus semangat ya. Masih tanggal muda juga. Mudah-mudahan aktivitas yang Anda kerjakan di dalam maupun luar ruangan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Namun kami selalu ingatkan kepada Anda yang kualitas udara di daerah Anda tidak bagus, agar gunakan masker. Jangan lupa maskernya ya, demi kesehatan diri dan juga orang-orang di sekeliling Anda. Ya, pendengar, untuk Anda yang pagi ini ingin update informasi terkini, Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store. Kami juga informasikan kepada Anda nantinya pada pukul 10.45 menit waktu Indonesia Timur, kami akan menyiarkan langsung jalannya berbagai kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Maka pastikan ya, Anda tetap stay tune terus, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: tebak-tebakan. Ih, mari sudah, ketong bermain tebak-tebakan, ayo.
1: Ayo, siapa takut?
0: Tapi ingat, tak boleh buka dompet, eh?
1: Ih, apa hubungannya? Memang tebak-tebakan tentang apa, kah?
0: Gampang saja, kawan. Kau coba tebak pahlawan perempuan yang itu, siapa yang ada di ketong puang kertas itu?
1: Duh, siapa ya?
0: Aduh, masa lupa tuh? Masa kau lupa tuh? Jawabannya itu Cut Mutia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pahlawan siapa yang ada di mata uang pecahan 50 ribu kertas? Gampang saja toh.
1: Siapa ya?
0: Masa kau tidak tahu tuh? Coba kau ingat dulu. Kalau kau bisa jawab, saya kasih kau 50 ribu nih.
1: Iya, tapi aduh, apa ya? Saya menyerah.
0: Ya ampun kawan nih, depo uang tiap hari kau pegang, tapi nama pahlawan yang ada di situ kau tidak tahu tuh.

Tahukah Anda, TBC masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Fak-Fak. Untuk itu, pencegahan harus dimulai sejak dini. Sejalan dengan program Astacita untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat, pemerintah kini menggalakkan program vaksin TBC di sekolah-sekolah. Kepada para orang tua, mari dukung penuh program ini. Jangan ragu atau takut saat petugas kesehatan datang ke sekolah. Vaksinasi ini aman dan sangat penting untuk melindungi paru-paru anak-anak kita dari infeksi kuman tuberkulosis. Generasi Mbah Hamata yang cerdas harus dimulai dari tubuh yang sehat. Mari wujudkan sekolah bebas TBC di Fak-Fak.

0: Bu, kenapa setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
1: Karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan, toh. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa.
0: Tapi apa arti Pancasila bagi kita sekarang?
1: Nah, artinya kita belajar menghargai perbedaan, saling membantu, berlaku adil, dan menjaga persatuan. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
0: Jadi menjaga Pancasila bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, Bu?
1: Betul, Nak. Karena Pancasila akan tetap kuat jika nilai-nilainya hidup dalam tindakan kita.
2: Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi momentum untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila. Mari amalkan Pancasila dari hal sederhana, menghormati sesama, menjaga persatuan, bergotong royong, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah.

Pendengar, untuk Anda yang saat ini masih setia dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda para pecinta sepak bola ya. Jangan lewatkan pertandingan final antara Timnas Indonesia versus Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, ini jelang pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman diminta menyiapkan strategi permainan dinamis melawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Laga final FIFA ASEAN Cup dijadwalkan bergulir di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Skuad Garuda diharapkan tidak lagi menampilkan pola permainan lambat serta monoton yang mudah dibaca tim lawan. Indonesia perlu bermain lebih cair melalui sirkulasi bola cepat serta keberanian membangun variasi serangan antar lini tengah. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia PSTI Ignatius Indro menyampaikan masukan taktik kepada staf pelatih nasional. Para pemain Indonesia harus berani bermain cepat dari kaki ke kaki. Ia juga mengingatkan barisan pertahanan agar menjaga kedisiplinan tinggi demi menghindari kebobolan gol mudah pada laga krusial. Pendengar, masyarakat pecinta sepak bola tanah air dipastikan terus memberikan dukungan moral tanpa henti kepada skuad kebanggaan. Supporter berharap kemenangan bersejarah tersebut diraih melalui perjuangan gigih serta penampilan penuh determinasi tinggi di lapangan. Informasi ini dan updatean informasi dari cabang olahraga lainnya bisa Anda baca melalui rri.co.id.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Paling malas urus barangnya antrinya tuh lamai. Mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini. Desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru. Lampu penerang lagi tidak ada. Kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

pagi jelang siang teruntuk Anda yang masih setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu-lagu hiburan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga menuju pada pukul 10.45 menit waktu Indonesia Timur, saat nanti kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan langsung berbagai kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Anda pun juga bisa dengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital atau menyaksikan melalui YouTube RRI Net Official. Ya, pendengar, sebelum saya hadirkan lagi pilihan lagu-lagu hiburan, kami punya update dan informasi untuk Anda. Ini informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id terkait dengan informasi dari dalam negeri. Perakiraan cuaca hari ini, pendengar, untuk ibu kota provinsi se-Indonesia, BMKG menyampaikan pada Senin hari ini 5 Oktober 2026, perakirawan BMKG Ina Indah mengatakan bahwa untuk wilayah Sumatera, diantaranya Banda Aceh dan Bandar Lampung berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, dan Jambi hujan dengan intensitas ringan. Bengkulu berkabut, Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang udara kabur. Wilayah Jawa meliputi Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Serang dan Semarang hujan dengan intensitas ringan. Bandung hujan dengan intensitas sedang. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara meliputi Kupang cerah berawan, Denpasar dan Mataram berawan tebal. Kalimantan diantaranya Pontianak dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Selor hujan disertai petir. Palangkaraya dan Banjarmasin berkabut. Wilayah Sulawesi diantaranya Makassar dan Manado cerah berawan. Palu, Gorontalo, dan Kendari berawan tebal. Mamuju hujan dengan intensitas ringan. Wilayah Maluku dan Papua diantaranya Merauke berawan. Ternate, Nabire, dan Jayapura berawan tebal. Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Ambon, Sorong, dan Manokwari udara kabur.

0: itu kali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, baik kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Bapak Mama, Pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Pendengar puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin hari ini 5 Oktober 2026. Rangkaian kegiatan mencakup upacara, penganugerahan tanda kehormatan, hingga peresmian dan pelantikan satuan baru. Nah, ini berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, rangkaian diawali pengecekan personel dan perlengkapan sebelum pasukan mengikuti upacara. Pasukan kemudian memasuki tempat upacara untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai susunan acara. Acara pokok diawali laporan perwira upacara dan dilanjutkan penghormatan kebesaran serta pemeriksaan pasukan. Rangkaian berikutnya mencakup mengheningkan cipta, pengucapan Sapta Marga dan penganugerahan tanda kehormatan. Peresmian dan pelantikan satuan baru juga menjadi bagian dalam rangkaian upacara hari ulang tahun ke-81 TNI. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi inspektur upacara dan menyampaikan pernyataan resmi sebelum proses peresmian dan pelantikan berlangsung. Nah, untuk seluruh kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia pada pukul 10.45 menit waktu Indonesia Timur akan kami siarkan langsung hanya untuk Anda.

0: Aceh.
1: Oh.
0: Saya ada dengar banyak orang mulai berinvestasi dengan fokus pada lingkungan nih. Kenapa ya? Ini penting kah?
1: Betul, Mace. Kesadaran akan berkeberlanjutan semakin meningkat. Investasi yang ramah lingkungan tidak hanya memberikan keuntungan finansial atau keuntungan keuangan, tetapi juga membantu melestarikan bumi.
0: Jadi, investasi apa yang bisa Katong pilih?
1: Katong bisa memilih investasi di energi terbarukan seperti solar dan angin, atau mendukung perusahaan yang mengedepankan praktik berkelanjutan.
0: Wah, jadi Katong bisa ikut menjaga lingkungan sambil berinvestasi, ya? Itu menarik.

0: berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik tuh.
1: Betul sekali Mace. Mari kita mulai berinvestasi untuk bumi dan generasi mendatang.
0: Investasi bukan hanya tentang keuntungan. Pilihlah investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Bersama kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Mendengar informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, sebelum kami bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan langsung berbagai kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai langkah deteksi dini penyakit dan faktor risikonya. Imbauan tersebut disampaikan dalam dialog interaktif Fakfak Menyapa bertema program CKG, cek kesehatan gratis di Pro 1 RRI Fakfak. Bernadette Dewi Kahakunde, SKM MKM, selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinkes Kabupaten Fakfak menjelaskan, CKG merupakan program prioritas pemerintah yang mulai dilaksanakan pada 2025. Jika pada awalnya pemeriksaan dikaitkan dengan momentum ulang tahun, pelaksanaannya kini dapat dilakukan kapan saja dengan ketentuan maksimal 1 kali dalam setahun. Menurutnya, CKG dirancang berdasarkan siklus hidup, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kelompok sasaran, sementara anak usia sekolah mendapatkan pemeriksaan melalui program CKG di sekolah. Untuk bayi baru lahir, screening dilakukan sekitar usia 2 hari dan dapat dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang melayani persalinan. Sementara itu, pendengar, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Nani Sri Untari, SKM MKL, mengatakan CKG juga terintegrasi dengan upaya pencegahan penyakit menular. Pada kelompok calon pengantin misalnya, dilakukan deteksi dini HIV, sifilis, dan hepatitis. Pemeriksaan hepatitis juga penting karena seseorang dapat terinfeksi tanpa merasakan gejala hingga penyakit berkembang lebih lanjut. Dari sisi penyakit tidak menular, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinkes Kabupaten Fakfak, Matilda Rumatora, SKM MEPIT, juga menjelaskan CKG mencakup berbagai screening, diantaranya tekanan darah dan gula darah, serta pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Untuk update dan informasi jelasnya pendengar bisa Anda baca melalui rri.co.id.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan ya lagu-lagu hiburan. Saat ini jarum jam di tempat tugas menunjukkan pukul 10.45 menit waktu Indonesia Timur. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kami akan menyiarkan langsung pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, segera kita relay Pro 3 Jakarta.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Nanti kita akan terus pantau bagaimana untuk persiapan pertandingan babak final FIFA Asian Cup 2026 mempertemukan antara timnas Indonesia dengan Thailand pada hari ini ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Peluang timnas untuk mengamankan trofi juara disebut berbagai kalangan cukup besar dengan perbandingan 55-45 karena ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah dukungan dari para supporter, di mana sebanyak 67 ribu tiket di stadion ini sudah ludes terjual. Dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
2: Kilas Berita.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau ASPPG untuk mendukung program makan

0: bergizi gratis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan penambahan tersebut, total dapur MBG yang telah beroperasi kini mencapai 27.022 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa pagi.
2: Anda bisa berkomentar dengan topik yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi bagaimana timnas Indonesia nanti akan menghadapi Thailand dalam laga puncak FIFA Asian Cup 2026 di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545, termasuk hari ulang tahun TNI ya yang berlangsung hari ini. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya langsung dari markas besar atau Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usia yang ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern, bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara atau adu tank atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
3: Selamat pagi, Bang Jeni.
2: Silakan Pak Yanto.
3: Iya, begini Bang ya.
2: Ya.
3: TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal siber kan ya.
2: Ya.
3: Jangan lupa juga ada satu lagi kecerdasan buatan itu Bang.
2: Oh iya, betul.
3: Iya Bang, yeah. Artificial Intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat TNI, jangan jadi backing.
2: Ya. Yeah.
3: Jangan judol, judi online. Jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah Bang ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil pinginnya oh itu jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu Abang ya,
2: yeah.
3: Supaya bisa terang benderang, terang
2: terbuka begitu jalannya terbuka, persidangannya.
3: Nah, okay. Itu kan jadi ponisnya juga tahu apa segala macam tahu ya kan, seperti itu Abang ya,
2: yeah.
3: Jadi kalau kekuatan persenjataannya alutsistanya itu Abang ya, kita punya kapal induk, jet tempur apa segala, tank amfibi kan apa segala macam itu kan. So, hampir seluruh material ya Bang ya, kan Abang ya.
2: Yeah.
3: Itu paling tidak memberi dampak itu Bang. Namanya efek gentar Bang.
2: Yeah.
3: Deterrent effect kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara ke Asia Pasifik.
2: Baik, Pak Yanto.
3: Terima kasih
2: banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Yanto. Ya, selamat pagi.

0: Kita menuju ke Markas Besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita

0: Dokter pertama dan dokter kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih, membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI, sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Praputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang!

0: Ya, tam. Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja. Baik, mendengar protokol dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
2: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: tangkap senjata. Gerak.
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan inspektur atau komandan upacara untuk memberikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara yang diberlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pang Divif 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pang Divif 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Wulang Nur Yudayanto SEMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimo Aji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Hari Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, senjata!

0: تنگف سجدہ
1: گرد. Baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat sajadah.

0: فقال سجد.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan menginginkan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju. Calon. Haluan kanan. Calon.
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugiyanti M.Han dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMMHAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Binoaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Imowaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan. Lurus.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
2: Siap.
0: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Tanda kebesaran Bung Karno.
2: Hormat, sambutan.

0: تقوم سجدا رد.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3, Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4, Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6, Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7, Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Tanda
2: kebesaran tutup.
0: Hormat saudara.

0: 三冠三冠だ
1: グラッ。Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: penganugerahan
1: memberikan
2: kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia
1: ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut

0: ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada 7 putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada

0: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan Prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan Prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
1: Laksanakan. Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
0: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
2: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman.

0: Jalan.
1: Jalan. Kita bang.
2: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
3: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
2: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Detuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Informasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini.
2: Andi!
0: Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga

Tentara Nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat, tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI, dengan demikian, harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban

bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita

bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita. Demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak

diganggu, kekayaan kita dicuri. Penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu

0: संजातो रस
1: सलाम कबंसा
0: हरबार संजाता

0: 刚刚三家到，来，
1: upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara meninggalkan tempat upacara.
2: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
3: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: 3, 2, 1.
3: Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga

tidak paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto bersama-sama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapang Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti jalannya peringatan HUT ke-81 TNI langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Senang sekali saya Julai Kawola temani Anda untuk edisi hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2026. Setelah tadi Anda bersama rekan saya Siti Nur Aisyah. Baik pendengar, saya minta perhatian Anda untuk satu himbauan. Himbauan berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak perihal dampak kebakaran hutan dan lahan ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak. Sehubungan dengan dampak dari fenomena perubahan iklim sehingga meningkatnya kabut asap di Kabupaten Fakfak mempengaruhi kualitas udara yang mengancam kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Fakfak agar dapat melindungi diri dan keluarga dengan melakukan 1. Batasi aktivitas di luar rumah atau ruangan. 2. Batasi olahraga di luar rumah atau ruangan. 3. Menjaga kualitas udara dalam rumah atau ruangan dengan menutup pintu dan jendela. 4. Menggunakan masker saat keluar rumah atau ruangan. 5. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan, iritasi mata, iritasi kulit, dan keluhan lainnya. 6. Bagi masyarakat yang berdomisili pada lokasi zona kebakaran hutan dan lahan, agar tetap waspada dan membatasi aktivitas keluar rumah, terutama kelompok rentan yakni bayi, balita, anak, sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok yang memiliki riwayat penyakit sensitif. Konsumsi air putih yang cukup, jangan menunggu saat haus. 8. Jika membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, maka dapat berkunjung ke posko tim krisis pada puskesmas di 17 distrik. Demikian himbauan ini atas perhatian dan partisipasinya disampaikan. Terima kasih. Baik pendengar, temani ruang dengar Anda siang hari ini ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya. Hingga nanti jelang pukul 13 saat kita ikuti penyampaian dinamika Pro 3 Jakarta.

dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu, ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Pendengar, Kementerian Kebudayaan Kemenbud menyiapkan penyelenggaraan pameran bertajuk Sacred Journey of Sheikh Yusuf Al-Makassari, Legacy of Knowledge, Freedom and Humanity di Indonesia House Amsterdam, Belanda. Pameran yang akan dirangkai dengan seminar ilmiah dan pemutaran film itu digelar untuk memperkenalkan sejarah tentang perjuangan dan kontribusi Sheikh Yusuf kepada halayak masyarakat yang lebih luas. Pameran bertajuk There Was Something Here Before, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyampaikan bahwa Sheikh Yusuf Al-Makassari merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah hubungan Indonesia dan Afrika Selatan. Setelah mendukung Sultan Ageng Tirtayasa menghadapi persekutuan dagang Belanda, VOC di Banten, Sheikh Yusuf ditangkap pada 1683 dan diasingkan ke Sri Lanka pada 1684. Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1693 memindahkan Sheikh Yusuf ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Di Cape Town, beliau terus mengajar dan menjadi pusat kehidupan spiritual serta komunitas. Warisannya masih dapat kita lihat hingga hari ini melalui keberadaan makam keramatnya dan masyarakat yang tumbuh di sekitar sejarah serta ingatannya. Kementerian Kebudayaan ingin menyampaikan sejarah perjuangan Sheikh Yusuf Al-Makassari kepada kalangan masyarakat yang lebih luas guna membangun kesinambungan dialog kebudayaan. Upaya untuk membangun dialog kebudayaan antara lain akan diwujudkan melalui pendirian Rumah Budaya dan Museum Indonesia di Cape Town serta penyelenggaraan pameran di Indonesia House Amsterdam. Pameran There Was Something Here Before yang dilaksanakan dari 3 Oktober hingga 23 Desember 2026 di Erasmus HUIS Jakarta menampilkan kontribusi masyarakat asal Indonesia dalam membentuk kehidupan dan kebudayaan di Cape Town, Afrika Selatan. Kurator sekaligus penggagas pameran, Zahira Asmal menjelaskan bahwa penyelenggaraan pameran There Was Something Here Before berangkat dari upaya untuk memahami siapa saja yang membangun, merawat, dan membentuk sebuah kota. Ia menyoroti kontribusi masyarakat dari bagian wilayah Indonesia seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi yang membawa pengetahuan, kepercayaan, bahasa, makanan, keterampilan, dan tradisi yang kemudian turut membentuk kehidupan masyarakat Cape Town. Pameran multimedia interaktif There Was Something Here Before memadukan hasil penelitian, materi arsip, fotografi, suara, seni, kesaksian personal, dan desain interaktif. Melalui berbagai medium tersebut, pameran memperlihatkan bahwa kota bukanlah ruang yang statis, melainkan terus terbentuk melalui perpindahan manusia, kerja keras, perjuangan, kepedulian, dan upaya pemulihan.
1: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Hah?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!
3: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
4: O capitão do primeiro destes quatro jogos.
2: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ketujuh China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat dua kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut dua set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak empat besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
1: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu, Jaitse tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Tekstil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Harus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk melesakkan.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Sudo Negre.
1: Pro Dangdut.

0: Selamat siang pendengar, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Saatnya kita dangdutan ya, setelah tadi kita ikuti Dinamika Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur. Oke, saya langsung aja sapa yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Bang Lei di Kaltar. Selamat siang Bang Lei.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut dan berkendara kita.
0: Apa kabar Bang Lei?
1: Kabarnya puji Tuhan dan selalu. Cuaca lagi mendung, sebentar lagi mau hujan lagi Mbak Eska.
0: Oh gitu ya. Ini Bang Lei lagi aktivitas atau lagi off?
1: Ya.
0: Lagi aktivitas atau lagi off siang hari ini Bang Lei? Oh gitu, oke deh kalau gitu. Silakan Bang Lei, ini ada lagu-lagu dari Mbak Cica Muhtar, Semua Untukmu. Kemudian Selfie Yama, Panggilan Cinta, Manis Manja, Cinta, Rido Roma, Pesona, Ona Sutra, Sembilan Lubuk, Sembilan Kolam, Vita Alfia, Untuk Apa, Esa Brilian, Secawan Madu, Tuti Wibowo, No Comment, kemudian Iis Dahlia, Cinta Palsu, Ayu Ting Ting, Jangan Gitu Dong, Happy Asmara, Iya Makasih, Yopi Latul, Simalakama, Trendis, Vitamin Dangdut, Denias KDI, Tak Percaya Lagi, dan Ike Nurjana, Selalu Milikmu.
2: Itu lagi dari Ayu Ting Ting.
0: Oke, Ayu Ting Ting, silakan Bang Lei, lagunya buat siapa nih?
2: Pertama-tama untuk Mbak Eka yang bertugas, kembali ke Bang Eka dari Bang Lei, untuk Bang Eka, Bang Putra Tengah, Bang Darin, dan juga Tia Berdae, Kak Nafrin, Bina Natalia, Ellen, dan juga untuk Bina Una, ya, untuk Bina Patrobin, Bina Utri, dan juga untuk Pak Jenadi, ya, dan juga untuk semua yang akan terpercaya kepada Raja. Oh, saya lupa juga, untuk Bang Marcel. Dan juga untuk bingkai pertama. Itu ada di dari Fafak juga masuk kabur.
3: Selamat siang Mbak Eka, Podangdut-dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang Bang Putra, silakan apa kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah puji Tuhan masih ya, kabar baik, kabar sehat selalu.
0: Oke deh, silakan. Mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
3: Iis Dahlia.
0: Ya, lagunya buat siapa, silakan.
3: Oke, untuk pertama Mbak Eka, selamat bertugas sehat selalu. Bang Lei, makasih, Bunda Natalia, ada Ibu Ellen, ada Bang Darwin, Pak Saban, Bang Yoga, Mbak Lili, Ibu Rosnya, Bang Uka, kemudian ada Bang Luhut, Bang Siti Kamame, Pak Freddy Busri, Bang Mayrona, Bang Hadi, Bang Irman, Bintang Pratama, Mas Lia, juga Ibu Farida, Pak Nasrun, kemudian Bang Yeni, Bang Marcel, kemudian ada juga Bang Purnamasari, Bang Andi, Wadika Caliabu, Andi juga, Bang Agus, juga Bang Ahmad Irwan, Ibu Ali, dan semua sudah. Tanpa terkecuali, selamat siang, semoga jadi selalu salam kompak. Oke, terima kasih Mbak Eka.
0: Oke, terima kasih kembali Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Makasih ya buat Bang Lei dan juga Bang Putra yang sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya siang hari ini. Berikutnya saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Ibu Ellen di Manado. Selamat siang Ibu Ellen.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Eka.
0: Iya, selamat siang.
4: Apa kabar?
0: Kabar saya baik, sehat. Ibu gimana kabarnya?
4: Cuaca di Fakfak bagaimana? Sudah hujan kah?
0: Fak-fak masih panas Bu, belum ada hujan soalnya.
4: Oh sama kayak Manado, masih panas.
0: Iya Bu, begitu sudah.
4: Iya, apa ya?
0: Silakan.
4: Masih merindukan hujan, banyak berdoa aja kita semua agar supaya turun hujan di Manado sama Fak-fak.
0: Semoga ya Bu ya.
4: Iya. Request lagu no comment boleh?
0: Boleh Bu, lagunya buat siapa?
4: Pertama buat Mbak Eka, terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon.
0: Sama-sama.
4: Semoga
0: selalu
4: sehat, tetap semangat, sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin. Makasih Bu.
4: Lanjut salam yang lewat-lewat tadi, ada Bang Lai di Kaltara. Terima kasih salamnya, salam sehat, salam kompak. Ada Pak Putra Tengah juga, terima kasih salamnya, salam sehat, salam kompak. Ada Bunda Kristina Tali yang ada di Toli-Toli. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Ibu Utri dan Pak Freddy di Merauke. Selamat siang, salam sehat, salam kongka. Ada Ibu Rosna juga di sapa. Selamat siang, salam sehat, salam kompak. Ada Bang Chris juga di Manado. Selamat siang. Dan semua pendengar setia Pukul 1 Dangdut Pak-Pak di mana saja berada. Selamat siang, salam sehat, salam kompak diberkati bersama keluarga. Untuk Mbak Eka, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu.
4: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ibu Ellen di Manado. Kemudian ada Bang Irman di Parimo. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Bang Irman?
5: Alhamdulillah baik, baik Kak.
0: Alhamdulillah. Oke deh, silakan mau dengar lagu apa siang hari ini Bang Irman?
5: Lagunya siapa sama tadi yang Vital Via ada ya?
0: Vita Alvia untuk apa?
5: Itu aja.
0: Oke, okay, lagunya buat siapa Bang Irman, silakan.
5: Salamnya ya buatnya yang lagi siaran di studio Mbak Eka, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
5: Juga sahabat yang baru lewat tadi ya, Ibu Helen juga dari Manado Sulawesi Utara sana, salam kenal juga. Ada yang baru lewat juga Bang Lei bersama Bang Putra Tenga, ada Hadi Dinias, buatnya Mbak Nur Cael, ada Bang Darwin, serta untuk semuanya saja baik yang lagi monitor di siang ini. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
5: Salam Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Irman di Parigi Motong ya, sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita break dulu, kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request siang hari ini buat Bang Le, kemudian Bang Putra, Ibu Ellen Manado, dan juga untuk Bang Irman di Parimo.

Semua. Nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Bapak Mama, Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, deh cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital weh.
1: Iya, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: Baik, kita masih di Pro Dangdut. Saya sapa lagi yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Bang Atus di Ternate. Selamat siang, Bang Atus.
1: Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Atus, apa kabar?
1: Sehat-sehat nih.
0: Oke deh, silakan Bang Atus. Salam-salamnya.
1: Lembaknya ya?
0: Sama Eka.
1: Oh, apa kabar? Baik, sehat, baik.
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat.
1: Bagaimana sehat apa baik aja?
0: Ada yang sudah bergabung Bang Lei, Bang Putra Tenga, Ibu Ellen Manado dan juga Bung Irman di Palu.
1: Oh iya. Salam dulu. Salam buat Maika, selamat bertugas secara konsep terlalu.
0: Terima kasih.
1: Salam buat semua yang baru lewat. Salam buat rekan-rekan bahas di Koka. Salam buat Pak Junaidi, Nona Sika, Bunda F, Bunda Terlia. Salam buat rekan-rekan Amatis juga yang ada di rumah. Ada Bung Moko, Bung Tole. Ada juga Nyong Papua. Oke, makasih lagi kesenangan baik aja lah.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Oke,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Atus di Ternate ya, yang sudah bergabung siang hari ini. Kemudian ada Bunda Ima di Maumere. Selamat siang Bunda Ima.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan Bunda Ima.
2: Adik Eka, lagu yang disiapkan Cinta Tak Selamanya Memiliki?
0: Tidak tersedia di playlist Bunda.
2: Oh, yang... kalau pengorbanan?
0: Gak ada juga Bunda, gak ada. Gak ada pengorbanan, gak ada. Pokoknya lagu yang disiapkan siang hari ini ada lagu dari Macica Muhtar, Semua Untukmu. Kemudian Selfie Yama, Panggilan Cinta, Manis Manja Cinta, Ridho Roma Pesona, Ona Sutra, Sembilan Lubuk, Sembilan Kolam, Esa Brilian, Secawan Madu, kemudian Happy Asmara, Iya Makasih, Yopi Latul, Simalakama, kemudian Trendis, Vitamin
2: Happy
0: Dan.
2: Asmara.
0: Happy Asmara, oke deh, silakan.
2: Ya, salam pertama tentunya buat Adik Eka bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Bang Andi sama Mbak Dika, selamat siang, ayo gabung. Ada Bang Nasrun, ada Bapak saya Sayori ya di Wasior Wondama, selamat siang Pak Guru. Ada Bang Simon di Serui, selamat siang. Ada Bang Agus, ada Bang Jeffrey, ada Mbak Senja, Mama Bagus, ada Bung Emmanuel, Kamingus, Bang Kevin, ada Diren, semuanya selamat siang. Di Sorong ada Bapak Yanto, selamat siang Bapak Yanto. Ada Bunda Ana juga di Sorong, Bapak Benti juga di Sorong, selamat siang. Itu aja Deka, terima kasih, selamat
0: terima
2: siang
0: kasih, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Untuk Bunda Ima yang ada di Maumere yang sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke. Baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut siang hari ini. Untuk Anda yang pengen ikutan silakan di jalur telepon di 0811 495 9490 ya.

0: Oke, saya ke Bunda Maslia di Parimo. Selamat siang, Bunda Maslia.
1: Halo, selamat siang, Bro Dandut. Dandut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bunda Maslia?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, Mbak.
0: Oke deh, kalau gitu. Silakan, Bunda Maslia mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Sisanya...
0: Ada lagu dari Ikke Nurjana, Selalu Milikmu, Denias KDI, Tak Percaya Lagi, Trendis, Vitamin Dangdut, Yopi Latul, Simalakama, Happy Asmara, oh, Esa Brilian, Secawan Madu, kemudian Ono Sutra,
1: Simalakama.
0: Oke, lagunya buat siapa, silakan?
1: Lagunya buat Bunda Farida, Bunda Kristin Diteduli, Putri bersama pasangannya, Bang Yuta Mame, Bang Yunus, okay. Bang Jumaedi, Bang Irwan, Nasrun Bintang Pratama, Putra Tengah, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Eka, salam sehat selalu bersama keluarga di room.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Maslia ya. Baik, sebelum saya terima Anda lagi, kita ikuti dulu cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.
2: Cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak.

Peredaran sebuah unggahan di media sosial Facebook, foto yang mengklaim pesawat Pelita Air jatuh di sebuah hutan pada September 2026 yang diklaim membawa rombongan jemaah umroh. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, pada September 2026 tidak ada informasi terdapat pesawat Pelita Air yang jatuh. Saat dibuka, tautan dalam unggahan justru mengarah ke sebuah laman e-commerce. Foto yang beredar identik dengan unggahan di laman kompasiana.com yang digunakan sebagai ilustrasi artikel mengenai pesawat Pelita Air yang jatuh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada 19 Februari 2026. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Oke, kita masih di Prodangdut. Saya siapa lagi yang sudah bergabung siang hari ini? Ada Hadi di Nias. Selamat siang, Hadi.
1: Halo, selamat siang, baik kak.
0: Iya, selamat siang, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu, baik kak. Gimana kabar kakaknya?
0: Kabar saya baik, sehat.
1: Aman
0: semuanya.
1: Cuaca gimana?
0: Cuaca masih panas.
1: Belum ada hujan ya?
0: Sama sekali belum ada.
1: Waduh, lama juga ya nggak hujan di situ.
0: Begitulah fenomena El Nino.
1: Iya ya, ya mudah-mudahan itu ya ada hujan di sana.
0: Amin.
1: Yang penting kesehatan aja lah yang dijaga ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke lah, baik kak, lagunya apa aja ya?
0: Ada lagu dari Mbak Cica Muhtar, Semua Untukmu, Selfie Yama Panggilan Cinta, Manis Manja Cinta, Ridho Roma Pesona, kemudian Ona Sutra, Sembilan Lubuk, Sembilan Kolam, Esa Brilian, Secawan Madu, Trendis Vitamin Dangdut, Denias KDI, Tak Percaya Lagi, dan Ike Nurjana, Selalu Milikmu.
1: Ini aja lah, apa namanya itu, saya pilih dari ini aja ya, Una Sutra aja.
0: Oke deh, kalau gitu. Silakan, lagunya buat siapa, Hadi?
1: Untuk pertama, salamnya buat Kak Eka, selalu bertugas sampai tuntas. Semoga
0: terima kasih.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Kamu juga sehat-sehat di sana aku, ya. Jaga kesehatan.
1: Iya. Kalau saya di sini sih, kalau Kak Eka saya di situ, saya juga sehat di sini.
0: Nggak menjamin. Itu bukan jaminan.
1: Saya tergantung sama Kak Eka.
0: Kira-kira yang tergantung sama cuaca, enggak ya?
1: Enggak, kalau cuaca enggak mungkin loh.
0: Oh gitu ya, oke.
1: Okay. Sama Kak Eka, saya tergantung sekarang. Kalau Kak Eka di sana sehat, aku juga sehat.
0: Oh gitu ya, oke, okay, mantap ya.
1: Kak Eka tadi apa ya, saya dengar Kak Eka menyiar. Saya, apa itu, saya berusaha untuk apa ya? Untuk bisa masuk ke radio begitu.
0: Oh begitu ya? Enggak kok, kayaknya karena hampir semua deh, rata-rata di penyiar tuh teman-teman semua suka ikut berkontribusi. Pokoknya aktif deh pokoknya. Enggak cuma hanya di satu penyiar, tetapi semuanya merata.
1: Ya, luar biasa saya sih pokoknya. Beda-bedakan.
0: Iya, benar.
1: Enggak beda-bedakan.
0: Semuanya ikutan ya, ikut benar, berkontribusi betul.
1: Benar baik aja. Aku ikut begitu. Karena udah lama juga sih gua apa yang gak bertemu sama Kak Eko gitu.
0: Oh begitu ya, kamu datang dong ke Fak-Fak.
1: Ya boleh lah, nanti biar dikumpul ya. Dulu ini.
0: Oke,
1: dikumpul dulu duitnya buat
0: amin,
1: apa yang buat.
0: Amin, aku doakan yang terbaik buat kamu ya, banyak duit,
1: nanti,
0: banyak rezekinya.
1: Iya, nanti kalau saya kesana duluan saya masuk ke ini dulu, ke studio RRI.
0: Oh iya, harus, kamu harus datang ke studio RRI dulu gitu kan. Aman.
1: Oke,
0: silakan.
1: Biar ini juga ada yang di belakang. Jadi salamnya dari A sampai Z aja ya, tanpa terkecuali karena waktu juga ya.
0: Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Makasih buat Hadi di Nias ya. Kemudian ada Bunda Christine Toli-Toli, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Eka.
0: Halo Bunda, apa kabar?
2: Baik-baik selalu, panas sekali sini Mbak Eka.
0: Oh sama aja Bunda, sini juga panas.
2: Iya sama ya Eka.
0: Begitu sudah Bunda ya, cuacanya belum ada hujan ya, ya Bunda ya.
2: Bagaimana belum, Mbak Eka?
0: Sama berarti, sama. Kita berdoa sama aja deh, mudah-mudahan ya.
2: Ya, mau kemerdekaan ya, biar hanya gerimis-gerimis aja boleh.
0: Iya.
2: Panas sekali, Mbak Eka, di sini.
0: Panas sekali, betul, Bunda.
2: Ya.
0: Tetap jaga kesehatan, Baik. Bunda.
2: Amin, iya, Mbak Eka, harus itu yang utamakan, harus kesehatan. Kalau kita nggak sehat, nggak bisa bekerja semuanya.
0: Betul sekali, Bunda. Aktivitas kita terhambat. Silakan Bunda mau dengar lagu apa siang hari ini, Bun?
2: Ona Sutra apa judulnya tadi, Mbak Eka?
0: Sudah di request sama Hadi di Nias, Bunda. Sudah
2: apa
0: diambil.
2: Lagi? Aku tak percaya itu siapa? Aku tak percaya.
0: Enggak ada aku. Oh, ada Denis KDI. Ada, Bunda.
2: Iya, sudah itu aku tak percaya.
0: Iya, boleh.
2: Tidak, lagunya bukan percaya, tidak percaya sama Eka, bukan. Makan judul lagu.
0: Sebalik aku dan
2: tidak kalau percaya sama orang Eka.
0: Oke.
2: Oke, okay, salam ya Mbak Eka yang
0: iya,
2: pertama.
0: Silakan.
2: Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang, Bang Cut. Mm. Ibu Mas Lia ya, ada Mbak Bintang, Pak Nasro, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anies, Mbak Retno, Nur Cali, Bu Rosna, Cikgu Reja, Kak Ibu Sofia, Saat Ayu, Dimas Sofia, ada Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan, ada Yuk Bung Darun, Bang Lai, Putra Tengah, Pak Sabal, Pak Ustukul, Pak Rahman, mm-hmm. Pak Ustadz, Ika Ditalia, Bu, terus ada Bang Luhut tadi ya, baru lewat, yeah. Bang Hadi, mm-hmm. ada Luhut, Pak Windy, Tokyo, ada Bang Benicio yang ada di Bolmot, ada Bong Cliff di Manado, Ellen di kota, Ellen di Manado juga, terus Ibu Ani di Kota Mabagu, Bunda Ima, dan semua-semua sudah Mbak Eka ya.
0: Oke, okay, baik Bunda.
2: Mbak Eka, tetap semangat, tetap selalu doa terbaik,
0: doa buat terbaik juga buat Bunda rumah. Dan keluarga di rumah.
2: Oke, Mbak Eka, selamat siang dangdut adalah kita.
0: Selamat siang dangdut adalah kita. Oke, okay, makasih ya buat Bunda Christine di Toli-Toli sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang pengen ikutan silakan masih di jalur telepon di 0811-495-9490. Tadi ada Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian ada Bung Darwin juga. Mohon maaf, tadi pas telepon kita lagi terima telepon ya. Kalau masuk lewat jalur WA, konsekuensinya kayak gitu. Biasanya kalau misalnya telepon lebih dahulu di telepon biasa ya, di jalur telepon biasa, otomatis yang jalur WA-nya ketutup ya. Jadi mohon maaf sekali lagi buat Pak Nasrun yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Bisa dicoba kembali. Oke, ini ada Bung Darwin, saya terima dulu. Selamat. Oh, oke deh. Terima kasih ya sudah bergabung sih hari ini di Pro Dangdut ya. Kalau belum ada ikutan, kita break dulu. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request yang hari ini. Spesial tadi buat Bang Atus di Ternate. Kemudian, oh, saya terima dulu. Ada Bung Darwin. Selamat siang, Bung Darwin.
1: Selamat siang. Lagu apa? Baikkan.
0: Ada lagu tersedia dari Ikke Nurjana, Selalu Milikmu, Trendis, Vitamin Dangdut, kemudian Esa Brilian, Secawan Madu, Rido Roma, Pesona, Manis Manja, Cinta, Selvi Yama, Panggilan Cinta, dan Macica Muhtar, Semua Untukmu.
1: Yang pertama tadi
0: Ikke Nurjana, boleh. Lagunya buat siapa nih, silakan.
1: Buat semuanya yang lagi pantau. Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Selamat siang.

Ya baik pendengar, itu tadi ada yang sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Kita break dulu, kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request siang hari ini.

0: Terima kasih mendengar Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita nikmati pilihan lagu-lagu dangdut Anda menemani suasana siang jelang sore bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, masih tersisa ada beberapa pilihan lagu-lagu dangdut siang hari ini. Ada miliknya Trendis, Vitamin Dangdut, kemudian Esa Brilian, Secawan Madu 2, Rido Roma, Pesona, Manis Manja, Cinta, Selfie Yama, Panggilan Cinta, dan Macica Muhtar, Semua Untukmu. Oke, saya sapa dulu ada Kang Ahmad Irwan. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Mbak Eka ya.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya lebih baik, lagi berbahagia.
0: Oh, alhamdulillah. Silakan atuh Kang.
1: Ya, karena berbahagia ketemu sama Mbak Eka sekarang.
0: Oh, begitu. Oke.
1: Okay. Ya, lagunya ada apa sisanya Mbak Eka? Waktunya lah dikit lagi ya.
0: Ada lagu dari Macica Muhtar, Semua Untukmu, Selfie Yama, Panggilan Cinta, Manis Manja, Cinta, kemudian Rido Roma, Pesona, Esa Brilian, Secawan.
1: Semua Untukmu aja weh, pokoknya mah.
0: Oh, oke okay deh. Sok atuh Kang, salam salamnya.
1: Satu-satunya tuh kan.
0: Salam-salamnya Kang.
1: Salam-salamnya mah di semua di kopi aja sama yang lainnya. Baik, buat semuanya aja yang sudah pada masuk.
0: Oke.
1: Okay. Yang belum masuk juga, ya belum sempat karena waktunya habis. Salam dari saya.
0: Okay,
1: mudah-mudahan kan sehat semuanya, mudah-mudahan selamat semuanya ya.
0: Amin.
1: Itu ya. Mbak Eka katanya iya, pernah di Bandung nggak?
0: Iya Kang. Baik. Saya dulu kuliahnya di Bandung.
1: Dari daerah Bandungnya, Bandung kuliah mana?
0: Saya di STB Ayapari Aba Bandung Kang.
1: Oh iya. Ya udah cuma ya, nanya cuma segitu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, pernah di Bandung, kalau di Bandung berarti pernah kuliah.
0: Gitu Kang, pernah kuliah di sana.
1: Kalau saya makan di kabupaten tinggalnya, bukan di Kota Madia gitu.
0: Oh gitu Kang. Oke, tapi sekarang saya juga kan suka main ke Kota Madia.
1: Iya, sering juga kan sekarang. Kota Madia sekarang kan dipimpinnya ada Bapak Muhammad Farhan ya kan, gitu.
0: Iya, betul.
1: Kalau saya mah Bapak Dadang Supriyatna.
0: Dadang Supriyatna, ya. Oke, baik.
1: Ya, iya. Ya, udah Mbak Eka ya, ada pantunnya.
0: Oke, Kang, sok atuh pantunnya.
1: Jakarta, Jakarta ke Pasar Rumput tuh kan.
0: Cakep.
1: Beli cuka di Kota Pati, cakep. Wanita hatinya lembut, jangan suka disakiti, itu aja.
0: Amin.
1: Itulah pria idaman namanya, panggilnya juga pria idaman.
0: Oke, jangan suka disakiti ya, Kang. Oke.
1: Terima kasih banyak, Kang.
0: Sami-sami, Kang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya, sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat semuanya juga yang sudah ikutan siang hari ini, tadi ada Pak Nasrun. Buat Pak Nasrun, kalau lagi stay tune di Pro 1 RRI Fak-Fak, silakan Pak bergabung kembali di jalur telepon, jalur WA ya, jalur WA di nomor yang sama di 0811 495 9490 siang hari ini. Kebersamaan kita di Pro Dangdut hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore saat kita ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, dan untuk minggu ini produksi RRI Sorong.

Terima kasih buat semuanya yang sudah ikutan bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Semoga pilihan lagu-lagu yang sudah Anda request bisa menemani suasana siang jelang sore hari Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Oke, kalau belum ada, kita nikmati dulu satu lagu yang sudah di request oleh Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ada miliknya Macica Muhtar dengan Semua Untukmu.

0: Dengar itu tadi satu lagu sudah kita nikmati, spesial tadi buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur yang sudah bergabung siang hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490. Ada Bunda Farida di Ampana Palu, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eka.
0: Apa kabar Ibu?
1: Kabarnya sehat-sehat, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Ya. Oke deh, silakan Ibu.
1: Lagunya masih ada, Mbak Eka?
0: Tersisa ada lagu dari Vitamin Dangdut, Trendis, kemudian Rido Roma, Pesona.
1: Oh, Vitamin.

0: Vitamin Dangdut, Mbak Ika.
1: Oke, silakan Ibu, lagunya buat siapa nih, Bu?
0: Salam-salamnya, kirim salam buat Ibu Rosna, Ibu Nur, ya. Ada Mbak Ani sama Bang Cudi Aceh, Bang Leman di Lampung, ada Om Botak, Putra Tenga, ada Marcel, ada Bang Lei, ada Bang Luhut, Bang Yoga, Pak Ramadan, ada Pak Abdul Rahim, Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Mas Lia, Ibu Utri, sama Pak Freddy, ada Ayu di Vesohi, ada Pak Widi, Pak Nasron, Bintang Pratama, ada Pak Benijo, Bunda El, ada Bunda Ima, ada Puja, sama semuanya ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam sejahtera. Mbak Eka, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Bunda Farida di Pana Palu. Sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kembali kami informasikan nanti di pukul 15 atau di jam 3 sore Anda dapat ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Sorong.

Pendengar utangannya yang siang hari ini belum sempat ikutan di Pro Dangdut, jangan lewatkan, ada program unggulan kami lainnya yang akan hadir nanti malam pada pukul 22 atau di jam 10, ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pada pukul 22 hingga pukul 23 ya, program unggulan kami akan menyapa Anda. Anda bisa bergabung nanti malam bersama rekan saya Yuli Rohromana. Pastinya untuk Anda, terima kasih kebersamaannya sudah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, Senin tanggal 5 Oktober 2026.

Baik pendengar, saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut siang hari ini. Ada satu lagu miliknya Trendis dengan Vitamin Dangdut yang sudah di request oleh Bunda Farida di Ampanapalu. Juga untuk semua pendengar setia Pro Dangdut dimanapun berada siang hari ini yang lagi stay tune bersama kami di 94,9 MHz Pro 1 RRI. Fak-fak.

Baik, pendengar selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Produksi RRI Sorong.

Pendengar, sampai di sini dulu saya menemani Anda menghadirkan kondang kontak dangdut ya. Terima kasih buat Ibu Hartini, Pak Nasrun dan Bunda Natalia yang sudah bergabung. Sesaat lagi tepat pukul 15.00 akan hadir informasi Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Dinamika Perjaringan Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya Yukbet Kubiar. Saudara, belajar Manokwari inovasikan pangan lokal Papua Barat menjadi produk bernilai ekonomi. Laporan Ria Totontos.
1: Pelajar di Manokwari mulai menunjukkan inovasi dalam mengolah pangan lokal Papua. Inovasi tersebut ditunjukkan melalui pengembangan snack bar berbahan ubi dan buah merah, serta mie instan berbahan dasar sagu dalam ajang yang digelar Bank Indonesia. Kepala SMA Negeri 1 Manokwari, Lusinda Mandobar, mengatakan, tim para blis dari SMA Negeri 1 Manokwari berhasil meraih juara pertama Lomba Ide Bisnis Pangan Lokal melalui produk snack bar yang memanfaatkan bahan pangan lokal seperti ubi ungu, ubi kuning, sagu, dan buah merah. Menurutnya, inovasi tersebut tidak hanya berhenti pada perlombaan, para siswa telah berupaya melakukan produksi dan uji coba terhadap produk yang dikembangkan, sehingga memiliki peluang untuk diproduksi dalam skala lebih besar. Namun, pengembangan produk masih menghadapi kendala keterbatasan pembiayaan. Karena itu, pihak sekolah berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, agar inovasi siswa dapat terus dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan.
2: Kami berharap bahwa ide bisnisnya anak kami ini bisa menjadi bisnis yang akan dikembangkan, karena sampai dengan hari ini mereka sudah berusaha untuk memproduksi tetapi terbatas karena tidak ada sponsor pembiayaan, tetapi mereka juga sudah berusaha sehingga mereka sudah melakukan uji POM sehingga mereka punya produk ini halal dan layak untuk diproduksi dalam jumlah besar. Kami berharap ada pihak-pihak yang bisa mendukung usaha dari anak-anak kami sebagai pebisnis muda, anak-anak muda yang punya visi masa depan untuk mengangkat pangan lokal Papua, yaitu ubi ungu dan ubi kuning dan sagu sebagai makanan lokal kita, sehingga kita tidak tergantung dari makanan-makanan yang diambil dari daerah lain seperti beras maupun tepung.
1: Sementara itu, inovasi pangan lokal juga dikembangkan siswa SMK Negeri 1 Manokwari melalui tim Sapu Sagu yang berhasil meraih juara 2. Salah satu anggota tim Sapu Sagu, Kian Fajar Santoso, mengatakan timnya mengembangkan mie instan yang menggunakan sagu sebagai bahan. Produk tersebut dipersiapkan dalam waktu sekitar 1 minggu lebih dengan berbagai tantangan, terutama keterbatasan waktu dan peralatan. Menurut Kian, pengembangan mie berbahan sagu merupakan upaya untuk memperkenalkan alternatif pangan lokal yang dapat dikembangkan menjadi produk modern dan memiliki nilai jual.
3: Kami mengikuti lomba ide bisnis pangan lokal dengan kita punya produk yaitu sapu sagu. Jadi kita mempersiapkan produk ini kurang lebih hampir 1 minggu lebih. Banyak sekali tantangan di dalam kita punya produk ini dalam mempersiapkannya, termasuk dalam waktu. Waktu kita untuk mempersiapkan kita punya produk itu sangat singkat. Lalu kita punya produk ini adalah mie instan dari sagu. Nah, untuk membuat mie instan tersebut, kami juga memiliki banyak kekurangan dalam alat, dalam penggunaan alat yang kami gunakan.
1: Berbagai inovasi yang dilakukan siswa membuktikan bahwa pangan lokal Papua memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk yang diminati masyarakat. Kreativitas tersebut juga dapat menjadi langkah awal bagi generasi muda untuk menjadi pelaku usaha dan turut memperkuat kemandirian pangan di daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Totontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMA Katolik Villanova Manokwari menjadikan momentum HUT ke-16 sebagai ruang untuk memperluas pembinaan bakat dan prestasi pelajar melalui olahraga. Salah satunya dengan menggelar turnamen bola basket antar pelajar yang mempertemukan 11 tim putra dan 4 tim putri dari SMA-SMK se-Kabupaten Manokwari. Turnamen yang berlangsung sejak 26 September hingga 6 Oktober 2026 ini menjadi kompetisi basket berskala besar pertama yang digelar SMA Katolik Villanova di GOR. Ketika maksud kami kegiatan tersebut sekaligus menjadi upaya sekolah untuk membangun kebersamaan antar pelajar dan membuka ruang kompetensi yang lebih luas bagi generasi muda di Manokwari. Saat ditemui oleh RRI Manokwari, Kepala SMA Katolik Villanova, Frater Giovanni Damsa Usa, mengatakan bahwa sebelumnya kegiatan basket digelar di sekolah masih sebatas pertandingan persahabatan di lingkungan sekolah di Susweni. Menurutnya, tingginya antusiasme peserta menunjukkan adanya potensi olahraga basket di kalangan pelajar yang perlu untuk terus dikembangkan.
4: 11 tim putra dan dengan 4 tim putri SMA SMK se Kabupaten Manokwari. Dengan adanya Smartfield Cup basket ini, kami sebenarnya menyongsong HUT SMA Katolik Villanova yang ke-16 tahun nanti pada tanggal 10 Oktober 2026. Jadi pada tanggal 10 nanti kami sudah berusia 16 tahun.
5: Sudah berapa kali dilakukan ini? Apakah ini pertama kali atau sudah berapa kali?
4: Ya, ini pertama kali dilakukan oleh SMA Villanova. Nah, biasanya ya hanya ya sebatas persahabatan saja, tapi itu dibuatnya di lingkungan SMA kami di Suswin. Tapi kali ini kami ya buat lebih ya, kami merasa lebih baik kami buat di GOR supaya bisa menyatukan SMA SMK yang ada di Papua Barat ini.
0: Selain basket, rangkaian HUT ke-16 SMA Katolik Villanova diisi berbagai kegiatan yang diarahkan pada pengembangan kreativitas dan karakter siswa. Kegiatan tersebut antara lain lomba puisi, menulis cerpen, cerdas cermat remaja, bidang Alkitab dan pengetahuan umum, karaoke, video dan fotografi, futsal, serta lomba menghias kelas dan taman. Brother Giovanni mengatakan pengembangan peserta didik tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan akademik. Seni dan olahraga dinilai menjadi bagian penting dalam membentuk karakter, kepercayaan diri, kreativitas, serta kemampuan bekerja sama. Sekolah juga berharap tim basket pelajar dari Manokwari dapat berkembang hingga mengikuti ajang Developmental Basketball League DBL sehingga memberikan pengalaman kompetisi yang lebih luas bagi siswa.
4: Mereka sangat antusias dan sebenarnya ajang ini sebenarnya dibuat oleh sebenarnya Dinas Pendidikan ataupun Dinas Pemuda dan Olahraga ataupun KONI, tapi selama ini kan tidak pernah dibuat. Ya mungkin antusias dari SMA 1 pernah tahun lalu, tapi buatnya di lapangan Gereja Agustinus. Tapi kami sekarang mengingat curah hujan dan ya lain-lain keamanan, kami ya buat di GOR Sanggeng ini. Ya banyak sebenarnya peserta, tapi mungkin keterbatasan lain-lain. Tapi ya sudah 11 tim itu sangat ya antusias. Rencana nanti tahun depan kami mengundang SMA Taruna Bakti Jayapura dan juga SMA Santo Agustinus di Sorong. Mudah-mudahan dengan dua SMA ini kami hadirkan antusias dari pelajar, para siswa-siswa SMK untuk basket nanti lebih berkembang untuk tahun-tahun yang akan datang. Apalagi untuk tahun depan kami sudah berusia 17 tahun.
0: Rangkaian HUT ke-16 SMA Katolik Villanova sendiri berpuncak pada 10 Oktober 2026 sekaligus menjadi momentum sekolah memperkuat komitmen dalam mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik peserta didik.
6: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat mendorong insan pers untuk terus berperan dalam menjaga stabilitas informasi di daerah sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat Reinhard Calvin Maniagasi dalam diskusi bersama sejumlah jurnalis di Manokwari pada Minggu 4 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi ruang bertukar informasi terkait berbagai isu aktual dan peran media dalam mendukung pembangunan daerah. Reinhard mengatakan masukan dari jurnalis menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk melihat berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, berbagai masukan yang diperoleh dalam diskusi tersebut akan disampaikan secara berjenjang kepada Gubernur Papua Barat melalui Sekretaris Daerah Papua Barat. Reinhard menilai keterbukaan terhadap kritik dan informasi dari media diperlukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah.
7: Peran media dalam menjaga stabilitas di daerah dan menjadi bagian juga kontrol sosial dalam kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap publik di Provinsi Papua Barat, dan banyak hal yang sudah kami dapatkan masukan-masukan yang sangat baik dari teman-teman jurnalis, terutama berhubungan dengan berbagai isu yang terjadi beberapa saat ini, dan apa yang disampaikan ini akan kami laporkan secara berjenjang kepada Bapak Gubernur Papua Barat melalui Sekda Papua Barat.
0: Ia juga mendorong organisasi perangkat daerah lainnya untuk memberikan ruang dialog kepada jurnalis, terutama dalam mengevaluasi program dan pelayanan publik.
7: Ya, memang kita tidak pungkir ya, pemerintah dalam melaksanakan program kegiatan, terutama dalam segi kebijakan, perlu ada mendapatkan impact, timbal balik, atau informasi balik terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, sebagai alat ukur, bahan ukur untuk memperbaiki atau mengevaluasi setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga harapan kami, selain badan kespangpol dalam sisi peran media dalam menjaga stabilitas informasi di daerah, saya menyampaikan dan menyarankan kepada rekan-rekan kepala perangkat daerah juga, yang tentunya melaksanakan pelayanan dasar kepada publik dalam hal untuk melakukan evaluasi-evaluasi. Mari kita sama-sama memberikan ruang kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan jurnalis juga, untuk memberikan masukan dan informasi sebagai bahan kajian kita di Pemerintah Provinsi Papua Barat.
0: Kesbangpol Papua Barat berharap komunikasi antara pemerintah dan media dapat terus dibangun secara terbuka, sehingga informasi yang berkembang di masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan pelayanan publik. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Setelah tadi kita ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Sorong. Dan satu lagu sudah membawa kita ke pukul 15:26 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Temani ruang dengar Anda sore hari ini. Ya, masih terus berpacu dengan aktivitas. Ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan, warnai suasana sore hari Anda.
1: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
2: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
3: Senang, barang banyak teman, aku belajar, banyak teman yang baik.
2: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
3: Iya.
2: Kalau mengenai makanan, Al?
3: Enak.
2: Cita-cita?
3: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
2: Kenapa, Al?
3: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum. Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
1: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dibiayai oleh negara.
1: Bahkan, guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
1: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
1: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
1: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama, atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih usah kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang pada sekolah ini ya?
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
1: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Maksudnya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu disini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia Emas.
19: saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kita sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi kita mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau

0: Ya, bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
1: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kampung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km. Jadi kita di sini sangat kesulitan air, karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul katong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau katong taruh di kebun itu, katong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih katong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

0: Bu, kenapa setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
1: Karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan, toh. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa.
0: Tapi apa arti Pancasila bagi kita sekarang?
1: Nah, artinya kita belajar menghargai perbedaan, saling membantu, berlaku adil, dan menjaga persatuan. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
0: Jadi menjaga Pancasila bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, Bu?
1: Betul, Nak. Karena Pancasila akan tetap kuat jika nilai-nilainya hidup dalam tindakan kita.
2: Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi momentum untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila. Mari amalkan Pancasila dari hal sederhana, menghormati sesama, menjaga persatuan, bergotong royong, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah.

Pendengar, tim Disaster Victim Identification DVI Polri mengandalkan pemeriksaan DNR untuk mengidentifikasi jumlah jenazah korban tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi jasad yang ditemukan rata-rata sudah sulit dikenali melalui ciri fisik. Karodokpol Pusdokes Polri Brigjen Pol Sumi Hastri Purwanti mengatakan, pemeriksaan DNR menjadi salah satu metode penting dalam proses identifikasi korban. Data pembanding dari keluarga diperlukan untuk mencocokkan sampel DNR dengan jenazah yang telah ditemukan. Meski demikian, ia menegaskan tim DVI Polri masih berupaya mengidentifikasi korban melalui metode lain yang dapat digunakan. Ciri medis serta properti pribadi yang ditemukan bersama jenazah juga menjadi bagian dari proses identifikasi apabila memungkinkan. Sumi menjelaskan jenazah dapat dinyatakan teridentifikasi apabila terdapat kecocokan melalui setidaknya satu metode primer. Metode tersebut meliputi sidik jari, DNA atau rekam gigi. Sementara itu, metode sekunder mencakup ciri medis dan properti pribadi yang melekat atau ditemukan bersama korban. Untuk menggunakan metode sekunder sebagai dasar identifikasi, diperlukan kecocokan setidaknya dua data pembanding. Pengiriman sampel DNA ke Jakarta membuat proses identifikasi membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan metode yang dapat dilakukan langsung di rumah sakit. Tim DVI tetap melakukan pemeriksaan secara bertahap terhadap setiap jenazah yang diterima di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Hingga saat ini, tim DVI Polri telah berhasil mengidentifikasi 63 jenazah. Tepatnya dari total 80 jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang telah diserahkan ke Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Dengan demikian, masih terdapat 17 jenazah yang proses identifikasinya belum selesai. Sebagian jenazah tersebut masih menjalani tahapan pemeriksaan, termasuk proses pengambilan dan pengiriman sampel DNA ke Jakarta. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi salah satu dasar untuk memastikan identitas korban. Sumi meminta keluarga korban untuk bersabar selama proses identifikasi berlangsung. Ia memastikan seluruh personil DVI yang bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin terus bekerja untuk mempercepat proses identifikasi setiap jenazah yang diterima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fakfak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Astacita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan untuk Anda nanti di pukul 17 lebih 5 menit Anda dapat ikuti acara UMKM Bicara sore hari ini dengan narasumber kita, owner dari Bakso Kohin ya. Untuk Anda yang sudah pernah mencoba bakso ini, dengan tema Kohin, dari bakso hingga mie ayam jamur. Nah, pastikan Anda tetap di Pro 1 untuk menyimak obrolan kami dalam UMKM Bicara pada pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih hiasi ruang dengar Anda sore hari ini dengan pilihan lagu-lagu hiburan menemani Anda yang saat ini mungkin sudah selesai dengan beragam aktivitas dan saat ini mungkin lagi menikmati perjalanan pulang Anda dengan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Agar lebih berhati-hati untuk Anda yang pengendara roda 2, jangan lupa untuk memakai kelengkapan mulai dari helm, masker juga ya. Karena ini sudah ada himbauan juga dari Dinas Kesehatan bahwa memang kualitas udara akibat dampak kebakaran hutan dan lahan ini sangat tidak baik untuk kesehatan warga masyarakat Fak-Fak. Maka dari itu dihimbau untuk jangan lupa mau keluar untuk menggunakan masker ya, kalau memang tidak ada aktivitas yang terlalu penting di luar rumah, agar lebih baik berada di rumah saja ya, mengurangi, batasi olahraga juga di luar rumah ataupun di ruangan, di luar ruangan ya. Mendingan Anda berolahraga di sekitar tempat tinggal ya, setidaknya Anda bisa terhindar dari dampak kebakaran hutan dan lahan akibat asap yang saat ini terjadi di kota Fak-Fak. Jangan lupa untuk menggunakan masker ya, untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini bepergian, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4.

0: digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah, ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, nah, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: National yang membahas status pekerjaan guru. Dokumen itu memuat hak dan tanggung jawab guru dalam menjalankan pekerjaannya. Rekomendasi tersebut juga membahas persiapan awal, pendidikan lanjutan, rekrutmen, dan kondisi kerja guru. Melansir UNESCO, rekomendasi tersebut berlaku bagi guru sekolah negeri maupun swasta hingga jenjang menengah. Cakupannya meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah, kejuruan, dan juga seni. Beberapa prinsip tentang persiapan dan pengembangan pekerjaan guru ditetapkan dalam rekomendasi tersebut. Salah satunya membahas bahwa mengajar harus dipandang sebagai sebuah pekerjaan dengan pengetahuan serta keahlian khusus. Dokumen itu juga membahas tentang kondisi kerja yang mendukung pelaksanaan tugas para guru. Selain kondisi kerja, ternyata organisasi guru juga berperan penting dalam pengembangan pendidikan dan penentuan kebijakan pendidikan. Tanggal 5 Oktober menjadi dasar Hari Guru Sedunia karena bertepatan dengan pengesahan rekomendasi tersebut. UNESCO mulai memperingati Hari Guru Sedunia setiap tahun sejak 1994. Peringatan tahun ini mengusung tema Standing with Teachers, 60 Years of Protecting the Profession, Advancing its Status and Shaping our Futures. Acara itu melibatkan UNESCO, ILO, UNICEF, dan Education International. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Kami informasikan untuk Anda juga nanti di pukul 17.05 Anda dapat ikuti UMKM Bicara bersama narasumber owner dari Bakso Kohin ya, Bang Adrian Syah, dengan tema Kohin dari bakso hingga mie ayam jamur. Anda bisa bergabung bersama kami di live YouTube RRI Fakfak dan juga di jalur telepon boleh di 0811-495-9490 pada saat obrolan kami di UMKM Bicara pada pukul 17.05 waktu Indonesia Timur.
1: Kelelahan saat bekerja adalah hal yang wajar. Rasa lelah sebenarnya merupakan salah satu sinyal atau tanda tubuh kurang istirahat. Kelelahan dapat disebabkan oleh aktivitas yang berlebih, asupan makanan yang kurang, dan jarang berolahraga. Melansir Halodoc, kelelahan bisa juga disebabkan oleh tubuh yang kurang sehat, seperti anemia, gangguan hormon, dan tekanan darah rendah. Rasa lelah memberikan dampak negatif pada performa kerja, seperti menurunkan kualitas kerja, mempengaruhi kemampuan fisik seseorang, motivasi yang turun, kurangnya kewaspadaan dalam bekerja, bahkan terganggunya kesehatan mental. Ketika merasa lelah, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengembalikan energi yang terkuras, di antaranya tidur cukup, menerapkan pola makan sehat, kurangi stres, rutin berolahraga, dan cukupi kebutuhan air.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa itu ommu sih?
2: Bencana abrasi tentu tak asing lagi di telinga kita. Abrasi merupakan pengikisan batuan oleh air, es, atau angin yang mengandung dan mengangkut hancuran bahan. Melansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, abrasi juga disebut dengan suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai atau disebut erosi pantai. Abrasi biasanya terjadi pada batuan-batuan tebing di sekitar pantai akibat ombak air laut dan arus laut yang keras dan sifatnya merusak. Dengan adanya pengikisan tersebut, daerah pantai yang

Wilayahnya paling dekat dengan pantai menjadi semakin sempit. Hal ini lama-kelamaan akan mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai. Abrasi biasanya terjadi pada batuan-batuan tebing di sekitar pantai akibat ombak air laut dan arus laut yang keras dan sifatnya merusak. Dengan adanya pengikisan tersebut, daerah pantai yang wilayahnya paling dekat dengan pantai menjadi semakin sempit. Hal ini lama-kelamaan akan mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai. Penyebab abrasi yang datangnya dari alam tidak bisa dihindari karena terjadi sesuai dengan siklus alam. Namun selain faktor alam, ternyata perilaku manusia juga dapat menjadi penyebab abrasi di wilayah pantai, seperti keserakahan manusia yang memanfaatkan sumber daya laut secara besar-besaran. Padahal, sebagian besar sumber daya laut seperti terumbu karang dapat mencegah dampak abrasi. Terumbu karang dapat menjaga arus atau gelombang besar sehingga arus tidak langsung mengarah ke pantai yang dapat menimbulkan abrasi.

Pendengar, beredar di media sosial sebuah surat undangan mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudsman perihal seminar diskusi pendidikan pengusaha dalam sektor bisnis pendidikan 2026 yang disebut akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2026 di Bali. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dilansir dari akun Instagram Jaga Pendidikan @jagapendidikan Direktorat Khusus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbudsman menegaskan bahwa surat tersebut palsu dan bukan surat resmi dari Kemendikbudsman. Masyarakat dihimbau untuk tidak mempercayai, menindaklanjuti atau memberikan data maupun dokumen sebagaimana diminta dalam surat tersebut. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, selamat sore pendengar. Kita bersama di Fak-Fak sore ini dalam UMKM Bicara ya. Seperti yang sudah saya informasikan sore hari ini, saya sudah bersama dengan narasumber kita. Ini Mas Adrian Syah, owner dari Bakso Kohin. Selamat sore.
1: Sore juga.
0: Oke. Ini panggilnya apa nih, Mas Andri?
1: Enaknya sih Andre, Mas Andre.
0: Mas Andre aja ya. Yeah. Oke. Mas Andre, makasih ya sudah hadir di studio sore hari ini.
1: Sama-sama.
0: Gimana, lapaknya tutup?
1: Buka.
0: Lapaknya buka ya, Mas?
1: Iya.
0: Oke deh, baik pendengar, untuk Anda yang udah pernah ngerasain mie ayam bakso ya, pasti udah tahu sama Mas Andre ya. Oke, kita langsung aja nih. Mas Andre, bisa diceritakan enggak bagaimana nih awal mula Bakso Kohin berdiri dan apa yang membuat Mas Andre tertarik untuk memulai usaha kuliner ini, Mas? Silahkan.
1: Kalau dibilang
0: awalnya
1: tertarik, menurut saya ini bukan pilihan saya sendiri sih, kayak ini kayak dari turunan dari bapak saya.
0: Oh, okay.
1: Ya awalnya kan jualan di Jalan Baru. Terus
0: Jalan Baru ya Mas ya?
1: Mm-hmm.
0: Tahun berapa tuh?
1: Bapak saya mulai jualan di Jalan Baru tuh tahun 2020-an, sebelum Covid.
0: Oh, sebelum Covid ya, Mas ya?
1: Mm-hmm.
0: Oke, 2020. Terus?
1: Setelah itu, singkat cerita, ada di bapak saya sakit dan saya lagi kuliah. Terus saya juga tidak tahu mau bagi waktu untuk kuliah atau kerja. Tapi ya saya memilih untuk kerja.
0: Oke. Kuliahnya?
1: Di Poltek.
0: Di Poltek. Dilanjutkan apa kuliah sampai kerja nih?
1: Karena nggak bisa bagi waktu. Jadi saya memilih kerja.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kuliahnya di ini kesampingkan.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Habis itu makin kesini, saya ngerasa kayak saya yang awalnya kayak rasa terpaksa, bukan terpaksa ya, kayak apa adanya. Cuma saya mikir bisa tidak ya saya nge-push potensi saya di sini tuh, bisa nggak tidak gitu?
0: Oke. Okay. Nah, di bidang ini.
1: Di bidang ini. Makin kesini ya, sejauh ini ya sampai di Kohin ini. Jadi kita habis itu pindah di samping Kopi Paste ke Bakar, terus cari tempat. Untungnya hari itu ada uang ya, uang khusus bisnis emang sudah disiapkan.
0: Sudah disiapkan ya, oke. Okay.
1: Jadi kita buka outlet di Puncak. Memang.
0: Jadi tempat ini, tempat usaha ini sempat berpindah berapa kali nih, Mas, sampai akhirnya langsung sekarang di Brawijaya?
1: Kalau pas di Jalan Baru itu ada 3-4 kali, karena di ruko di depan Bank Mega. Terus di samping Kopi Paste yang sebelum kebakar.
0: Sebelum kebakar ya. Okay.
1: Ada tiga ya. Iya, tiga kali. Okay.
0: Tapi sekarang udah yang tadinya pelanggan Bakso Kohin ini pasti udah yang tadinya udah terbiasa, udah nggak asing lagi ya kalau udah pindah ke Brawijaya gitu ya, Mas Andre ya. Okay, baik. Nah itu awalnya ya, Mas ya. Okay. Nah kenapa nih Mas Andre memilih nama Kohin untuk usaha ini, Mas?
1: Nama Kohin awalnya tuh ada tiga nama, ada Kohin, Hauci, sama rumah bakso.
0: Okay.
1: Cuman apa ya, saya suka kayak ornamen Chinese gitu.
0: Okay.
1: Saya kan punya tertarikan di situ, terus saya pikir nama Kohin ini kayak agak beda, terus gampang diingat, gampang disebutkan.
0: Gitu.
1: Ya aja saya pilih itu.
0: Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ada nggak arti dari Kohin ini sendiri?
1: Bahasa Indonesianya artinya itu kayak lelaki yang membawa kejayaan.
0: Oke. Okay. Lagi mau kejayaan ya, Mas.
1: Yeah.
0: Karena Mas Andre sendiri suka yang berbau Chinese kayak gitu ya. Oke, okay, jadi terbitlah nama Kohin gitu kan. Oke. Okay. Nah, jadi teman-teman semuanya yang mungkin lagi stay tune di Pro 1 atau di live TikTok atau di live YouTube, jadi tidak bertanya-tanya lagi kenapa sih milihnya nama Kohin gitu kan.
1: Yeah.
0: Tapi Mas Andre sendiri udah dijawab ya pertanyaannya. Nah, Mas Andre, saat pertama memulai usaha ini, apakah langsung menjual bakso atau ada proses dan perubahan usahanya sampai seperti sekarang nih? Silakan, Mas.
1: Yang di Kohin atau yang di jalan barunya di Kohin ini.
0: Yang di jalan baru dulu deh mas, sampai ke Kohin ini.
1: Yang di jalan baru itu bakso, bisa dibilang kita jual bakso tetelan. Mungkin di Fafak cuman kita jadi pusat bakso tetelan ya. Karena cuman satu jadi belum jual mie ayam.
0: Oke.
1: Sampai di Kohin sini baru saya mencoba buat menu mie ayam. Jadi ini kayak pertama kali.
0: Experience
1: pertama buat jual mie ayam dan belajar buat mie ayam.
0: Belajar buat mie ayam ini. Tapi akhirnya diterima masyarakat ya mas ya mie ayamnya nih.
1: Iya, saya awalnya mau naruh Kohin ini jadi kayak bakso, spesialis bakso. Cuman saya lihat beda tempat itu beda market.
0: Gitu.
1: Jadi sesuai data saya lihat mie ayam ini lebih tinggi minatnya di sini.
0: Minat ya, lebih tinggi peminat ya daripada bakso atau seperti apa?
1: Iya, seperti kayak kebanyakan yang datang itu mie ayam.
0: Mungkin karena kebanyakan ada yang jual bakso, mungkin masyarakat nih lebih cari sesuatu yang baru mungkin ya mas ya.
1: Mungkin. Okay.
0: Baik, jadi awalnya tuh dari jualan di jalan baru tuh memulainya tuh bakso ya mas ya?
1: Iya bakso.
0: Nah kalau yang di Kohin ini experience yang pertama ya, mie ayam. Nah, kalau dari berbagai menu yang tersedia nih mas, bakso tentu menjadi salah satu andalan. Apa yang menjadi ciri khas dari bakso Kohin itu sendiri?
1: Ciri khas ya mungkin ada di... Kita punya, bisa dibilang kita warung yang penuh experience. Jadi kita mungkin, saya tuh mau bawa menu-menu yang di luar tuh ke sini gitu. Okay. Termasuk mie ayam jamur. Sekarang mie ayam jamur juga jadi autentik menunya kita. Mie ayam jamur dan bakso keju.
0: Bakso keju ya.
1: Terus jadi menu autentik kita karena mungkin baru pertama di Fafak ya. Tanggapan orang juga mungkin... beberapa sebagian banyak orang masih butuh edukasi atau mungkin bagian belum ada yang tahu. Sebagian besar juga sudah tahu karena mungkin sudah keluar kota coba-coba mie di luar kota.
0: Okay.
1: Di Solaria pun ada. Jadi begitu.
0: Nah, yang seperti Mas Andri ceritakan selain bakso, nah Kohin juga punya menu mie ayam jamur yang cukup menarik di mas ya. Ini baru pertama juga. Ini bagaimana nih, Mas Andri awalnya menu ini muncul nih?
1: Awalnya karena di awal buka saya selalu minta advice dari pelanggan kayak bertanya kak gimana rasanya atau kira-kira ada advice yang untuk saya gitu, masukan buat saya.
0: Iya.
1: Kebanyakan mereka bilang ya sama seperti mie ayam lainnya. Nah dari situ saya mikir kayak apa yang bikin beda gitu?
0: Kayak bikin beda ya.
1: Apa yang bisa bikin
0: tertantang? Artinya, oke, Mas Andre, terus?
1: Saya pilih sebelumnya tuh rencana mau buat bakmi, bakmi kayak Chinese gitu. Cuman kita ke ini dulu apa? Ke menu yang tersedia dulu di sini. Jadi kita pilih di mie ayam jamur aja. Paling alternatif dan paling gampang di ini apa? Di diterima masyarakat mungkin ya.
0: Jadi so far ini kalau misalnya menu mie ayam jamur sama bakso keju ini tanggapan dari pelanggannya Mas Andre sendiri sejauh ini seperti apa?
1: Sebagian cocok, sebagian juga mungkin sudah terbiasa dengan mie ayam jamur. Ada juga yang belum terbiasa gitu, kayak masih asing jamur kok bisa taruh di mie ayam gitu. Nah, saya kasih tahu kayak di luar tuh ada mie ayam jamur gini-gini. Jamurnya pun ada banyak jenisnya.
0: Ada banyak jenisnya ya. Baik. Nah, Mas Andre, mie ayam jamur ini disebut sebagai salah satu menu best seller nih Mas ya di Bakso Kohin. Bahkan menjadi yang pertama di Fak-Fak. Apa yang membuat menu ini begitu diminati pelanggan nih Mas? Mas Andre.
1: Mungkin karena orang Fak-Fak butuh sesuatu yang baru, yang fresh gitu ya. Dan mereka suka mie ayam, tapi mungkin yang bosan dengan mie ayam jadi oh ada yang beda nih. Coba, nah mungkin cocok di situ jadi mereka lumayan suka.
0: Baik. Nah kalau menurut Mas Andre, bagaimana proses Mas Andre menentukan menu baru? Untuk menentukan menu baru seperti apa Mas Andre?
1: Saya sering ini sih, sering R&D produk. Jadi sebelum ada mie ayam jamur itu saya buat sendiri di rumah. Saya coba beberapa kali masak dan bertanya ke teman-teman saya. Nah sudah oke, saya kasih tester ke beberapa orang, mungkin ada 10 orang saya kasih tester, kayak Mbak kalau bersedia mau coba mie menu baru saya, apa, saya kasih testernya gitu.
0: Oke.
1: Semua dari situ sih sudah tahu, apa, sudah emang sudah tahu mie ayam jamur. Tanggapannya juga positif, dia bilang, Mas oke nih dicoba aja, mumpung mereka selama tinggal di Fafak belum pernah nemu mie ayam jamur.
0: Oke. Lalu berdasarkan ide sendiri meminta pelanggan atau melihat perkembangan selera masyarakat nih, seperti yang tadi Mas Ante sudah utarakan bahwa ada beberapa melalui beberapa tester ataupun ide sendiri mungkin ya Mas Andre ya. Oke. Okay. Nah, Mas Andre, dalam menjalankan usaha kuliner ini, menjaga rasa tentu tidak mudah kan, Mas ya? Nah, bagaimana Kohin mempertahankan kualitas dan tentunya konsistensi rasa dari waktu ke waktu nih, Mas?
1: Jujur, konsistensi itu paling susah sih kalau di kuliner.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau apa ya, kalau ada produk, ada beberapa produk yang kita kan jual makanan, beberapa produk misal yang tidak habis itu emang tidak bisa dipakai besok. Kalau mungkin bisa, mungkin rasanya agak beda.
0: Agak beda gitu kan Mas, oke. Okay.
1: Mungkin beberapa kali lalai dalam itu jadi ada ini, kayak masukan dari teman-teman gitu. Kayak mungkin, apa, jamurnya mungkin kurang bumbu, mungkin kurang ini gitu. Ayamnya kok agak hambar dari kemarin. Nah itu tiap hari kita kumpulkan buat evaluasi gitu. Buat gini.
0: Oke, Mas Andre, untuk pembuatan mie ayam jamur ini, apakah Mas Andre terlibat sendiri atau memang ada bantuan dari mungkin orang tua, dari ayah, ibu, atau seperti apa nih Mas?
1: Sejauh ini masih saya sama ibu sih, belum, mungkin ada rencana untuk mencari orang kerja, cuman belum sekarang, masih banyak yang harus dipelajari sih, yang didalami gitu.
0: Oke, jadi masih banyak yang harus di ini ya Mas ya. Nah, kalau pembuatan mie ayam jamur ataupun mie apa, bakso keju ini ya Mas ya, apakah Mas Andre kalau misalnya membuat ini kan tidak sekali buat, pasti ada yang gagal dan lain sebagainya. Kalau Mas Andre sendiri bisa diceritakan seperti apa Mas?
1: Gagal di prosesnya.
0: Gagal di prosesnya itu.
1: Mungkin gagal itu pas mungkin lebih ke bumbunya ya. Bumbunya mungkin kadang kebanyakan garam, keasinan gitu. Ataupun mungkin paling sering gagal itu bakso keju. Karena
0: tingkat kesulitan pembuatan bakso keju itu seperti apa sih Mas? Sampai ini?
1: Nah itu kita tuh harus perhatikan suhu kompornya, apa, suhu dari airnya tuh jangan sampai terlalu mendidih.
0: Mendidih gitu, gitu ya?
1: Okay. Ya kalau sudah mendidih kayak sudah kita pelanin sebentar, kita buat apa, kita bungkus kejunya. Karena kalau misalnya terlalu panas, itu bakal kejunya bakal keluar.
0: Meleleh ya? Oke.
1: Okay. Jadi kalau misalnya gagal, kita nggak pakai sih. Mungkin kita kasih bonus-bonus aja ke...
0: Ke bonus ya Mas ya?
1: Iya.
0: Ke pelanggan yang datang.
1: Biasa ya? Saya kasih bonus ke pelanggan-pelanggan yang di akhir gitu.
0: Oke, okay, baik. Nah ini Mas ada yang gabung nih lewat live TikTok. Ini kok baru tahu ada mie ayam jamur? Nah ini kemana aja nih? Katanya gitu. Kok baru tahu ada mie ayam jamur? Mesti coba sih. Iya, silakan. Siapa nih dari siapa ini? RTS ya. Ini menu ayam jamur favorit ya, ada di Fak-Fak ya.
1: Iya.
0: Mas Andre ya. Oke, sama bakso keju nih. Silakan yang mau datang coba boleh ya. Silakan mampir di tempatnya Mas Andre ya, di Jalan Brawijaya ya, Mas ya.
1: Iya, Brawijaya.
0: Kalau Mas Andre ada di Studio Pro 1, ini hari ini buka atau tutup gimana, Mas?
1: Buka.
0: Oh, buka ya?
1: Iya.
0: Oh, yang ditangani sama ibu ya?
1: Iya, tadi sebelum kesini cukup ramai sih, jadi agak terhenti.
0: Agak terhenti. Maksudnya sempat informasi mau obrolan di Pro 1 atau ya, gimana?
1: Sudah saya hubungi yang ini tuh, dia saya bilang kayak, Kak, saya OTW ya. pas saya keluar itu kayak langsung rame, parkir langsung full. Jadi
0: wes, masya Allah, berkah ya Mas, alhamdulillah. Yeah. Oke deh, jadi yang jadi untuk masyarakat Fakfak yang mungkin lagi stay tune saat ini, mungkin lagi nonton di live YouTube ataupun di live TikTok ya, untuk Anda yang ingin mencoba bakso hingga mie ayam jamur ya, juga bakso keju miliknya Mas Andre di Bakso Kohin ya, owner dari Bakso Kohin. Nah, ini Mas ada pertanyaan nih, katanya bisa pesanan dari luar kota nggak sih, atau hanya bisa makan di tempat? Katanya gitu Mas, silakan.
1: Bisa ini, makan di tempat.
0: Bisa pesanan dari luar kota nggak sih, atau hanya bisa makan di tempat nih Mas Andre?
1: Doakan biar bisa expand ke tempat sana ya, Mas.
0: Oh gitu. Ini keluar kotanya kemana nih? Siapa nih namanya nih? Keluar kotanya kemana katanya, berdoa berharap mudah-mudahan Mas Andre bisa expand ya, yeah. Bisa nanti bisa expand keluar pastinya, keluar Fak-Fak ya. Oke, thank you ya. Ada lagi yang pertanyaan, katanya saya kurirnya aja, ada yang bersedia jadi kurir nih Mas.
1: Terima kasih, nanti saya
0: oke. Oke deh, baik. Mas Andre, kita akan lanjutin lagi obrolan kita, tapi jangan kemana-mana juga untuk pendengar yang saat ini monitor di live YouTube maupun di live TikTok ya, kita akan balik lagi selepas kita nikmati yang berikut ini.

Karena ban mobil warnanya selalu hitam dan tidak berwarna-warni seperti warna mobil dan motornya ya. Sebenarnya bahan utama untuk membuat ban mobil adalah karet alam. Nah, karet alam alami itu warnanya bukan hitam. Warna asli karet adalah putih susu yang lengket, persis seperti getah pohon karet saat pertama kali diambil dari batangnya. Karet putih ini sifatnya sangat lunak dan lembek. Kalau kita pakai karet putih ini langsung untuk ban mobil, maka bannya akan cepat sekali rusak dan tidak kuat menahan beban mobil yang berat. Disinilah rahasianya, agar ban menjadi kuat, para pembuat ban mencampurkan karet putih tadi dengan bahan spesial bernama karbon hitam. Karbon hitam adalah bubuk yang sangat halus tapi kuat. Saat karet putih bertemu karbon hitam, maka warnanya berubah menjadi hitam pekat. Karbon hitam ini bertugas seperti baju pelindung super kuat bagi karet. Bahan ini membuat karet ban menjadi lebih keras dan tidak mudah habis saat bergesekan dengan aspal jalanan yang kasar setiap hari. Tanpa bubuk hitam ini, ban mobil kita akan lunak seperti penghapus pensil. Lalu, apakah kita bisa membuat ban berwarna merah muda atau hijau? Jawabannya bisa saja, tapi itu ide yang kurang bagus. Dulu para ilmuwan pernah mencoba membuat ban berwarna-warni. Namun, ban tanpa karbon hitam punya masalah besar. Ban warna-warni itu ternyata sangat lemah. Saat mobil melaju kencang, ban akan menjadi panas karena gesekan dengan jalan. Tanpa karbon hitam, ban warna-warni itu bisa meleleh dan bentuknya menjadi aneh. Selain itu, ban warna cerah akan terlihat sangat kotor dalam sekejap karena debu dan lumpur di jalanan. Jadi, ban warna-warni itu tidak aman dan bisa merepotkan untuk dipakai sehari-hari. Keamanan penumpang di dalam mobil tentunya jauh lebih penting daripada warna ban yang lucu. Jadi, itulah alasannya ban berwarna hitam.

0: Baik pendengar, kita masih di UMKM Bicara sore hari ini bersama dengan Mas Adrian Sher, owner dari Bakso Kohin ya. Jadi untuk Anda yang sudah pernah mencoba, yang belum penasaran, jangan ditahan penasarannya, rasa penasarannya, langsung aja menuju ke Bakso Kohin Mas Andre. Oke, Mas Andre, pernah gak sih ada masukan atau kritik dari pelanggan yang justru kemudian jadi bahan evaluasi dan membuat usaha Bakso Kohin ini lebih berkembang? Silakan Mas Andre.
1: Sejujurnya dari awal kita buka sampai sekarang kita masih menerima advice dari pelanggan sih. Saya selalu setiap membayar saya selalu bertanya gitu untuk menghargai pelanggan juga.
0: Oke.
1: Kalau ada apa-apa mungkin bisa kasih tahu saya. Karena masukan dari pembeli atau pelanggan juga tuh menurut saya penting sih. Sejauh ini saya bisa berkembang juga karena masukan dari pelanggan.
0: Oke, Masya Allah.
1: Jadi saya kumpulkan buat jadi bahan evaluasi gitu. Saya perbaiki mana yang salah. Mungkin tidak semua harus kita terima, cuman itu sangat membantu gitu. Okay. Sebagian banyak juga kita terima.
0: Oke. Jadi artinya setiap pelanggan yang datang itu Mas Andre selalu minta masukan kayak gitu ya. Minta masukan dari para pelanggan ya, apa yang mungkin jadi bahan evaluasi nantinya ya, kedepannya seperti apa gitu kan. Oke, Mas Andre, ini ada yang bertanya nih. Mas Andre, ada nggak rencana buka menu baru? Ada rencana nggak buka menu baru katanya Mas?
1: Karena kita warung yang penuh dengan experience, ada mungkin, tapi masih di proses R&D. Kira-kira cocok atau tidak di masyarakat juga. Karena ada prosesnya ya sebelum menu baru launching. Mungkin bukan menu baru tapi lebih ke topping sih.
0: Toppingnya ya, tambahan topping ya. Oke, kalau menu yang sudah ada ini mungkin dari bakso hingga mie ayam kayaknya mesti bertahan dulu ya kayak Mas, ya Mas Andre ya. Jadi mungkin ada penambahan topping nantinya ya. Oke. Baik, kemudian Mas Andre, menjalankan usaha kuliner ini pastikan ada tantangannya nih Mas. Mungkin Mas Andre bisa cerita nggak tantangan yang paling berat yang pernah ada yang dihadapi selama membangun Kohin ini seperti apa Mas Andre?
1: Tantangan pertama mungkin di konsistensi ya. Itu susah sekali dan emang itu tantangan paling besar. Terus kedua harga bahan pokok yang naik turun yang tidak pasti.
0: Fluktuasi, nggak stabil.
1: Iya, itu kadang naik sekali, kadang turunnya tuh nggak turun sekali gitu. Saya sampai setiap barang naik saya harus audit harga begitu. Itu juga kan ngaruh sama konsistensi rasa ya. Takutnya ada pas harga naik barang yang dijual ini kurang bagus atau kurang fresh gitu. Cuma karena kebutuhan kita beli dan harus pilih lagi, ya itu lumayan mengorbankan ini sih margin, cuman ya lagi proses, tidak jadi kita anggap ini jadi bagian dari proses gitu.
0: Nah, proses perjalanan dari Kohin ini sendiri ya Mas. Baik, jadi itu yang menjadi tantangan terbesarnya ya. Nah Mas Andre, bagaimana Mas Andre menghadapi persaingan usaha kuliner? Kalau mau dibilang kuliner di Fak-Fak cukup lumayan banyak ya. Udah mulai berkembang juga dan ya banyak peminatnya juga. Untuk Mas Andre sendiri, bagaimana cara menghadapi persaingan usaha kuliner yang semakin banyak di Fak-Fak, terutama dengan produk yang sama-sama nih Mas menjual bakso ataupun mie ayam. Kalau dari Mas Andre sendiri?
1: Kalau dari saya sebelum buka di Kohin, saya sudah antisipasi bahwa setiap tempat makan atau UMKM itu butuh USP-nya masing-masing. Butuh kayak apa ya? Butuh value mereka masing-masing. Nah, kayak sebelum buka kayak saya sudah tahu bakal dianggap biasa saja, jadi kita harus punya menu yang beda biar mereka bakal datang dengan value kita sendiri gitu. Jadi kita pun tidak terhindar dari perang harga juga. Karena perang harga kan lumayan bahaya itu. Jadi kita harus sebisa mungkin kuatkan value kita di masing-masing masing-masing tempat tuh harus punya itu sih USP dan value masing-masingnya.
0: Jadi cita rasanya tuh yang di ini ya, yang tetap dipegang ya.
1: Iya.
0: Jadi cita rasa dari bakso maupun mie ayam jamur ini tetap andalan.
1: Iya.
0: Jadi andalan kan artinya kan memang orang bilang banyak usaha yang berkembang sepertinya bakso kemudian mie ayam jamur, tetapi kalau misalnya value tetap dijaga pastinya orang nggak bakalan lari kemana-mana gitu kan, Mas Andre. Oke. Appreciate. Kemudian kalau ada yang bertanya juga nih Mas, kalau cabangnya rencana buka cabang nggak Mas, atau pindahan katanya gitu? Silakan Mas Andre.
1: Rencana ke depan mungkin belum ada ya, saya masih mikir ke sistemnya dan bisa gak tidak membuka lapangan kerja baru saja sih.
0: Yes. Luar biasa.
1: Kalau mungkin kalau sudah berjalan lama, mau scale mungkin bisa sih, tapi kalau buka cabang mungkin tidak, karena akan berantakan menurut saya. Kalau maksudnya kapasitasnya saya ya, saya belum mampu buat mengurus cabang gitu.
0: Kalau untuk sekarang ini mungkin ya Mas, ya kita nggak tahu kan next year mungkin tahun depan seperti apa, kita kan belum ini ya, jadi artinya kalau untuk sekarang belum ya Mas ya, belum bisa pindahan ataupun ini ya. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan dari salah satu pendengar kita yang bergabung lewat jalur TikTok ya, katanya kalau untuk buka cabang ini belum kepikiran ya, ataupun pindahan yang dalam waktu dekat ini. Kalau dalam waktu dekat ini belum ya, masih stay di Brawijaya. Nah Mas, kalau misalnya Mas Andre, kalau ada yang mau pesan bakso ataupun mie ayam jamur nih, pesan tapi delivery seperti apa nih Mas Andre?
1: Bisa sih, kalau sekitaran Puncak biasa saya kasih gratis ongkir. Kalau di kota mungkin 5.000.
0: Itu Mas Andre sendiri yang nganter?
1: Tergantung, kalau misalnya lagi tidak padat saya bisa antar, kalau misalnya lagi padat, kalau misalnya mau nunggu bisa, tapi kalau misalnya mau buru-buru biasa sih ojek, cuman kalau ojek ongkosnya beda sih.
0: Ongkos ojek beda ya Mas ya. Oke. Baik, jadi tergantung dari tingkat kesibukan Mas Andre juga ya. Kalau misalnya memang ada waktu lowong bisa diantar, tapi kalau memang sama sekali ini pakai ojek, tapi justru lebih ini lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, Mas Andre kalau misalnya sejauh ini bagaimana cara Mas Andre memasarkan produk Mas Andre ini, bakso ataupun mie ayam jamur? Apakah melalui media sosial atau seperti apa Mas Andre?
1: Dari karena kita harus mengikuti perkembangan zaman, jadi TikTok itu adalah aplikasi paling cepat untuk dapatkan views atau awareness gitu. Jadi saya mulai belakangnya sih agak jarang buat video karena lumayan rame ya. Saya juga jarang pegang HP setiap apa melayani pelanggan. Jadi tapi saya sempatkan buat video. Jadi TikTok saya pikir adalah platform tepat buat orang-orang yang ini mau mempromosikan video gitu. Terus juga saya lagi mencari kayak konten-konten kreator gitu buat kerjasama ini endorsement video gitu.
0: Sudah ketemu?
1: Sudah ada 2 orang. Cuman masih belum deal kapannya gitu.
0: Oke. Karena mungkin tingkat kesibukan juga ya.
1: Iya sih, dia juga kan lumayan sibuk juga.
0: Oke, jadi menurut Mas Andre ini kayaknya salah satu platform itu di TikTok ini sangat ini ya, sangat mumpuni untuk menawarkan daripada bakso Kohin ini kepada para pelanggan ya. Tapi sekarang memang karena tingkat kesibukan Mas Andre sendiri juga yang super sibuk gitu kan, jadi jarang juga buat video. Karena memang saya juga sering mengikuti gitu loh Mas. Kalau Mas Andre buat video, saya sering kayak gini, tahu perkembangannya seperti apa gitu kan. Sampai akhirnya mampir lah ke tempat Mas Andre untuk mencicipi gitu loh. Oke, Mas Andre, setelah mungkin melalui perjalanan sampai sekarang nih Mas Andre ya, apa pencapaian yang paling Mas Andre banggakan dari Bakso Kohin ini, Mas? Pencapaiannya apa, Mas?
1: Pencapaian apa ya?
0: Yang paling membanggakan so far sampai sejauh ini.
1: Mungkin dikenal banyak orang, produk saya mulai diterima,
0: yes.
1: Dan saya bisa membawa hal-hal baru di Fakfak. Sama saya juga suka melihat orang senyum mungkin di sesi pembayaran gitu, saya selalu ngajak ngobrol dan pasti ajak bercanda. Dan itu kayak pas mereka keluar dari warung dengan senyum itu kayak membuat saya lagi senang gitu. Kayak wah, ini profesi yang lumayan menyenangkan gitu. Itu aja sih.
0: Salah satu bentuk kepuasan.
1: Iya.
0: Oke, salah satu bentuk kepuasan dari pelanggan. Ya, Mas Andre ya, kalau misalnya mereka keluar dengan senyum di wajah, itu tandanya berarti mereka suka. Dan berharap balik lagi mungkin, ya. Berharap balik lagi gitu kan. Oke deh, teman-teman, kita masih bersama dengan Mas Adrianus Syah, owner dari Bakso Kohin ya, teman-teman yang katanya gini, Mas Bakso katanya. Mas Bakso gitu. Iya, Mas Bakso halo. Lagi di lagi di Pro 1 nih, kita lagi ngobrol nih sore hari ini. Oke. Mas Adriansa, ini kalau misalnya sekali produksi ini berapa banyak paling ramai atau sepi dan buka setiap hari apa aja? Apakah setiap hari jualan? Nih, Mas Andre, silakan.
1: Mungkin kita masih minggu depan, mungkin tiap hari Senin libur. Hari ini kita buka karena emang ada banyak pesanan gitu. Terus kalau dibilang sekali produksi berapa, kayaknya jarang ngehitung yang konkretnya sih.
0: Oh itu?
1: Berapa ya?
0: Berapa, Mas? Sekali produksinya tuh berapa gitu loh? Maksudnya bakso sama mie ayam jamurnya nih?
1: Satu kali satu harinya? Porsi mungkin ada di 40. Kurang lebih ya, ada 40
0: mangkok. 40 mangkok, oke. Okay.
1: Untuk mie ayam.
0: Mie ayam, kemudian bakso?
1: Bakso mungkin ada di 30 sampai 35 sih.
0: Oh, kisaran itu
1: ada
0: ya.
1: Ada di 40. Mungkin bisa sampai 40.
0: Sampai 40 juga ya.
1: Iya,
0: jadi ternyata bakso sama mie ayam jamurnya tuh 40 mangkok ya.
1: Tapi kan usaha kan tidak mungkin selalu ramai, kadang juga ada turunnya juga. Kalau sepinya mungkin ada sih, mungkin di akhir bulan ya.
0: Akhir bulan biasanya kita yang paling sepi ya, Mas ya.
1: Iya, bukan sepi sih, mereka lebih bukan mereka membeli produk yang simple, lebih simple lah gitu.
0: Iya.
1: Itu aja sih.
0: Oke, okay. Kalau bukannya dari hari Senin ini tetap libur apa gimana nih, Mas?
1: Hari Senin libur.
0: Hari Senin libur. Jadi Selasa sampai Minggu.
1: Iya.
0: Selasa sampai Minggu. Nah, kalau jam bukanya tuh biasanya jam berapa sih, Mas? Jadi orang jadi ke sana tuh sekali datang tuh langsung gitu standby, duduk makan gitu kan.
1: Sebelumnya saya minta maaf buat yang datang terus mungkin belum buka.
0: Nah, itu. Biasanya kayak gitu tuh. Ada yang datang malah ya belum buka nih.
1: Saya biasa tuh buka jam 2 siang, cuman sekarang saya akan konsisten buka di lebih tempo lagi. Sekarang ini kan sudah buka di jam 1 atau setengah 1. Mungkin besok saya akan usahakan buka di jam-jam makan siang kalian lah.
0: Jadi ini berdasarkan rekomendasi dari para pelanggan juga ya?
1: Iya, yang ini juga masukan.
0: Masukan juga? Masukan dari para pelanggan, Mas, kalau bisa bukanya tuh lebih awal, lebih tempo gitu kan? Oke, baik. Jadi setiap hari Bakso Kohin ini jualan ya, cuma hari Senin tuh yang libur ya.
1: Iya.
0: Hari Senin libur dan bukanya sekarang mungkin mulai minggu depan Mas Andre udah konsisten dibuka di pukul 13 atau jam 1 siang. Ya,
1: jam
0: Mas ya.
1: Jam setengah 1 sudah.
0: Oh, jam setengah 1.
1: Iya.
0: Oke, jam setengah 1. Baik, itu tadi Mas Andriansyah nih, Mas. Tak terasa obrolan kita menarik, cuman sayang sekali kita dibatasi waktu. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih untuk Mas Andre. Apa target atau rencana Mas Andre untuk Kohin ke depan? Dan mungkin target dulu deh Mas, target Mas Andre untuk Kohin kedepannya seperti apa Mas?
1: Target belum ada rencana yang besar-besar sekali, masih berencana masih mau memperbaiki sistemnya dan bagaimana kita bisa adaptasi dengan harga bahan pokok yang naik turun ini. Dan juga gimana caranya biar kita bisa membuat lapangan kerja buat orang-orang lah.
0: Oke, baik. Nah, ada lagi nih Mas, mungkin yang terakhir nih, paling terakhir nih. Ada pesan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha kuliner ini tetapi kayaknya masih ragu untuk memulainya. Mungkin masih banyak pertimbangan gitu loh Mas. Silakan pesannya untuk masyarakat.
1: Saran saya juga orang baru dari di bisnis F&B ya. Menurut saya kalau saran F&B itu bisnis yang kompleks. Kita harus mengurusnya sampai hal detail-detail sekecil pun gitu. Di angka-angka kecil pun kita juga harus perhatikan. Bahkan barang-barang yang terbuang sedikit pun juga harus perhatikan gitu. Kita lihat data juga. Menurut saya kalau belum siap mungkin belajar dulu sih. Saya juga pun lagi belajar. Jadi kalau saran yang lebih ini lebih bagus mungkin buka yang operasionalnya kecil gitu, yang tidak membuat, yang tidak mengorbankan modal yang besar.

0: untuk Fakfa sore ini, UMKM Bicara. Sekaligus saya Julaika Wawulat pamit dari ruang dengar Anda. Bila Taufik Wal Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan lintas Fakfa sore, Anda akan bersama rekan saya Yuli Roh Romana, dan setelah ini kita akan ada di zona petang. Ada pilihan lagu-lagu religi, kami hadirkan temani suasana sore hari Anda.
1: Tak hanya cantik,

Ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas daerah. Upaya menjaga ketahanan pangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendukung produksi pangan lokal, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayur dan buah, serta mengurangi pemborosan makanan. Selain itu, peran petani dan pelaku usaha pangan lokal sangat penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di masyarakat. Mari kita bersama-sama mendukung kemandirian pangan demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama untuk kehidupan yang berkelanjutan.

Kembali dari kawasan Kapten Petendean 72, Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Senin 5 Oktober 2026. Senang sekali di lanjutan lintas Fak-Fak sore hingga tutup siaran nanti. Saya Yuli Rahmana kembali menemani ruang dengar Anda. Sebelumnya rekan saya Juleka Eka Wolat sudah menemani Anda di lintas Fak-Fak siang hingga sore hari ini. Dan baik pendengar, selanjutnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kita masuki zona petang. Tadi sudah kita dengarkan lagu religi islami. Selanjutnya kami ajak Anda, kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebelumnya kami informasikan untuk Anda, beduk azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Timur.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Mendengar pukul 18.24 menit waktu Indonesia Timur, selamat sore. Selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak. Terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang sudah memilih kami sebagai teman setia Anda. Dan baik pendengar, selanjutnya kita beranjak ke pukul 19, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Hingga nanti di pukul 19 kami ajak Anda, kita ikuti Warta Berita Daerah. Dan kembali ya, kami ingatkan untuk warga Kota Fak-Fak, udara Kota Fak-Fak ya lagi tidak baik-baik saja. Dan untuk itu kami ingatkan yang hendak beraktivitas di luar ruangan, ada baiknya kita gunakan masker ya, mengingat kondisi cuaca yang sampai saat ini masih tidak baik-baik saja ya. Semoga saja dengan kejadian ini menjadi pelajaran besar untuk kita semua ya, sebagai umat manusia, bagaimana kita bisa saling menjaga, saling menghargai, tidak merusak alam ya, dan pastinya alam juga akan terus menjaga kita semua. Dan baik pendengar ya, masih saya temani Anda, kita di Lintas Fak-Fak Sore menuju ke Lintas Fak-Fak Malam. Pastikan stay tune di Pro 1 Fak-Fak.

Rasa gatal setelah digigit nyamuk adalah hal wajar yang biasa dialami oleh kebanyakan orang. Namun, tahukah Anda, ternyata gigitan yang terasa gatal tersebut bukan diakibatkan oleh nyamuk, melainkan itu adalah reaksi tubuh kita terhadap air liur yang tertinggal pada tempat ia menghisap darah menggunakan moncongnya yang disebut proboscis. Dikutip dari headline, air liur nyamuk mengandung zat antikoagulan dan protein yang mencegah darah membeku saat nyamuk menghisapnya. Nah, pada saat digigit nyamuk, sistem kekebalan tubuh kita merespons dengan melepaskan histamin yang membuat aliran darah serta jumlah sel darah putih pada area tersebut meningkat sehingga menyebabkan rasa gatal dan peradangan di sekitar area gigitan. Untuk meredakan gatal tersebut, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mencuci area gigitan dengan air dan sabun. Membersihkan area ini membantu mengurangi risiko infeksi yang dapat memperparah kondisi. Setelah itu, mengompres area gigitan dengan es atau kompres dingin dapat membantu mengurangi pembengkakan dan rasa gatal. Penggunaan krim antihistamin atau lotion kalamin juga efektif dalam meredakan rasa gatal. Krim ini bekerja dengan menghambat efek histamin yang dilepaskan oleh tubuh. Selain itu, gel lidah buaya yang memiliki sifat antiinflamasi dapat diaplikasikan untuk menenangkan kulit yang teriritasi. Minyak esensial seperti minyak pohon teh atau minyak lavender juga dapat digunakan untuk meredakan gatal. Kedua minyak ini memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi yang membantu mengurangi iritasi dan mencegah infeksi. Namun, minyak esensial harus diencerkan sebelum diaplikasikan langsung ke kulit untuk menghindari iritasi lebih lanjut. Penting untuk diingat agar tidak menggaruk area yang gatal, karena menggaruk dapat merusak kulit dan meningkatkan risiko infeksi, serta dapat menyebabkan rasa gatal yang lebih parah lagi.

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah Flamingo Era? Bukan sekedar tren, istilah ini membawa makna mendalam tentang fase kehidupan perempuan setelah menjadi ibu, terutama ketika mereka merasa kehilangan jati diri di tengah kesibukan mengurus keluarga. Istilah Flamingo Era terinspirasi dari perilaku burung flamingo. Saat menyusui anaknya, warna merah muda khas pada tubuh induk flamingo akan memudar karena kehilangan nutrisi. Hal ini kemudian menjadi metafora bagi para ibu yang merasa kehilangan warna dalam hidupnya, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, karena seluruh energi dan perhatian tercurah untuk anak dan keluarga. Tren ini juga menstimulasi banyak ibu untuk lebih memperhatikan kesehatan fisik dan mental, seperti memastikan asupan nutrisi cukup, tidur yang berkualitas, serta mencari dukungan komunitas sesama ibu. Hal-hal ini penting untuk membantu ibu melewati fase kritis dan mencapai titik kembali cerah. Namun, Flamingo Era bukan tentang kelelahan semata. Ini adalah transisi dan kebangkitan. Seiring waktu ketika anak-anak tumbuh dan ibu mulai menemukan ruang untuk dirinya sendiri, perlahan warna itu kembali. Mereka mulai memperhatikan penampilan, mengejar hobi yang sempat tertunda, atau sekedar menikmati waktu pribadi tanpa rasa bersalah. Flamingo Era mengingatkan kita bahwa menjadi ibu bukan berarti berhenti menjadi diri sendiri. Justru dari proses kehilangan itulah tumbuh kekuatan dan cinta yang luar biasa.
1: Pendengar, meningkatnya aktivitas satelit di luar angkasa turut meningkatkan jumlah sampah antariksa. Keberadaan sampah tersebut dapat mengancam satelit astronot dan berbagai misi luar angkasa. Sampah antariksa berasal dari berbagai benda buatan manusia yang tinggal setelah menjalankan aktivitas di luar angkasa. Benda tersebut dapat bergerak dengan kecepatan tinggi, bertabrakan, menghasilkan puing baru hingga kembali memasuki atmosfer bumi. Apa itu sampah antariksa? Dilansir dari Badan Antariksa Eropa, sampah antariksa merupakan ancaman akibat meningkatnya aktivitas manusia. Sampah tersebut mencakup satelit tidak aktif, bagian roket, serta pecahan benda antariksa. Sampah antariksa juga mencakup benda kecil seperti serpihan puing atau pecahan cat yang terlepas dari roket. Benda tersebut dapat terbentuk akibat kerusakan atau tabrakan berbagai objek di orbit bumi. Dan ya, objek tersebut bergerak dengan kecepatan sangat tinggi sehingga tumbukan dapat menimbulkan kerusakan serius. Ya, dan dikutip dari laman Britannica, lebih dari 70 kendaraan antariksa masih berada di bulan. Kendaraan tersebut mencakup sebagai sebagian besar massa benda yang ditinggalkan manusia di permukaan bulan. Dan yang jadi pertanyaan, apa bahayanya? Nah, salah satu bahaya sampah antariksa adalah risiko tabrakan dengan satelit yang masih aktif beroperasi. Benda berukuran lebih dari 1 cm bahkan dapat melumpuhkan satelit operasional. Dampak tabrakan juga dapat menghentikan fungsi satelit dan menghasilkan pecahan baru. Pecahan tersebut kemudian dapat meningkatkan risiko tabrakan dengan objek lainnya. Kondisi tersebut dapat memicu fenomena yang dikenal sebagai Kessler Syndrome. Fenomena ini menggambarkan rangkaian tabrakan yang terus menghasilkan lebih banyak sampah. Dan pendengar, informasi untuk Anda, bahayanya sampah antariksa bagi aktivitas luar angkasa. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Banyak dari kita yang familiar dengan istilah TTD yang sering dikaitkan dengan tanda tangan dalam dunia administrasi atau dokumen resmi. Namun, tahukah Anda, TTD juga memiliki arti dan kepanjangan yang berbeda tergantung konteksnya. Ternyata dalam dunia teknologi dan ilmu pengetahuan, TTD bisa berarti Time to Digital. Ini adalah sebuah istilah yang digunakan dalam fisika dan teknologi untuk menggambarkan waktu yang diperlukan untuk mengonversi suatu sinyal waktu menjadi data digital yang dapat diproses lebih lanjut. Time to Digital seringkali digunakan dalam sistem pengukuran yang sangat presisi, seperti dalam eksperimen fisika partikel atau dalam teknologi sensor. Selain itu, ada juga menggunakan TTD untuk merujuk pada total time delay, yaitu waktu total yang dibutuhkan untuk suatu proses atau sistem untuk menyelesaikan tugasnya. Sering digunakan dalam konteks telekomunikasi atau jaringan komputer. Jadi, meskipun TTD paling sering kita dengar dalam kaitannya dengan tanda tangan, ternyata istilah ini juga dapat memiliki makna teknis yang sangat berbeda, yang lebih berkaitan dengan dunia sains, teknologi, dan pengukuran. Dengan demikian, TTD bukan hanya tanda tangan, ia juga mencerminkan perkembangan teknologi yang mendalam.

0: Esensi Buku Prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcel F.P., terbit pada tahun 2019. Seringkali mengangkat tema tentang pentingnya keseimbangan antara serius dan keceriaan dalam kehidupan. Buku ini mengajarkan kita bahwa humor bisa menjadi cara yang efektif untuk menghadapi stres dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Marcel F.P. sering

0: menghadapi pentingnya mengenal diri sendiri dan bagaimana kita memandang hidup, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda menekankan bahwa penting untuk menemukan keseimbangan antara serius dan santai dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Buku ini juga mendorong kita untuk lebih menerima perbedaan dan melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Buku karya Marcel F.P. ini bisa memberikan kita wawasan tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana sambil tetap menjaga semangat dan keceriaan. Demikian esensi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda karya Marcel F.P.
1: Esensi buku Pro 1 Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dengar 55 menit kita berlalu dari jam 6 sore dan selanjutnya kita beranjak ke pukul 19. Kami ajak Anda, kita akan ikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda stasiun di Pro 1 Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, sudah pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 19 saat kami ajak Anda ikuti Warta Berita Daerah.

Selamat malam saudara pendengar. Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan warta berita daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak menghimbau agar masyarakat tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami keluhan atau sakit. Di akhir berita, kita ikuti penjelasan Kepala Kampung Saban Rumain terkait kondisi jalan yang mengalami longsor di Kampung Sekru dan kini semakin memprihatinkan. Inilah warta berita daerah selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Yuli Rohmana.

0: Berita selengkapnya. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak menghimbau agar masyarakat tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami keluhan atau sakit, tetapi dapat melakukan deteksi dini sebagai langkah pencegahan. Laporan Januardi.
1: Saudara, program cek kesehatan gratis CKG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah Republik Indonesia terus diperluas pelaksanaannya di Kabupaten Fak-Fak. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebelum muncul penyakit atau keluhan yang lebih serius. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Bernadette Dewi Kahakunde, mengatakan program CKG telah dimulai sejak 2025 dengan konsep awal pemeriksaan kesehatan bertepatan dengan hari ulang tahun masyarakat. Menurutnya, pemerintah ingin mengubah pola pikir masyarakat agar tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami sakit. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai langkah deteksi dini sehingga penyakit dapat diketahui dan dicegah lebih awal.
2: Jadi setiap orang, setiap warga negara Indonesia punya hak satu kali dalam satu tahun dicek kesehatan gratis, yaitu dilakukan screening secara lengkap mulai dari bayi berusia 2 hari sampai dengan lansia. Jadi ini dilakukan baik di puskesmas, di posyandu, di mana saja, di rumah sakit juga, di pustu juga boleh, di mana saja mereka bisa memperoleh cek kesehatan gratis ini. Tentunya karena cek kesehatan gratis ini merupakan screening, sehingga untuk di rumah sakit hanya dilakukan pada bayi baru lahir saja.
1: Sementara itu, pelayanan CKG dapat diperoleh masyarakat di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu, posyandu, dan rumah sakit. Namun, untuk pelayanan di rumah sakit, pemeriksaan CKG secara khusus dilakukan bagi bayi baru lahir mulai dari usia 2 hari. Selain masyarakat umum, program tersebut juga menyasar anak usia sekolah melalui cek kesehatan gratis sekolah CKGS mulai jenjang SD hingga SMA. Pendaftarannya dapat dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat, Chatbot A dari Kementerian Kesehatan maupun dengan mendatangi langsung ke pos pelayanan kesehatan di tingkat desa, posyandu, pustu hingga puskesmas. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Fak-Fak mulai memperkuat pengembangan pala tomandin dengan membangun ekosistem perkebunan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kepala Dinas Perkebunan Fak-Fak Widi Asmoro Jati menegaskan, pengembangan pala bukan sekedar meningkatkan produksi, tetapi menjaga identitas geografis, warisan leluhur, dan sumber penghidupan masyarakat Fak-Fak. Penguatan sektor pala dilakukan di tengah tekanan perubahan iklim dan fenomena El Nino yang berdampak pada kebun masyarakat, terutama tanaman muda yang rentan terhadap kekeringan. Pemerintah mendorong konservasi air, pemeliharaan tanaman, pemenuhan nutrisi, pengendalian organisme, pengganggu tanaman, hingga rehabilitasi kebun yang rusak. Di sisi lain, akurasi data petani, lokasi, dan luas kebun menjadi perhatian untuk memastikan program termasuk peluang pengembangan sektor 1.000 hektar pala pada 2026 tepat sasaran. Pengembangan pala tomandin selanjutnya diarahkan tidak berhenti pada penjualan bahan mentah, tetapi diperluas melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah. Daging buah pala didorong untuk diolah menjadi berbagai produk seperti kue, cookies, pie, manisan, dan pangan olahan lainnya yang dapat membuka peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat, koperasi, dan UMKM. Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga mutu sejak kebun hingga perdagangan serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, MPIG, penangkar Brigade Pala Tomandin, dan mitra. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Fak-Fak tidak hanya ditujukan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mendeteksi berbagai penyakit menular sejak dini. Laporan Januardi.
1: Saudara, program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat diarahkan untuk memperkuat deteksi dini berbagai penyakit menular. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat eliminasi penyakit dan mencegah pasien datang dalam kondisi sudah mengalami komplikasi. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Nani Sri Untari mengatakan, pemeriksaan terhadap calon pengantin atau catin menjadi salah satu sasaran penting dalam program tersebut. Calon nanti diwajibkan mengalami deteksi dini terhadap HIV/AIDS, sifilis, dan hepatitis. Menurutnya, pemeriksaan hepatitis untuk hanya menyisir calon pengantin, tetapi perlu dilakukan kepada seluruh masyarakat umur. Hal itu penting karena seseorang yang terinfeksi hepatitis kerap tidak menyadari kondisi tersebut hingga penyakit berkembang menjadi kronis.
3: Pelayanan yang utama itu adalah program nasional untuk menekan atau untuk mempercepat eliminasi. Ya, yang pertama pada catin itu harus wajib dideteksi dini HIV, sifilis, dan hepatitis ya. Kemudian untuk hepatitis juga kepada semua golongan umur ya, hepatitis, karena hepatitis sendiri kadang-kadang tidak merasa bahwa dirinya sudah terinfeksi hepatitis. Jangan sampai menunggu kronis menyebabkan sirosis ataupun menyebabkan kanker. Jadi sejak dini diketahui faktor risikonya hepatitis dan ditangani supaya tidak berkembang menjadi komplikasi yang lebih parah. Kemudian ada penyakit kusta, rambusia, dan rabies ya. Ini penyakit menular yang biasa ya ditularkan karena higien perorangan yang kurang bagus, dan itu bukan perang penyakit kutukan ya, dan itu bisa disembuhkan. Jadi jangan sampai diketahui sudah dalam kondisi cacat. Jadi dari awal hanya bercak 1-2 sudah ditemukan kusta dan diobati, ditangani sehingga tidak ditemukan dalam kondisi kecacatan. Dan kalau sudah dalam kondisi kecacatan akan menimbulkan stigma diskriminasi di masyarakat yang tentu menjadi apa tantangan yang besar buat kita dalam penanganan program.
1: Selain penyakit tersebut, CKG juga dinilai penting untuk meningkatkan penemuan kasus tuberkulosis atau TB sejak dini. Nani menyebut Indonesia masih menghadapi beban TB yang tinggi sehingga integrasi pemeriksaan TB dalam CKG diharapkan dapat mencegah penularan dan mengurangi risiko penyakit berkembang lebih parah. Untuk wilayah endemis seperti Fak-Fak, pemeriksaan CKG juga dapat diperluas dengan eliminasi malaria. Nani mengatakan status endemis malaria di Fak-Fak telah berada pada tingkat sedang, namun memperhatikannya agar turun menjadi rendah menjadi tantangan karena masih terdapat kasus impor dari daerah lain termasuk Timika. Januardi melaporkan.

0: Pemerintah Kampung Sekban, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, mulai mempersiapkan agenda musyawarah kampung atau muskam yang direncanakan berlangsung pada November 2026. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pemerintah Kampung Sekban mulai mempersiapkan agenda musyawarah kampung atau muskam. Muskam tersebut akan dilaksanakan setelah seluruh program kampung tahun 2026 dan pelaporan LPJ selesai. Kepala Kampung Sekban Raida Rahmat Tanggah mengatakan pelaksanaan muskam telah menjadi salah satu agenda yang disusun pemerintah kampung. Agenda tersebut akan dilakukan setelah seluruh program yang telah direncanakan dapat direalisasikan. Menurutnya, penyelesaian seluruh program kampung menjadi bagian penting sebelum pemerintah kampung melaksanakan muskam. Selain itu, penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban juga harus dilakukan sebagai bagian dari tahapan administrasi kampung. Yang menjelaskan, sesuai agenda yang telah disepakati, seluruh program kampung harus segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan agar tidak menghambat tahapan berikutnya, termasuk persiapan pelaksanaan muskam. Yang mengatakan pemerintah Kampung Sekban telah merencanakan pelaksanaan muskam pada November 2026 mendatang. Karena itu, seluruh program yang masih berjalan diharapkan dapat segera diselesaikan sebelum memasuki tahap musyawarah.
2: Kampung Sekban kita rencanakan insya Allah nanti setelah program tahap 2 selesai, programnya kita sudah laksanakan dan kita persiapkan LPJ, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan melaksanakan muskam. Diperkirakan di bulan November, insya Allah tidak ada halangan. Bulan November kita laksanakan muskam.
1: Pemerintah Kampung Sekban selanjutnya akan melakukan persiapan administrasi dan teknis menjelang pelaksanaan muskam. Melalui muskam tersebut, pemerintah kampung bersama masyarakat diharapkan dapat membahas berbagai agenda pembangunan dan program kampung untuk tahun 2027. Anwar melaporkan.

0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Pemerintah Kampung Sekban, Distrik Pariwari, Kabupaten Fak-Fak terus melaksanakan sejumlah program yang bersumber dari dana kampung tahap kedua APBN 2026. Kepala Kampung Sekban Raida Rahma Tanggahma berharap seluruh program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan program yang dilaksanakan Kampung Sekban mencakup beberapa kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga. Program tersebut diantaranya bantuan langsung tunai atau BLT, ketahanan pangan, serta penyaluran bantuan BBNL. Selain itu, pemerintah Kampung Sekban juga melaksanakan penyaluran biaya pendidikan bagi masyarakat yang menjadi sasaran program. Kampung juga menyiapkan pelaksanaan lomba sebagai bagian dari kegiatan kemasyarakatan yang telah direncanakan. Ia menjelaskan seluruh program tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan dana kampung tahap kedua yang bersumber dari APBN. Pemerintah kampung berupaya memastikan setiap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Setelah seluruh program selesai dilaksanakan, pemerintah Kampung Sekban akan mulai mempersiapkan kelengkapan administrasi. Administrasi tersebut diperlukan sebagai bagian dari proses penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ tahap kedua dana kampung. Ia menambahkan, penyelesaian administrasi menjadi tahap penting sebelum laporan pertanggungjawaban disusun secara lengkap. Pemerintah Kampung Sekban akan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan agar pelaporan penggunaan dana kampung tahap kedua dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi jalan yang mengalami longsor di Kampung Sekru, Kabupaten Fak-Fak kini semakin memprihatinkan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Kampung Sekru angkat bicara dan berharap adanya perhatian serta penanganan dari pihak terkait. Lalu seperti apa kejelasannya? Berikut kita ikuti penjelasan Kepala Kampung Sekru Saban Rumain.
1: Kita bicara di sini tentang bagaimana pemerintah daerah melihat jalan yang longsor di sekitar Sekru, mulai dari kali sampai dengan pesantren di sini. Ada jalan longsor yang memang kalau kita lihat pandangan mata kita itu memang tidak memuaskan. Karena apa? Jalan ini aktivitas kita semua dari kota sampai dengan Bandara Seburu, terutama itu sampai ke Pertamina ini, karena tangki yang muat minyak ini seberat ada sampai dengan 10.000 liter, ada 5.000 liter. Ini tekanannya berat. Dan jalan di sampai Kampung Sekru ini, kenapa saya harus membicarakan tentang itu? Saya sebagai kepala kampung dan wilayah saya melihat itu, saya katakan kepada pemerintah daerah sebagai bunganya supaya melihat jalan ini yang rusak. Karena saya sudah menghadap ke PUPR Bina Marga sudah berapa kali, mulai dari 2025 sampai dengan sekarang, tetapi tidak ada tanggapan. Dan jalan ini memang rusak parah kalau kita lihat. Jadi tolong kepada pemerintah daerah dan DPR semua, kita lihat jalan ini bagaimana yang rusak ini. Jangan sampai sudah parah baru kita kerjakan. Ini jalan sudah rusak. Jadi tolong pemerintah daerah melihat jalan ini bagaimana supaya kerjakan dengan secepatnya. Karena ini aktivitas umum untuk kita. Saya bicara bukan kritik pemerintah, tapi saya melihat dengan ini karena sudah dua kali saya menghadap ke PUPR untuk bagaimana melihat jalan ini, tapi tidak ada tanggapan. Jadi mulai hari ini saya sampaikan kepada pemerintah daerah supaya bagaimana melihat jalan ini, jangan sampai sudah parah baru kita kerjakan. Ini yang saya sampaikan kepada pemerintah daerah. Jadi jangan sampai pemerintah daerah melihat dari ini pada sesi kru ini. Kritik pemerintah, saya bukan kritik pemerintah. Bagaimana supaya kita semua aktivitas kita ini jalan baik untuk kita semua. Jadi tolong kalau ada yang mungkin ke bandara, pemerintah daerah, jangan kaca pintu itu, jendela itu ditutup, dilihat, buka jendela, baru lihat. Mulai dari kota turun samping kiri, bisa buka jendela sebelah kiri. Kalau dari Bandara Seburu atau dari Kampung Sikru mau ke kota, bisa buka jendela sebelah kanan, bisa lihat itu bagaimana. Dan tempat penahan atau itu pagar itu sudah tergantung di bawah, dan batu-batunya semua sudah di pantai, di dalam kosong. Jadi ini, melihat dengan ini, saya harapkan kepada pemerintah daerah, terutama PUPR. Kenapa saya harus bicara begitu? Karena saya sudah menghadap ke PUPR. Entah mereka itu sudah turun survei atau belum. Sampai kalau sudah ini, saya sebagai kepala kampung nanti saya palang. Palang bukan dalam arti melanggar aturan pemerintah, tapi saya begini supaya pemerintah lihat apa yang kepala desa Sikru palang ini. Karena saya palang ini supaya pemerintah turun lihat, oh iya ada jalannya rusak. Kalau kita tidak bikin begitu nanti bagaimana? Bukan pribadi saya, ini untuk umum kita Kabupaten Fakfak, dan khususnya kita masyarakat yang berlalu lalang di sekitar jalan itu. Jadi tolong pemerintah daerah, kalau mau ke, mungkin ke pusat, ke provinsi, tolong lihat itu dulu, jangan tutup mata sebelah. Apalagi dengan musim panas, datang musim hujan, tanah itu longsor, karena dia basah akan nanti lebih longsor lagi, karena pecah, sudah jalan sudah hancur, tinggal satu mobil saja, kira-kira bagaimana, apalagi tikungan. Jadi tolong bicara dengan PLN supaya tiang listrik yang dipasang di samping jalan itu supaya jangan, karena batu itu mungkin kalau pemerintah daerah, perusahaan yang buat itu, bagaimana supaya jalan itu didusur batunya supaya bisa luas sedikit, mungkin tambah barang 2 meter. Kenapa? Hak wilayah yang di situ orang punya, mari kita pendekatan dengan mereka. Kita duduk bicara supaya mereka hati ke hati, mereka bisa izinkan dan kita buat jalan untuk kita semua. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradioRRI.com.

Bapak Mama Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 19.30 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, pukul 19.28 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang ada di seputaran Kota Palafak-Fak dan sekitarnya, selamat malam, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk gunakan masker ketika kita beraktivitas di luar ruangan. Dan baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya keruan dengar Anda, saya ajak Anda kita ikuti sentuhan kalbu mimbar agama Islam edisi Senin 5 Oktober 2026.

0: kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa di hari ini Senin 5 Oktober 2026 dengan tema rusaknya hati. Telah hadir di studio narasumber kita, Pak Ustadz Zainuddin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, silakan tausiahnya.
1: Baik, makasih Maisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq, qadiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad dzaqat khilati atrikni ya Rasulullah. Kaum muslimin, pendengar setia Radio Republik Insya Fak-Fak dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam seluruh kesempatan saya senantiasa mengajak kepada kita semuanya, untuk terutama kepada pendengar RRI Persatu ini ya, mudah-mudahan oleh Allah kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan untuk kemudian terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, bukan hanya dalam artian menjauhi dan melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab tafsir Jalalain, bahwa takwa itu adalah mayat takibihi su'alun nas wa ghairihi, adalah menggunakan segala kemampuan, daya upaya pikir kita untuk bagaimana agar diberikan oleh Allah kemampuan untuk menjaga diri, untuk tidak meminta-minta kepada manusia dan hal lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peradaban boleh berubah, peradaban boleh semakin canggih perubahannya, tetapi hati setiap kita tidak otomatis kemudian semakin tak beradab. Maka kita mesti menjadikan hati kita senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan. Karena betapa sayangnya Allah kepada kita, kita itu diajak oleh komunikasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari semalam itu 5 kali. Maka betapa cintanya Allah terhadap kita. Jadi sholat adalah sarana komunikasi kita kepada Allah. Datang, adukan apa yang kamu alami, apa yang kamu persoalkan hari ini. Nah, dengan itu kita gunakan momentum itu untuk kemudian menaruh pasrah dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akhlak yang kita miliki ini mesti terus kita perbaiki. Sebagaimana teknologi itu kalau tidak diperbarui ya macet. Macet. Karena itu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita doa untuk supaya hati kita ini menjadi tenang, menjadi tentram dalam semua keadaan. Mau ketika senang ataupun dalam keadaan tertimpa musibah akibat dari bencana. Ya, tetapi tetap hati kita tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dalam keadaan senang saja kemudian kita ingat Allah, kita ingat nikmat Allah, tetapi ketika kabut asap di hadapan kita pun kita tetap tenang, senang, dengan tetap mengindahkan apa-apa yang sudah diatur oleh pemerintah gitu loh. Ikuti apa yang disarankan oleh pemerintah. Karena itu mestinya setiap saat, setiap waktu kita terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, engkau adalah zat pemilik seluruh kehidupan ini. Engkau juga adalah zat pemilik hati ini. Maka tetapkan hati saya, hati kita, hati saudara-saudara saya, untuk kemudian tetap mentaati, mengikuti apa yang engkau perintahkan. Nah, karena hati kita ini kadang-kadang sore tahu, esok tempe. Iya tahu Pak. Bisa begitu. Nah, supaya tidak seperti itu, kita hanya bisa berharap kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keadaan apapun kita tetap ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya ketika tidak kabut saja kita sholat, ah ini sedang kabut jadi saya sholat pending dulu. Jangan seperti itu. Jangan pernah berhenti berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu tidak hanya berharap semata, tapi kita harus menautkan seluruh harapan kita dengan doa. Supaya apa? Supaya kita ini tidak menjadi hamba-hamba yang sombong. Usaha sudah kita lakukan, pemerintah memberikan win-win, pakai apa namanya masker dan lain sebagainya, ya itu adalah upaya jasa dia, ya yang bisa kita lakukan, pakai masker kemana-mana. Supaya usaha-usaha ini tetap menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya berangkat kemana doa, ya meskipun dalam hati, nggak perlu waktu yang lama. Karena itu doa ini adalah mengingatkan kepada kita bahwa secanggih apapun kehidupan seperti saat ini, ya Mbak Isa, bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan tergantikan oleh teknologi, ya, oleh teknologi. Karena itu dengan doa ini mengingatkan kepada kita bahwa kecerdasan, kecanggihan teknologi dan akal yang kita miliki tidak secara otomatis akan menggantikan ketenangan hati kita. Harta belum tentu membuat kita kaya, ya, membuat kita tenang, ya. Harta tidak secara otomatis membuat hati kita senang. Harta tidak secara otomatis membuat hati kita bahagia, enggak. Tetapi bagaimana kita menaruh porsi kehidupan ini supaya bisa bahagia, bisa senang di dunia dalam keadaan di tengah terpa musibah seperti ini, dalam keadaan senang pun kita tetap menautkan hati kita kepada Allah.
0: Pak Ustadz, ini menarik sekali terkait dengan rusaknya hati. Tentunya kita kembali ya mengajak partisipasi para pendengar yang ingin bertanya terkait dengan tema kita melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Pak Ustadz, terkait dengan rusaknya hati, ini apa saja tanda-tandanya bagi seseorang yang mulai mengalami kerusakan hati tetapi seringkali tidak menyadarinya.
1: Mm-mm.
0: Kemudian apakah ada tahapan rusaknya hati nih Pak Ustadz? Mungkin kategori ringan, sedang, ataupun berat.
1: Parah.
0: Parah ya. Bagaimana nih Pak?
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas dikatakan bahwa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi di dalam hati manusia itu ada hati yang rawan terhadap penyakit-penyakit itu. Ada hati. Lalu Allah menambah penyakit itu bertambah-tambah, bertubi-tubi. Ketika hati kita ini tidak menautkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bergantung melalui doa tadi. Nah, sebab-sebabnya hati kok bisa semakin parah itu apa? Hubbud dunya. Manusia ini semakin cintanya terhadap dunia. Sehingga dia lupa punya usia, punya kesempatan, punya waktu. Tetapi waktu itu tidak kemudian dibuat oleh kita, oleh saya ya, dan Mbak Isa tentunya ya, secara baik gitu loh. Waktu itu bukan hanya berarti waktu senggang, tidak. Termasuk kesempatan yang kita miliki gitu. Gunakan. Karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan wal asri. Demi waktu, demi masa. Bahwa kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan di situ itu harus digunakan secara optimal. Kebaikan tidak harus menunggu instruksi. Kecuali pemerintah. Ya. Tetapi kan kita ini punya hati begitu loh. Kita ini punya hati gitu loh. Kalau memiliki kesempatan tadi, memiliki kemampuan tadi, ya, wal asri tadi. Maka seyogyanya kebaikan tidak harus menunggu instruksi dulu. Begitu. Supaya apa? Supaya kamu tidak mendapatkan ujian, cobaan yang di luar batas yang kamu miliki, kemampuan yang kamu miliki, begitu. Karena jelas lanjutan dari ayat ini adalah illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Wa amilus solihat, dan mereka yang gemar berbuat baik. Wa tawasau bil haq, dan mereka yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa tawasau bis sabr, dan mengingatkan dalam kesabaran. Tidak henti-hentinya para ustadznya, bahkan RRI juga terjun untuk mengingatkan masyarakat ini bagaimana supaya pelajaran-pelajaran yang pernah disampaikan oleh para ustadz ya, yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, bahwa dulu itu nabi-nabi terdahulu itu pernah mendapatkan musibah, pernah mendapatkan ujian, tapi mereka ada yang lolos dan ada yang tidak. Sebagaimana contoh misalnya Nabi Yunus, yang kita ketahui, yang familiar diketahui oleh kita adalah Nabi Yunus itu ditelan oleh apa ini, ikan. Tapi apakah kita tahu sebab dan musabab daripada sebelum Nabi Yunus ditelan ikan? Nabi Yunus itu, Mbak Isa, sebelum beliau kemudian ditelan oleh ikan, adalah bahwa tradisi nabi-nabi dulu itu ketika tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, maka mereka langsung diazab. Kita tahu Nabi Nuh ya, yang disangka oleh orang-orang lain, yang disangka oleh umatnya, dia gila. Dia gila. Padahal dia mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu. Lah begitu pun Nabi Yunus alaihi salam. Ketika sebelum ditelan oleh ikan, Nabi Yunus itu sudah mengingatkan kepada umatnya, wahai umatku, sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Kalau tidak, maka bukan tidak mungkin azab Allah akan datang. Setelah Nabi Yunus pergi, lalu kemudian umatnya ini taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Yunus. Karena itulah umatnya Nabi Yunus tidak diazab oleh Allah, tapi Nabi Yunus yang kemudian ditelan oleh ikan itu. Karena dia meninggalkan umatnya. Nah, itu caranya Allah menyelamatkan
0: Nabi Yunus.
1: Baik, makasih Mbak Buti. Ya, Putri yang ada di Merauke. Ya, bahwa paradigma perubahan zaman itu tidak bisa kita ingkari. Akan mengikuti hati ini, akan senantiasa mengikuti perubahan itu. Bukan berarti hati kita bergeser dari Allah Subhanahu wa taala, karena hati adalah pusat dari seluruh kegiatan manusia. Pusat dari seluruh rutinitas manusia. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Bu Utri, kita mesti terus memperbaharui keimanan kita ini melalui doa-doa tadi. Ya, doa tadi. Kemudian perbanyak istighfar, ya. Perbanyak istighfar untuk kemudian minta kepada Allah bahwa tidak ada zat selain Allah yang bisa merubah keadaan keadaan hati kita. Begitu. Karena itu Rasulullah di dalam hadisnya mengingatkan bahwa ala inna fi jasadil mudghah, di dalam jiwa manusia, ya, tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza fasadat fasadat jasadu kullu. Kalau dia rusak, hati yang kecil itu, ya, maka seluruh peringinannya rusak, adabnya rusak, ya, nggak ada sopan-sopan santunnya, ya, nggak ada etika-etikanya. Ini Rasulullah telah mengingatkan kita seperti itu. Masyhur itu banyak, Mbak Isa dan Bu Utri, ya, mudah-mudahan ini didengar, bahwa suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Hasan al-Basri. Beliau bertanya perihal tentang keadaan hidup. Ya Hasan Basri, saya ini kok banyak sekali cobaan hidup saya ini. Gimana cara mengatasinya ini? Datang orang lain pun kembali bertanya kepada Hasan al-Basri. Hasan Basri, hujan ini enggak ada turun-turun. Iya. Kabut asap semakin tebal. Gitu. Datang satu lagi mengadukan persoalan pribadinya. Sudah 10 tahun saya kok enggak punya anak-anak, ini gimana, San Basri? Ini pendek ceritanya saja, ya.
0: Gitu. Singkat cerita.
1: Singkat gitu, ceritanya. Ya? Muridnya ini bertanya, San Basri, kenapa ada tiga orang dengan pertanyaan yang berbeda, dengan aduan yang berbeda, tapi engkau menjawabnya dengan satu kata, menyuruh mereka untuk istighfar? Apa jawaban Hasan al-Basri? Itu bukan jawaban saya, tapi itulah jawaban dari Al-Qur'an. Fakultus taghfiru innahu wal ghafurur rahim.

0: terhadap dirimu ini. Apa yang salah dengan diri saya? Kok kemudian seperti ini, seperti ini? Gen Z ini kok berbeda dengan gen sebelumnya? Iya. Berbeda dengan gen milenium, berbeda dengan gen-gen lah 90-80-an, 70-an. Kenapa bisa berbeda? Nah, degradasi zaman ini akan terus berubah. Yang tidak berubah hanya hati kita, keterpautan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau dirasa kok berat-berat, kenapa saya kok enggak tenang-tenang hidup saya? Banyak sarana untuk kita kemudian bisa belajar, ya. Tapi semuanya harus berbasis ilmu. Ya. Jadi puasa, yang kuat puasa. Kalau saya enggak kuat puasa. Saya cukup apa namanya? Puasa Ramadan.
1: Puasa Ramadan. Ya. Pak Ustaz, bagaimana nih hubungan antara hati yang rusak dengan sulitnya seseorang menerima nasihat agama? Ini seperti apa ini?
0: Iya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita itu kemudian susah untuk menerima nasihat? Jadi suatu ketika Mbak Isha itu ada seorang santri yang belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bertahun-tahun dia belajar, tapi enggak terbuka juga otaknya, gitu kan. Enggak terbuka juga.
1: Karena bertahun-tahun belajar.
0: Bertahun-tahun, ya, puluhan tahun. Kemudian dia memutuskan untuk kemudian move on, pulang. Saya pulang saja. Enggak bisa apa-apa juga kok, gitu. Lalu kemudian di tengah perjalanan itu kemudian mendapati hujan yang deras. Hujan yang deras sekali. Kemudian dia berteduhlah di bawah gua. Tiba-tiba ada air yang menetes, tes, tes, tes, dan berulang kali itu. Ternyata tetesan itu mampu melubangi batu yang besar. Dalam hati si fulan, ya, si santri tadi, kemudian pulang kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk kemudian melanjutkan belajarnya. Di balik cerita ini apa, ya? Keputusan, seluruh keputusan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma wajib ikhtiar, berdoa dan pasrah. Gitu. Itu. Jadi jangan putus asa kemudian kita ini kok enggak terbuka-terbuka hatinya, ya. Sepanjang ada ikhtiar, lalu kemudian kita ikat dengan hati kita, ya, melalui doa-doa, insya Allah akan terbuka. Ya. Memang kalau hati sudah gelap itu, Mbak Hatijah, itu butuh cahaya yang besar. Cahaya yang besar itu, ya, ada watt-wattnya. Lampu ini berapa watt ini? Ya. Masih kurang terang, tambah wattnya. Masih kurang terang lagi, cari watt yang lebih besar lagi. Gitu.
1: Oke. Okay. Iya. Ini untuk para pendengar yang baru saja bergabung, masih boleh ikutan ya, Pak, ya, di 0811-495-9490. Iya, Pak Ustadz, ini lagi terkait dengan rusaknya hati nih. Kalau kita lihat saat ini seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan, bahwa dari zaman ke zaman ini kecanggihan teknologi luar biasa ya, Pak,
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Kemudian juga untuk pengaruh lingkungan pergaulan dan media sosial terhadap kebersihan hati seorang ini bagaimana, Bapak? Tidak, yeah, hanya untuk generasi muda, tetapi kita-kita ini juga ini bagaimana nih, Pak?
0: Iya. Yeah. Jadi ulama, banyak ulama yang mengajarkan kepada kita, ya, supaya kita ini tidak mudah tergeser kemudian mengikuti ikut-ikutan orang lain, ya. Itu ada kembang yang diajarkan oleh Wakilah Sunan Kudus, Wakilah Sunan Kalijaga, obat hati itu loh, yang kemudian dikonversi oleh Opik, ya. Obat hati ada 5 perkara, ya, itu.
1: Paling mujarab itu ya, Pak.
0: Iya.

0: sholat malam ya, sembari kita nggak mungkin bisa lepas dari dosa, dosa kecil nggak mungkin Putri ya, nggak mungkin, karena mata kita ini kan boleh jadi mengandung dosa ya, dong. Jadi tapi tetap kita nggak mungkin bisa lepas dari sosial
1: media.
0: Sosial media atau kehidupan bersosial nggak mungkin ya. Wong kadang-kadang ada orang lewat saja kita kemudian orang itu jalan begini. Antingnya, kalungnya.
1: Berapa gram itu ya?
0: Iya, kita sudah. Itu kita kan manusia ya, Mbak Aisyah. Jadi itu yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Sholat malam. Ya, kalau nggak bisa setiap hari, setiap malam, ya sebulan sekali. Sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, ya setahun sekali. Kebarus, keterlaluan. Iya, nggak pernah terima kasih sama Tuhan. Bangunlah, paling tidak seminggu sekali, ya. Paling tidak seminggu sekali. Itu untuk mencuci hati kita itu loh. Jangan terus kemudian kita biarkan hati kita karena iri, dengki, sombong, takjub dan lain sebagainya tadi, kemudian menutup hati kita. Yang lambat laun usia semakin bertambah, gak tobat-tobat, gelap gulita, sampai dimasukkan di liang lahat baru bangun. Nah, ya tahu. Karena itu di dalam kitab Al-Hikam ini kan dikatakan al-insanu, manusia itu sesungguhnya yang hidup ini dalam keadaan tidur. Faida fil qabri, ketika di dalam kubur baru kemudian bangun. Waduh, kok gelap sekali begitu. Itu. Jadi yang tidur di jalan kokas, yang di Tugu Pahlawan, itu semua pengen bangun untuk apa? Untuk wal asri tadi. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, kembalikan saya ke dunia. Saya mau sedekah, saya mau berbuat baik, saya mau sholat, saya mau berbuat baik. Ini. Terlambat. Kenapa? Wal asri. Punya kemampuan, punya kesempatan, punya jabatan, punya harta, punya ilmu, punya semuanya. Gak kamu gunakan untuk
1: kebaikan.
0: Gak kamu gunakan untuk investasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kamu minta bangun lagi? Dipukul sama mungkar nangkir. Habis ini. Iya dong. Saya enggak menakut-nakuti, tapi itu realita gitu loh. Itu realita seperti itu yang akan kita hadapi, bahwa hidup ini tidak sekedar senang-senang di dunia saja, tapi mazra'atun lil akhirat. Gunakan hidup ini untuk menanam kebaikan yang akan kita panen di
1: akhirat.
0: Itu. Jadi kalau sudah rugi, ya rugi, terutama yang empat tadi, yang nggak beriman, nggak berbuat baik, nggak mengingatkan, nggak sabar dalam menjalani kehidupan, dalam nggak sabar apa namanya menjalani musibah ini, bisanya cuma menyalakan Ustadz, kok menyalakan. Saya nggak menyalakan, mengingatkan bahwa kerusakan ya, ketimpangan yang ada di dunia ini ya, musibah, bala, bencana, itu aidinas karena tangannya manusia, karena perilakunya manusia gitu loh, nggak sadar gitu loh. Wallahu alam, kebakaran ini karena apa, tapi yang jelas ini adalah teguran untuk kemudian untuk kemudian kita melihat bahwa asap ada di mata kita gitu. Ayo berbenah gitu. Siapapun tidak bisa secara kolektif ya, hasibu anfusakum, tadi yang saya katakan, kamu sendiri mulai dari keluargamu yang akan berdampak kepada orang lain. Kalau kita menjaga diri kita kan, orang lain juga akan menjaga dirinya gitu loh. Dan ini kalau dilakukan secara kolektif, ya, maka semuanya akan baik-baik saja. Gitu. Gitu. Jadi, ayo kita mulai dari kita sendiri, dari keluarga kita, yang insya Allah akan berdampak kepada orang lah, kepada orang lain. Seperti itu, Mbak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dari semua nasihat Imam Basri ya maupun Imam Al-Muhasibi adalah bagaimana kita memanfaatkan seluruh kesempatan, seluruh kewenangan, seluruh daya upaya yang kita miliki ini untuk kemudian kita apa namanya menginvestasikannya untuk kehidupan yang lebih kekal, kan? Bahwa ada kekurangan, ya, ada kesalahan, itu proses. Itulah namanya kehidupan. Karena itu para ulama itu mengajarkan kepada kita la takuffu anit ta'allum. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Kalau bahasa saya, jangan pernah berhenti untuk ngaji, begitu. Jangan pernah berhenti, begitu. Ketika kita berhenti, ya, untuk mentadaburi apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama di dalam Al-Quran, ya, tunggu saja. Karena ayat-ayat Allah itu tidak hanya melalui Al-Quran yang tersurat, ya. Tapi yang tersirat ini adalah pembelajaran untuk kita kemudian bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita dituntut bukan lebih baik dari Aisyah, bukan lebih baik dari Zainuddin, atau bukan lebih baik dari orang lain, tapi bagaimana kita bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Itu katanya la takufu anit ta'allum, jangan pernah berhenti belajar. Karena ketika kita berhenti dalam belajar, maka yang terjadi adalah kerusakan, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Maka yang masyhur di dalam Al-Qur'an, al insanu annasu juala, manusia itu kalau diartikan, waduh, boleh enggak ini saya bicara ini. Jadi Al-Qur'an itu menggambarkan bahwa manusia itu jahil, gitu loh. Manusia itu jahil. Maka supaya jahilnya ini tidak berkepanjangan, ya, belajar. Belajar dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Belajar dari apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, dan belajar dari kabut asaf. Itu Mbak Aisyah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan ini ya dengan baik, dengan izin Allah, tetap diberikan kesabaran, keleluasaan, dan kemampuan untuk bisa bertahan.
1: Ya, Pak Ustadz, ini ada yang bertanya juga ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya ini dengan hamba Allah.
0: Ya.
1: Amalan apa yang paling utama untuk membersihkan dan menghidupkan kembali hati?
0: Ya, sesuai kemampuan kita yang bisa kita lakukan apa? Kalau kita bisa melakukan seluruhnya, semisal sudah terbiasa sholat malam, dawamkan, terus kerjakan, ya, istighfar ini kan macam-macam, Mbak, banyak tingkatannya, ya, istighfar yang banyak, gunakan sarana istighfar itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu kita dawamkan. itu kita dawamkan, karena enggak ada selain Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Ya. Kalau mungkin harta itu akan habis, akan hilang. Apalagi jabatan. Enggak ada yang kekal ini kecuali kesandaran kita kepada Allah.
1: Iya.
0: Yang rajin puasa tetap dawamkan puasa.
1: Oke. Okay. Ya. Ya seperti itu ya Pak Ustadz ya.
0: Iya.
1: Ini menarik sekali, tapi sudah sampai di penghujung kebersamaan ini Pak. Terakhir ya, closing statement, nasihat dan pesan Pak Ustadz terkait dengan tema kita.
0: Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai upaya untuk meningkatkan kadar kualitas keimanan kita ya, untuk meningkatkan kepekaan hati kita, untuk meningkatkan solidaritas kehidupan sosial kita, supaya kita bisa terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita selalu belajar untuk membuka diri ya, untuk membuka hati, untuk mengintrospeksi diri kita, hasibu anfusakum ya, itu, dan kemudian kita perbanyak istighfar atas segala kesudahan yang berlalu. Nah, dengan itu semoga Allah menuntun kita kepada jalan yang baik dari hari ke hari. Itu mudah-mudahan manfaat. Mbak Isa, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz tausiahnya. Pendengar yang sampai dengan saat ini masih setia dengarkan Pro 1 RRI Fak Fak.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, sudah pukul 20 lebih 6 menit. Selamat malam dan selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung. Terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus memilih kami sebagai teman setia Anda. Kita ada di lintas fak-fak malam ya, dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi yang masih akan terus kami hadirkan hingga ditutup siaran nanti. Selanjutnya pendengar, sebelum kita masuk dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi, kami ajak Anda, kita ikuti drama radio dengan judul Prasangka.

0: Aceh. Hari ini saya ada jadwal periksa kandungan di puskesmas.
1: Wah, terasa. Dua bulan lagi ketemu di timur yang ketemu puan eh. Mudah-mudahan kamu dua sehat-sehat sampai di lahir nanti.
0: Saya juga berharap begitu, Pace. Apalagi ini anak pertama. Baru tapi usia juga sutra muda lagi. Sebenarnya dokter sempat bilang kalau sapu kehamilan ini beresiko.
1: Dokter bilang begitu. Baru kok ada rasa-rasa bagaimana?
0: Dari awal kehamilan sampai sekarang nih, rada rasa apa-apa, rada masalah.
1: Ingat, jangan pikiran negatif. Lebih baik pikiran baik-baik saja. Supaya lama ketentuan kehadiran anak ini. Tapi Allah baru kasih sekarang. Jadi, jaga kesehatan dan kandungan itu. Apa yang dokter bilang, ikut saja. Kalau untuk baik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pagi aku sudah pulang. Hari ini aku pulang tempo ya.
0: Iya, hari ini laris manis. Itu penjualan sudah laku semua. Baru bagaimana hasil periksa kandungan tadi? Semua bagus tuh?
1: Bagus, bagus. Perkembangan janin sehat, deposisi juga bagus. Potensi darah juga normal. Tapi, tadi dong ada sarankan, baiknya untuk USG juga pakai.
0: Oh iya, dari kohamil ketemu belum pernah pi USG itu. Mungkin ini dia proyeki kah apa ya, macam. Hari ini saya

0: Dan mirip siapa ya? Mirip Saka atau mirip ko?
1: Ah, pace. Mau laki-laki kah, perempuan kah, yang penting sehat tuh. Eh, mari ke rumah kan sudah, pace. Susu lapar, eh.
0: Oh iya, pace. Kok ada kepengen makan apa? Kok bilang saja, nanti saya belikan. Kok macam terang mengidam mau makan ini, itu, macam orang lain kah?
1: Eh, pace, kok ini terang bersyukur kah? Tapi karena ku sutanya jadi saya kasih tahu sudah ya. Saya ini sebenarnya ada kepingin makan kepiting. Kepiting asam manis yang pernah ku masak itu. Enak sekali.
0: Oh, kau mau makan kepiting. Kalau begitu nanti saya cari di pasar. Mudah-mudahan saja ada yang jual kepiting.

0: apa?
1: Eh, Maci, kok kenapa?
0: Emangnya gak boleh manggil papa ya?
1: Aduh, Gustaf, sudah Maci, kok tercocok? Ada apa ini, tumben-tumben kok panggil suami serau gitu? Pasti pada mau tuh.
0: Aduh, Pace, kok memang suami yang paling mengerti itu istri ya?
1: Bagaimana, kok ada mau beli sesuatu? Tas, baju, atau kok mau beli perhiasan baru? Bilang sudah.
0: Ih, takar uang saja. Sama aja kok jalan-jalan ini, ayo Pace.
1: Tumben kok ajak saya jalan-jalan. Memangnya kok teman-teman semua sibuk?
0: Eh, lagi malas jalan deng dong. Lagian kalau pi tempat ini pasti dong itu ricu.
1: Memangnya kok mau pi mana, Maci?
0: Mau ke pasar, antar Saka. Lama ya terinjak pasar.
1: Kok terasa tinggi harga, Maci? Kok mau pi pasar? Biasanya juga gue suruh orang lain yang pi belanja.
0: Kenapa memangnya? Tidak boleh.
1: Iya sudah kalau begitu. Cepat berganti lah tong jalan.

0: Ye, ikan pusikai segar saja.
1: Iyo, tapi bukan berarti kok borong banyak begitu, Mace. Kok buat apa memangnya?
0: Tidak ada. Hanya karena sulama terakhir pasar, tuh jadi aduh saya senangnya lihat ikan segar-segar begitu.
1: Oh, ini ada-ada saja, Mace. Berapa lagi yang kau mau beli?
0: Sudah, Pace, tidak ada lagi. Ayo, ketemu pulang sudah.
1: Belanjaan semua sudah lengkap, toh. Keren yang ketinggalan.
0: Iyo, sudah lengkap. Eh, Pace, tadi ku lihat kak Rada. Macam ada orang yang ikut ketemu, kak.
1: Mana? Orang siapa? Macam saya terlihat, kak.
0: Tuh, aduh, itu dia datang, Pace. Ayo, cepat jalan, cepat, ayo, cepat.

0: telepon telepon lagi tak angkat. Itu kan didatang lagi. Dia mau apa sebenarnya? Dari di pasar sampai sekarang tahu alamat rumah ini pasti saja niat terbaik. Nah, akhirnya, halo Pak C. Kenapa saya telepon dari tadi tak angkat kak?
1: Kamu lihat HP ini, baru selesai meeting. Ada apa Pak?
0: Kau pulang cepat kak Pak C. Orang jahat itu tuh dia ada datang lagi. Duh, saya takut teh.
1: Orang jahat apa? Emangnya di pasar ada di situ?
0: Itu Pace, orang yang waktu di pasar itu diikut kita orang tuh. Dari dia penampilan sih, kayaknya bukan orang baik-baik deh.
1: Eh Pace, kok gak boleh nilai orang dari dia penampilan saja? Mungkin dari kebetulan di sekitar gedung rumah kah, ada dari alamat kah, ya bisa jadi dong.
0: Petra mungkin, sudah pokoknya aku pulang cepat sudah. Saya takut nanti didatang lagi.

0: sini.
1: Sabar, macam-macam. Coba aku lihat ibu hamil di sana. Macam dia kesakitan, ya?
0: Mana? Sudah aku tahu sibuk dengan orang lain. Jika sudah ketahui terlambat ini, Pakcik. Aduh, sakit. Aduh, sakit.
1: Pakcik, lihat itu. Kasihan, nih. Mari kita bantu dia dulu.
0: Pakcik, kau terlalu baik dengan orang, nih. Jangan sampai dipura-pura sakit lagi, kan ada niat buruk. Kelihatannya saja macam orang susah gitu.
1: Kau terlalu boleh bicara begitu, Pakcik.

0: Terima kasih, Pak. Bapak sudah tolong saya tadi. Untung ada Bapak dan Bapak Bu Istri tadi.
1: Syukurlah kalau Ibu baik-baik saja.
0: Aceh, Aceh. Orang jahat itu tuh diikut kita orang.
1: Kenapa ini, Maci? Gua ketakutan begitu.
2: Ya Allah, Maci. Bagaimana kau keadaan? Kau baik-baik saja, kah?
0: Alhamdulillah, Pace. Sebaik-baik saja. Untung, tadi ada Bapak dan Ibu ini yang tolong saya bawa cepat-cepat ke rumah sakit.
2: Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Bapak, Ibu, sudah tolong saya, Bu Istri. Sekali lagi, terima kasih banyak.
0: Hah? Jadi, Bapak ini suaminya?
2: Iya, Ibu. Saya suaminya. Tapi Ibu ini macam terasing, kah? Oh, iyo. Ibu ini yang di pasar waktu itu, tuh.
1: Oh, jadi Bapak ini sudah yang datang di sapu rumah?
2: Iya, benar sekali, Bapak. Saya datang berkali-kali, tapi tidak ada orang. Ini saya mau kasih kembali dompet. Waktu itu jatuh di pasar.
1: Loh, Ngaci? Ini kan kamu dompet, toh?
0: Astaga, iyo, Paci, ini sapu dompet. Saya cari-cari tidak dapat. Saya pikir tak salah taruh di mana, kah? Padahal...
1: Maci, Maci, kusut pikiran tak karuan. Padahal Bapak ini orang baik. Terima kasih banyak, Bapak, ya.
2: Oh, tak apa-apa. Saya juga terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu, tolong saya, Bu Istri.

Tahukah Anda, laba-laba pemburu raksasa atau giant huntsman spider punya panjang kaki mencapai 30 cm. Laba-laba bernama ilmiah Heteropoda maxima ini adalah laba-laba terbesar dari keluarga laba-laba huntsman Parasidae, dan ada 1.300 jenis dari keluarga laba-laba ini yang dapat ditemukan di Laos, Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Ukuran tubuhnya bisa mencapai 5 cm dengan rentang kaki mencapai 30 cm. Laba-laba raksasa ini juga jarang terlihat karena lebih sering tinggal di dalam gua. Mereka pertama kali ditemukan pada tahun 2001 di Laos oleh seorang ahli laba-laba bernama Peter Jagger. Laba-laba ini juga dinamakan laba-laba pemburu, bukan tanpa sebab karena memang mereka aktif memburu atau mencari mangsa. Hal ini berbeda dengan perilaku laba-laba pada umumnya yang membuat jaring dan menunggu mangsa terperangkap. Laba-laba raksasa ini berburu dengan berjalan atau bahkan berlari menggunakan kakinya yang panjang. Mereka bisa berlari sekitar 1 meter per detik. Mereka mengejar mangsanya lalu menggigit dengan racun yang dapat melumpuhkan mangsa. Setelah itu barulah mereka menyantapnya. Mangsa dari laba-laba ini yaitu serangga atau hewan-hewan yang lebih kecil dari tubuhnya. Karena ukurannya yang besar, laba-laba jenis ini sering salah diklasifikasikan sebagai tarantula. Padahal mereka adalah dua spesies yang berbeda. Salah satu cara untuk membedakannya adalah dengan melihat posisi kaki. Laba-laba pemburu raksasa memiliki kaki yang terentang ke samping seperti kepiting. Karena itu mereka juga dikenal sebagai laba-laba kepiting raksasa. Laba-laba jantan memiliki kaki yang lebih panjang daripada laba-laba betina, namun tubuh laba-laba betina lebih besar, sedangkan tarantula memiliki kaki yang melengkung ke bawah, menekuk di bawah tubuhnya.

0: Kawan. Ih, mari sudah, kita bermain tebak-tebakan, ayo.
1: Ayo, siapa takut?
0: Tapi ingat, tak boleh buka dompet, eh?
1: Ih, apa hubungannya? Memang tebak-tebakan tentang apa, kan?
0: Gampang saja, kawan. Kau coba tebak pahlawan perempuan yang itu, siapa yang ada di kantong puang kertas itu?
1: Loh, siapa ya?
0: Aduh, masa lupa tuh? Masa kau lupa tuh? Jawabannya itu Cut Mutia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pahlawan siapa yang ada di mata uang pecahan 50.000 kertas? Gampang saja toh.
1: Siapa?
0: Masa ku tahu tuh. Coba ku ingat dulu. Kalau ku bisa jawab, sa kasih ku 50.000 nih.
1: Iyo, tapi aduh, apa? Sa menyerah.
0: Ya ampun kawan nih, depo uang tiap hari kau pegang, tapi nama pahlawan yang ada di situ kau tidak tahu tuh. Baik pendengar, pukul 20:30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus memilih Pro 1 sebagai teman setia Anda. Masih dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi yang mana ya, kembali informasi kami bagikan datang dari BMKG yang memperbaharui parameter gempa bumi yang mengguncang wilayah pantai barat daya Sumba Barat Daya NTT pada Minggu pagi kemarin. Gempa yang semula tercatat magnitudo 6,1 tersebut kemudian diperbaharui menjadi 5,9 hingga pagi hari telah memicu sedikitnya 62 gempa susulan. PLH Deputi Bidang Geofisika BMKG Arda Sena Sopa Helwakan mengatakan gempa tersebut termasuk gempa bumi dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif. Nah, berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa diduga berkaitan dengan aktivitas sesar Waika Bubak. Ya, dan pendengar, informasi untuk Anda, terjadi 62 gempa susulan, BMKG ungkap dampak gempa Sumba Barat Daya NTT. Informasi kembali kami kutip dari rri.co.id.

0: Dewi, coba sebagian gajimu untuk investasi.
1: Investasi itu apa ya, Pak?
0: Investasi itu proses menanamkan uang atau aset ke dalam sesuatu yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa depan. Contohnya, membeli saham, obligasi, atau properti.
1: Oh, jadi kita menaruh uang dengan harapan uang itu akan bertambah.
0: Betul. Tujuannya untuk meningkatkan nilai aset kita seiring waktu, Dewi. Misalnya, kalau kamu beli saham perusahaan yang berkembang, nilai sahamnya bisa naik dan kamu bisa dapat untung.
1: Menarik juga ya, Pak. Tapi apa semua investasi pasti menguntungkan?
0: Ya, tidak selalu. Setiap investasi punya risiko. Makanya penting untuk memahami jenis investasi yang kamu pilih dan mempertimbangkan risikonya.
1: Mulai paham, Pak. Jadi, kita harus bijak dan belajar dulu sebelum mulai investasi ya?
0: Tepat sekali. Edukasi diri dulu, baru mulai investasi. Dengan begitu, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Radio Republik Indonesia Fakfak.

0: buku prosa atau fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Think and Grow Rich, buku karya Napoleon Hill yang rilis pada tahun 1936. Tema buku ini adalah bahwa siapapun dapat mencapai kesuksesan dan kekayaan dengan mengikuti serangkaian prinsip tertentu. Terdapat beberapa faktor di dalamnya seperti faktor dorongan dan motivasi dalam setiap individu, faktor kreativitas serta ketekunan dan faktor stimulus eksternal. Menurut Napoleon Hill, kita harus percaya bahwa diri kita mampu dalam mencapai dan menggapai tujuan serta mimpi dalam hidup kita. Kita harus sadar akan diri kita, kita harus mendominasi pikiran kita agar menghasilkan tindakan-tindakan fisik dan akan membawa kita pada realita yang ada. Kita harus fokus dengan tujuan utama dalam hidup kita, menanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan berhenti dalam berusaha dan menggapai tujuan utama dari hidup kita. Kita harus terus berbuat baik di mana kita menyadari bahwa tidak ada harta ataupun tahta yang akan bertahan lama jika kita tidak membangunnya dengan kebenaran dan juga keadilan. Kita harus meraih kesuksesan kita dengan cara yang jujur dan tidak merugikan pihak manapun. Lewat buku Think and Grow Rich ini, kita dapat mengetahui kunci dari kesuksesan ada dalam diri kita sendiri, di mana diri kita merupakan penentu dari jalan hidup yang kita jalani. Memiliki sinergi kemauan dan keyakinan, fondasi keyakinan yang kokoh akan membentuk manusia yang kokoh. Dalam proses meraih kesuksesan, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan dukungan dari orang lain, dan dari sana terbentuklah ahli pikir yang bisa aktif memberikan bantuan seperti saran, kritik, dan semangat dalam proses meraih sebuah kesuksesan. Tindakan yang kita lakukan merupakan buah dari pikiran kita. Maka dari itu, mari mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif mengenai tujuan kita. Jajah ketakutan-ketakutan yang kita miliki yang menghalangi kita menuju kesuksesan yang ingin kita raih, dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki aura dan pikiran positif dan juga memiliki keberanian. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill.
0: Esensi buku prosa atau fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, 45 menit kita berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Timur, dan kami ingatkan di pukul 21 nanti kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id.

pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut

dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memulai hari. Jadi pilihlah tips yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

0: Baik, pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Apa? Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini, itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari bantuan Pak Basarnas sendiri untuk kami melakukan penangkalan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembangunan. pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
21: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
21: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
22: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
21: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
1: Di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan saya sampaikan timnas tamu atau tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini menggunakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim, lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka untuk menanti pertandingan pada malam hari ini. Tidak mau di sisi tribun dan

ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan, di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi yang akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup ASEAN Cup 2026. Mereka mungkin tahu yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel Little Lollipop 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita sebelumnya sudah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3, dan selanjutnya hingga nanti di pukul 22 di Lintas Fak-Fak Malam, kami hadirkan pilihan lagu-lagu daerah. Pastikan Anda stay tune di Pro 1 Fak-Fak.

0: Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku Rosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar, pukul 21.45 menit waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu-lagu daerah masih kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan dan selamat istirahat bagi yang pada istirahat.

0: Aku masih ingat, dulu sih awalnya hanya coba-coba. Karena faktor lingkungan, akhirnya aku terjebak. Padahal aku sudah sering diingatkan untuk berhenti, tapi tak pernah aku dengarkan. Toh rasanya aku baik-baik saja kok selama ini. Padahal sudah jelas juga peringatan kesehatan bergambar di bungkusnya yang sudah sering aku lihat. Menyeramkan memang, tapi aku tetap tidak berhenti juga. Hingga akhirnya, orang terdekatku sendiri yang mengalaminya. Malaikat kecilku jatuh sakit akibat paparan asap rokok yang aku hisap. Bahaya asap rokok itu nyata, kawan. Semoga tidak terlambat untuk berhenti merokok sekarang.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ada lebih 7.000 bahan kimia yang ditemukan dalam asap rokok, di antaranya beracun dan bersifat karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sayangi diri Anda.

Di era sekarang, hampir setiap aktivitas kita tidak lepas dari ponsel dan media sosial. Mulai dari bangun tidur hingga menjelang istirahat malam, masyarakat terus terhubung secara digital. Tanpa disadari, kebiasaan ini menjadi pintu masuk menuju ekonomi digital. Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi internet. Media sosial yang dulu hanya digunakan untuk berbagi cerita, kini berkembang menjadi ruang promosi, transaksi, hingga sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Melalui Facebook, Instagram, TikTok, hingga WhatsApp, masyarakat bisa memperkenalkan produk lokal, memasarkan hasil UMKM, membuka jasa, bahkan membangun merek usaha sendiri. Cukup dengan kreativitas, konsisten, dan pemanfaatan teknologi, peluang ekonomi kini terbuka lebih luas. Tidak hanya pelaku usaha, masyarakat sebagai pengguna juga berperan penting. Dengan berbelanja produk lokal secara online, membagikan informasi positif, serta mendukung konten kreatif daerah, kita ikut mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Namun, penting juga untuk bijak dalam bermedia sosial. Gunakan platform digital secara aman, hindari penipuan online, dan tingkatkan literasi digital agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara berkelanjutan. Karena hari ini, media sosial bukan sekedar tempat bersosialisasi, tetapi juga ruang tumbuh ekonomi masyarakat.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami temani Anda, kita ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sayang sekali malam hari ini juga jaringan di studio sementara gangguan ya. Jadi untuk sementara ini kemungkinan besar kita tidak bisa menerima telepon ya, karena memang jaringannya menghilang. Dan untuk itu lagu-lagu yang bisa di request malam hari ini lagu-lagu dari mancanegara. Dan mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu, saya hadirkan pilihan mengawali kebersamaan kita ya, ada pilihan lagu-lagu manca untuk Anda.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap bos, nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi.
3: Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, termasuk tradisi kuliner. Mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki makanan khas yang kaya rasa dan penuh dengan bumbu-bumbu eksotis. Beberapa hidangan ini bahkan telah melampaui atas batas geografis dan menjadi sangat populer di mancanegara dan dicintai oleh banyak orang. Yang pertama ada rendang. Nah, rendang merupakan salah satu ikon kuliner Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Hidangan ini dibuat dengan menggunakan daging sapi yang dimasak bersama santan kelapa dan berbagai rempah-rempah lainnya. Proses memasaknya bisa memakan waktu hingga berjam-jam karena daging harus dimasak hingga kuah santannya mengering dan meresap ke dalam serat daging. Inilah yang membuat rendang memiliki cita rasa yang sangat kaya dengan perpaduan antara rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Berikutnya ada nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu makanan yang identik dengan Indonesia. Sederhana, namun penuh cita rasa. Nasi goreng dapat disesuaikan dengan selera dan bahan yang ada, sehingga terdapat banyak variasi nasi goreng yang bisa ditemukan di setiap daerah. Salah satu hal yang membuat nasi goreng mendunia adalah karena kemampuannya menjadi hidangan yang fleksibel dan mudah diterima oleh berbagai budaya. Hampir setiap negara memiliki versi nasi gorengnya sendiri. Selanjutnya ada sate. Sate adalah hidangan yang terdiri dari potongan-potongan daging yang ditusuk menggunakan bambu atau lidi, lalu dipanggang di atas arang. Jenis daging yang digunakan untuk sate sangat beragam, mulai dari daging ayam, kambing, sapi, hingga kelinci. Sate memiliki sejarah panjang di Indonesia dan diyakini berkembang dari tradisi kuliner Timur Tengah yang dibawa oleh pedagang Muslim. Saat ini sate telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan sering disajikan di festival kuliner internasional di banyak tempat wisata viral, bazar makanan, hingga di restoran berbintang. Berikutnya ada gado-gado. Gado-gado sering disebut dengan saladnya Indonesia karena komposisinya yang hampir seluruhnya terdiri dari sayuran segar dan direbus. Selain sehat, gado-gado juga menawarkan cita rasa yang unik, di mana kelezatan sayuran berpadu dengan saus kacang yang gurih. Hidangan ini sangat cocok terutama di kalangan mereka yang peduli pada kesehatan dan makanan berbahan dasar nabati. Yang terakhir ada tempe. Tempe yang dibuat dari fermentasi biji kedelai adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang semakin populer di dunia, terutama di kalangan vegan dan pecinta makanan sehat. Proses fermentasi ini membuat tempe menjadi sumber protein nabati yang kaya akan nutrisi dengan kandungan serat, vitamin, dan mineral yang tinggi.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan untuk Anda yang ada di luar kota Fakfa, karena pun dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Kita masih di Ruang Rindu ya. Salam sehat selalu aja untuk Putra Tengah, ada Kakak Ros, Ibu Rosna ya, Kak Lili di seberang, ada Bang Yoga juga, Bang Luhut ya di Tapanuli, ada Bung Marcel, ada Bunda Emma, Bunda El, Bunda Christine. Pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali, selamat malam, salam sehat, selamat istirahat juga ya, semoga mimpi indah dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pilihan lagu dari mancanegara masih terus hiasi ruang dengar Anda.

0: Bu, kenapa setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila?
1: Karena Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan, toh. Pancasila adalah dasar negara dan pedoman kita dalam kehidupan berbangsa.
0: Tapi apa arti Pancasila bagi kita sekarang?
1: Nah, artinya kita belajar menghargai perbedaan, saling membantu, berlaku adil, dan menjaga persatuan. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
0: Jadi menjaga Pancasila bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, Bu?
1: Betul, Nak. Karena Pancasila akan tetap kuat jika nilai-nilainya hidup dalam tindakan kita.
2: Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi momentum untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila. Mari amalkan Pancasila dari hal sederhana, menghormati sesama, menjaga persatuan, bergotong royong, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah.

esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku 21 Days Change Your Habits and Change Your Life karya Mark Reklau adalah sebuah buku panduan perubahan diri yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan positif dalam 21 hari. Penulis meyakini bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu 21 hari dapat membawa transformasi besar dalam hidup seseorang. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa kebiasaan membentuk karakter dan membentuk jalan hidup. Kebiasaan yang baik dapat mengarahkan seseorang ke kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses. Salah satu poin utama yang diangkat adalah pentingnya disiplin dalam mengubah kebiasaan. Penulis menekankan bahwa untuk mencapai perubahan positif, seseorang perlu memiliki tekad kuat, fokus, dan konsistensi dalam menjalani proses perubahan. Buku ini menyediakan langkah-langkah praktis dan metode yang terstruktur untuk membantu pembaca mencapai tujuan perubahan kebiasaan. Mark Reklau menguraikan bagaimana memulai dengan menentukan tujuan yang jelas, merencanakan perubahan, dan membangun rutinitas harian yang mendukung. Selain itu, penekanan diberikan pada pentingnya mengelola waktu dengan baik. Penulis menyarankan agar membentuk kebiasaan produktif dan efisien untuk memaksimalkan potensi diri. Dalam buku ini, pembaca akan mempelajari strategi untuk meningkatkan produktivitas, menghilangkan kebiasaan buruk, dan membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Pentingnya mentalitas yang positif dalam mencapai perubahan, keyakinan diri, motivasi, dan kepercayaan pada diri sendiri dianggap sebagai faktor kunci untuk meraih sukses dalam mengubah 21 Days Change Your Habits and Change Your Life. Adalah panduan yang menginspirasi dan praktis bagi mereka yang ingin mengubah kehidupan melalui perubahan kecil namun berkelanjutan dalam 21 hari. Dengan disiplin, tekad, dan fokus yang tepat, pembaca dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang membawa dampak positif dalam hidup mereka. Demikian esensi buku 21 Days Change Your Habits and Change Your Life karya Mark Reklau. Esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik, pendengar, 32 menit kita berlalu dari jam 10 malam dan lagu-lagu dari mancanegara masih terus hiasi ruang dengar Anda hingga malam ini, dan semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Dan pendengar, 33 menit saat ini kita berlalu dari jam 10 malam, semoga masih tetap semangat yang masih berkutat dengan aktivitas, dan semoga saja semua yang kita kerjakan dapat terselesaikan dengan baik. Kita menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: ...49 menit kita berlalu dari jam 10 malam... ...dan masih dengan pilihan lagu-lagu manca negara... ...di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Dan ya pastinya banyak yang sudah pada istirahat... ...karena kelelahan ya... ...di sepanjang pagi, siang hingga sore hari... ...masih menjalankan aktivitas... ...dan tiba saatnya Anda harus beristirahat... ...mempersiapkan diri Anda untuk ada lagi di hari yang baru.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, jarum jam sudah menunjukkan pukul 22.55 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam hari ini, dan kami sekaligus juga mohon maaf ya untuk kebersamaan kita di malam hari ini yang belum bisa menerima jalur telepon dikarenakan gangguan teknis di studio kami. Dan baik pendengar, selanjutnya satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada. Kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 23 waktu Indonesia Timur, selanjutnya hingga nanti di pukul 23.50 menit kita akhiri kebersamaan kita di sepanjang malam hari ini ya. Dan yang pasti untuk Anda yang sudah melakukan berbagai aktivitas dan segala hal yang mendukung Anda di sepanjang hari ini, semoga saja semuanya terselesaikan dengan baik dan kita pun bisa menikmati waktu istirahat dengan tenang. Dan ya pastinya malam hari ini juga kita akan beristirahat jauh lebih awal ya, karena hari esok kita juga akan diperhadapkan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan baik pendengar, ke ruang dengar Anda kami hadirkan pilihan hiburan.

0: Maaf, Ma. Maaf. Karena Satra dengar Mama pun nasihat. Padahal Mama selalu bilang, hati-hati kalau bawa motor. Jangan sibuk dengan HP atau balap-balap di jalan. Tapi Satra pernah dengar. Sampai akhirnya kenapa terdengar Mama berbicara? Saya sedih lihat Mama sekarang yang pikiran lihat satu keadaan dengan tubuh penuh luka dan berjuang hidup.
1: Penyesalan selalu datang belakangan, tapi keselamatan bisa kita jaga dari sekarang. Sayangi dirimu, sayangi keluarga yang menunggumu di rumah. Berkendaralah dengan tertib, taati aturan lalu lintas.

0: Martabak sangat populer di Indonesia. Hampir di semua daerah pasti ada yang menjajakannya, mulai dari kota sampai ke desa. Jajanan ini ada dua jenis, yaitu martabak manis dan martabak asin atau telur. Martabak manis bernama asli Hoklopan, yang berarti kue orang Hoklo. Hoklopan merupakan makanan khas orang-orang Hakka, etnis Tionghoa yang tinggal di Kepulauan Bangka Belitung. Taburan Hoklopan dulunya hanya berupa gula dan wijen sangrai, kini taburan untuk makanan ini lebih bervariasi. Hoklopan kemudian dikenal dengan sebutan kue rembulan atau terang bulan karena bentuknya yang bulat dan berwarna kuning. Hingga saat ini beberapa daerah menyebut martabak manis sebagai kue terang bulan. Sedangkan martabak telur pada awalnya merupakan makanan khas India bernama murtabak. Pada tahun 1930, makanan ini dibawa oleh Abdullah bin Hasan al-Malibari dan Ahmad bin Kiai Abdul Karim ke Lebiaksu, Tegal. Martabak kemudian dimodifikasi penggunaan bahan-bahannya, maka terciptalah makanan baru yang ternyata menjadi sangat berbeda dengan martabak India. Pada awalnya, martabak telur ini sangat populer di Tegal dan banyak dibawa oleh masyarakat sebagai bekal merantau ke beberapa kota di Pulau Jawa, hingga akhirnya makanan ini tersebar luas ke seluruh kawasan di Indonesia.
1: Pendengar, produser Olivia Zalianti mengungkapkan alasan memilih Isyana Saraswati untuk membawakan lagu Pancasila dengan aransemen musik orkestra. Menurutnya, karakter vokal Isyana yang kuat dan berlatar belakang opera dinilai sesuai dengan konsep musikal karya tersebut. Selain kualitas suara, ia melihat Isyana memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terutama kalangan generasi muda. Kehadiran penyanyi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pendengar sekaligus mendekatkan pesan kebangsaan melalui pendekatan musik. Dia pun berharap lagu tersebut tidak hanya dinikmati kalangan senior, tetapi juga mendapat tempat di hati generasi muda. Melalui karya ini, ia ingin nilai-nilai Pancasila semakin dikenal, diapresiasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses kreatif lagu Pancasila juga melalui perjalanan panjang dengan sejumlah perubahan aransemen sebelum menentukan konsep musik video. Ia bersama tim bahkan mengeksplorasi berbagai genre, mulai dari hip hop, dangdut hingga musik ceria. Dan pendengar, Olivia Zalianti beberkan alasan memilih Isyana Saraswati untuk lagu Pancasila. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Sekarang saya lagi tertarik loh sama investasi perhiasan.
1: Perhiasan? Pernah dengar soal investasi perhiasan, tapi tidak paham.
0: Perhiasan punya nilai intrinsik dari bahan dasarnya loh, seperti emas atau berlian. Harganya bisa naik seiring waktu nih, apalagi kalau desainnya eksklusif.
1: Oh, jadi tidak hanya nilai estetikanya yang penting?
0: Iya, selain itu perhiasan bisa kita jual ketika harga sedang tinggi.
1: Tapi gimana cara memilih perhiasan yang bagus untuk investasi ya?
0: Pertama, pastikan beli dari toko yang terpercaya. Kedua, perhatikan kadar emasnya. Karena semakin tinggi kadar emas, semakin tinggi nilainya. Terus, kalau bisa, pilih desain yang timeless atau punya nilai seni yang tinggi.
1: Kalau berlian bagaimana?
0: Kalau berlian, bagus juga sih, tapi harus perhatikan 4C. Cut, clarity, color, dan karat. Semakin baik kualitas 4C-nya, maka semakin tinggi juga nih nilainya.
1: Berarti butuh pengetahuan yang cukup mendalam juga ya?
0: Benar banget, Andi. Kalau sudah paham dasar-dasarnya, investasi perhiasan bisa jadi sangat menguntungkan. Tapi tetap mempertimbangkan investasi lainnya juga ya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, pendengar, 26 menit kita berlalu dari jam 11 malam ya. Dan kali ini informasi kami bagikan kembali untuk Anda.

informasi datang dari dunia hiburan. Kali ini film thriller Korea Selatan Killing Time merilis trailer utama terbaru menjelang penayangan di bioskop. Trailer tersebut menampilkan Ryu Hye Young dan Nam Yeon Su menghadapi teror misterius di rumah sakit terbengkalai. Dikutip dari Zombie, pada Senin ini trailer dibuka dengan kru Killing Time yang berada dalam situasi berbahaya. Dan keterangan semakin meningkat setelah monitor menunjukkan batas waktu selama 60 menit. Dalam waktu tersebut kru harus menghadapi sosok misterius yang mengancam keselamatan mereka. Trailer juga memperlihatkan sejumlah sosok dengan wajah tertutup yang mulai mengejar para anggota kru. Sementara itu, Yu Hye Young sebagai Yeon Wo terlihat panik ketika menyadari adanya ancaman di sekitar mereka. Pendengar, trailer baru Killing Time hadirkan teror 60 menit Yu Hye Young dan Nam Yeon Su. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.

0: Kawan, kulihat sampai penampilan dulu.
1: Andalan, ku ganti sekali kawan. Baju oke, celana juga keren. Dan coba, saya lihat kubus sepatu itu.
0: Bagaimana?
1: Wih, kubus sepatu bagus sampai. Sepatu baru kah? Pasti impor toh. Pasti dari luar negeri toh. Iya toh, kau jujur sudah.
0: Ah, ku tukar uang saja. Asal kau tahu eh, semua yang saya pakai ini mulai dari baju, celana, dan sepatu ini tuh asli buatan Indonesia.
2: Produk-produk yang kita hasilkan berkualitas dan tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kita tetap bisa terlihat keren dengan produk buatan Indonesia. Yuk, bangga buatan Indonesia.
3: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita menuju ke pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan dengan beragam hiburan yang terus kami bagikan untuk Anda dan diselingi dengan pilihan informasi. Semoga semua yang kami hadirkan dapat memberikan arti tersendiri dikala Anda melakukan berbagai kesibukan di sepanjang hari ini. Baik pendengar, ya, kita menuju ke pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar di mana saja Anda berada, sudah pukul 23.47 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya akhiri kebersamaan kita di sepanjang malam hari ini mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita bisa jumpa lagi besok di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan memberkati. Satu lagu penutup spesial untuk Anda.

berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Saudara pendengar, di dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 di sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Rohromana serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 1 RRI Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Selasa, 6 Oktober tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda. Kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali mengudara edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Saya Julaika Maula temani Anda. Kebersamaan kita hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan berkah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pendengar pagi hari ini sudah pada bangun. Teristimewa bagi Anda, kaum muslimin muslimah yang mengawali rutinitas pagi dengan menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Baik pendengar, kebersamaan kita di Fak-Fak pagi ini, kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quran, renungan, dan beberapa pilihan lagu-lagu hiburan. Temani pagi hari Anda menuju ke pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang lu udah takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur. Baik, mendatang bagi saudara-saudari umat Kristen Katolik, kami ajak Anda kita ikuti Mim Mutiara Pagi Katolik dengan topik Duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan Dia adalah pilihan terbaik bersama Christina Indarti N. Pertiwi, S.Pd.

Salve, selamat berjumpa kembali para pendengar RRI Fak-Fak yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar Anda saat ini? Besar harapan saya, semoga para pendengar senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42 dengan tema duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan Dia adalah pilihan terbaik. Dari studio saya Christina Pertiwi mengucapkan selamat mengikuti. Para pendengar terkasih, khususnya umat Katolik dimanapun saat ini Anda berada, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas kasih yang Engkau limpahkan kepada kami, atas kesehatan dan rezeki yang Engkau sediakan bagi kami pada hari ini dan hari-hari yang telah kami lalui. Saat ini kami mengundang-Mu dalam Roh yang Maha Kudus untuk hadir di tempat ini, mendampingi kami dengan Roh pengertian agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Singkirkan penghalang sabdamu, baik yang dari dalam diri kami maupun dari luar diri kami, agar kami dapat memusatkan hati dan budi kami untuk sabdamu. Demi Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, dahulu, kini, dan selama-lamanya. Amin.

Para pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan berdasarkan Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar terkasih yang diberkati Tuhan, kita telah mendengar bersama Injil hari ini. Perikop ini sudah sering kita dengarkan dan tidak asing bagi kita. Perbedaan mencolok antara perilaku Maria dan Marta saat Yesus datang berkunjung ke rumah mereka. Tidak dapat dipungkiri, khususnya bagi kami, ibu-ibu rumah tangga, jika ada tamu yang datang berkunjung ke rumah kita, pasti kita akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik dengan memberikan pelayanan prima. Menyiapkan kamar terbaik jika ada tamu menginap, menyajikan makanan terbaik untuk menjamu tetamu, bahkan kadang saat tidak ada uang, sampai berhutang untuk menjamu tamu tersebut. Tetapi justru Yesus setuju dengan sikap Maria yang duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan dia. Pelayanan yang sejati harus bersumber dari iman yang mendalam. Iman itu bertumbuh dari ketekunan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Maria dipuji karena ia memilih bagian yang terbaik. Itulah saat indah duduk di kaki Yesus dan mendengarkan sabdanya. Seringkali kita merasa menjadi orang baik dan rajin melayani adalah satu-satunya ukuran kedekatan kita dengan Tuhan. Kita mengukur kesalehan kita dari seberapa banyak kita terlibat dalam kegiatan gereja serta sibuk mengurus keluarga kita, atau seberapa produktif kita di tempat kerja. Namun Injil Lukas hari ini menampar kita dengan sebuah realitas yang mengejutkan. Seseorang bisa sangat sibuk melayani Tuhan, namun pada saat yang sama kehilangan Tuhan itu sendiri. Dalam perikop ini, kita melihat dua saudari, Marta dan Maria. Mereka menyambut Yesus ke rumah mereka. Keduanya sama-sama mengasihi Yesus. Namun, mereka mengekspresikannya dengan cara yang berbeda. Mari kita lihat dari sisi Marta. Marta mengekspresikan cintanya melalui tindakan dan pelayanan. Ia sibuk di dapur menyiapkan hidangan dan memastikan segala kenyamanan bagi sang guru. Niatnya sangat mulia. Namun ada satu kata kunci yang menghancurkan kedalaman hatinya. Marta sibuk dan cemas karena banyak melayani. Ketika pelayanan tidak didasari oleh keintiman, ia akan berubah menjadi beban. Marta mulai merasa lelah, tidak dihargai, dan akhirnya marah. Ia tidak hanya mengeluh kepada Maria, tetapi secara langsung ia menegur Yesus dengan kata-kata, "Tuhan,
tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang diri melayani? Sindrom Martha adalah penyakit rohani yang sering menjangkiti kita. Kita menjadi aktif di paroki, di lingkungan, atau di kelompok komunitas kita masing-masing, sibuk mengurus keluarga, kerja keras di tempat kita bekerja, tetapi hati kita penuh dengan kecemasan, omelan, dan rasa kelelahan mental. Kita melayani, tetapi kita kehilangan sukacita. Kita bekerja untuk Tuhan, tetapi lupa untuk tinggal bersama Tuhan. Mari berikutnya kita tinjau dari sisi Maria. Di sisi lain, Maria memilih kontemplasi. Ia duduk di kaki Yesus dan mendengarkan sabdanya. Dalam budaya Yunani, pada masa itu, duduk di kaki seorang rabi adalah posisi seorang murid. Maria menunjukkan bahwa sebelum kita menjadi pelayan bagi Tuhan, kita harus menjadi murid yang mendengarkannya lebih dahulu. Yesus tidak menyalahkan Martha karena bekerja keras. Yesus juga tidak menyuruh Maria untuk berpangku tangan. Yesus hanya meluruskan prioritas. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian yang terbaik itu adalah keintiman dan hubungan pribadi dengan Yesus. Maria memahami bahwa makanan fisik yang ia siapkan bagi Yesus pada hari itu akan habis dan akan membuat Maria maupun orang lain lapar lagi. Tetapi sabda Yesus yang keluar dari mulutnya adalah makanan yang memberikan kehidupan kekal. Pendengar yang diberkati Tuhan, harmoni antara Martha dan Maria. Dalam Gereja Katolik, kita mengenal semangat ora et labora, atau berdoa dan bekerja. Kita membutuhkan Martha dan Maria dalam diri kita. Namun urutan itu sangat penting. Skala prioritas kita adalah Maria terlebih dahulu, baru Martha. Pelayanan kita saat menjadi Martha harus mengalir dari cangkir hati kita yang telah diisi penuh oleh kehadiran Tuhan, yaitu berperilaku sebagai Maria. Jika cangkir hati kita kosong karena tidak pernah duduk diam mendengarkan Yesus, baik melalui doa hening, pembacaan kitab suci, atau adorasi, maka yang akan kita tuangkan kepada orang lain hanyalah kecemasan, ketidaksabaran, dan ego kita sendiri. Sebagai umat Katolik, kita diundang untuk duduk di kaki Yesus, terutama dalam peristiwa Ekaristi setiap minggu. Di sana, kita tidak datang untuk bekerja atau melayani, melainkan menjadi Maria, duduk dan membiarkan sabdanya membasuh serta mengisi hati kita. Para pendengar yang terkasih, dua hal yang dapat kita refleksikan dari perikop ini adalah, yang pertama, apakah kesibukan saya saat ini, baik di rumah, di tempat kerja, atau pelayanan gereja, membuat saya semakin dekat dengan Tuhan, atau justru membuat saya mudah marah, cemas, dan menghakimi orang lain? Yang kedua, kapan terakhir kali saya benar-benar duduk diam di kaki Yesus tanpa meminta apa-apa, hanya untuk mendengarkan dan mencintainya? Semoga renungan hari ini dapat membantu kita untuk memperbaiki diri dan dapat menentukan skala prioritas dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Pendengar yang terkasih, mengakhiri perjumpaan kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami jika selama ini kami terlalu sibuk bekerja untuk-Mu, hingga kami lupa untuk bersama-Mu. Bebaskan kami dari kecemasan dan kesibukan yang membuat hati kami kering dan mudah menghakimi sesama.
Ajarilah kami seperti Maria untuk senantiasa duduk di dekat kakimu, mendengarkan sabdamu, dan menemukan kedamaian di hadiratmu. Sehingga ketika kami kembali bekerja dan melayani seperti Marta, kami melakukannya dengan sukacita, kasih, dan kekuatan yang mengalir darimu. Demi Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa, bersama dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Marilah kita memohon penyertaan dan perlindungan Bunda Maria dengan berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang mendengarkan siaran ini, RRI Fakfak yang selalu menjadi media penyiaran yang turut serta mewartakan sabda, keluarga dan pekerjaan kita senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.

pendengar terkasih, berakhir sudah perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Dari studio saya, Christina Pertiwi, mohon undur diri. Salve, Tuhan Yesus memberkati.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak menantikan tanda waktu pukul 6 saat disampaikan warta berita daerah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak menghimbau agar masyarakat tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami keluhan atau sakit. Di akhir berita,

0: Kita ikuti penjelasan Kepala Kampung Saban Rumain terkait kondisi jalan yang mengalami longsor di Kampung Sekru dan kini semakin memprihatinkan. Saya Jelaika Waulat, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak menghimbau agar masyarakat tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami keluhan atau sakit, tetapi dapat melakukan deteksi dini sebagai langkah pencegahan. Laporan Januardi.
1: Saudara, program cek kesehatan gratis CKG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah Republik Indonesia terus diperluas pelaksanaannya di Kabupaten Fakfak. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebelum muncul penyakit atau keluhan yang lebih serius. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Bernadette Dewi Kahakunde, mengatakan program CKG telah dimulai sejak 2025 dengan konsep awal pemeriksaan kesehatan bertepatan dengan hari ulang tahun masyarakat. Menurutnya, pemerintah ingin mengubah pola pikir masyarakat agar tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami sakit. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai langkah deteksi dini sehingga penyakit dapat diketahui dan dicegah lebih awal.
2: Jadi setiap orang, setiap warga negara Indonesia punya hak satu kali dalam satu tahun dicek kesehatan gratis, yaitu dilakukan screening secara lengkap mulai dari bayi berusia 2 hari sampai dengan lansia. Jadi ini dilakukan baik di puskesmas, di posyandu, di mana saja, di rumah sakit juga, di pustu juga boleh, di mana saja mereka bisa memperoleh cek kesehatan gratis ini. Tentunya karena cek kesehatan gratis ini merupakan screening, sehingga untuk di rumah sakit hanya dilakukan pada bayi baru lahir saja.
1: Sementara itu, pelayanan CKG dapat diperoleh masyarakat di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu, posyandu, dan rumah sakit. Namun, untuk pelayanan di rumah sakit, pemeriksaan CKG secara khusus dilakukan bagi bayi baru lahir mulai dari usia 2 hari. Selain masyarakat umum, program tersebut juga menyasar anak usia sekolah melalui cek kesehatan gratis sekolah CKGS mulai jenjang SD hingga SMA. Pendaftarannya dapat dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat, Chatbot A dari Kementerian Kesehatan maupun dengan mendatangi langsung ke pos pelayanan kesehatan di tingkat desa, posyandu, pustu hingga puskesmas. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Fakfak mulai memperkuat pengembangan pala tumandin dengan membangun ekosistem perkebunan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kepala Dinas Perkebunan Fakfak Widya Smorojati menegaskan, pengembangan pala bukan sekedar meningkatkan produksi, tetapi menjaga identitas geografis, warisan leluhur, dan sumber penghidupan masyarakat Fakfak. Penguatan sektor pala dilakukan di tengah tekanan perubahan iklim dan fenomena El Nino yang berdampak pada kebun masyarakat, terutama tanaman muda yang rentan terhadap kekeringan. Pemerintah mendorong konservasi air, pemeliharaan tanaman, pemenuhan nutrisi, pengendalian organisme pengganggu tanaman, hingga rehabilitasi kebun yang rusak. Di sisi lain, akurasi data petani, lokasi dan luas kebun menjadi perhatian untuk memastikan program termasuk peluang pengembangan sekitar 1.000 hektar pala pada 2026 tepat sasaran. Pengembangan pala tumandin selanjutnya diarahkan tidak berhenti pada penjualan bahan mentah, tetapi diperluas melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah. Daging buah pala didorong untuk diolah menjadi berbagai produk seperti kue, cookies, pie, manisan, dan pangan olahan lainnya yang dapat membuka peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat, koperasi, dan UMKM. Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga mutu sejak kebun hingga perdagangan serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, MPIG, penangkar, Brigade Pala Tumandin, dan mitra.

0: Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Fakfak tidak hanya ditujukan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mendeteksi berbagai penyakit menular sejak dini. Laporan Januardi.
1: Saudara, program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Fakfak, Papua Barat diarahkan untuk memperkuat deteksi dini berbagai penyakit menular. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat eliminasi penyakit dan mencegah pasien datang dalam kondisi sudah mengalami komplikasi. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Nani Sri Untari mengatakan, pemeriksaan terhadap calon pengantin atau catin menjadi salah satu sasaran penting dalam program tersebut. Calon pengantin diwajibkan mengalami deteksi dini terhadap HIV/AIDS, sifilis, dan hepatitis. Menurutnya, pemeriksaan hepatitis untuk hanya menyisir calon pengantin, tetapi perlu dilakukan kepada seluruh masyarakat umur. Hal itu penting karena seseorang yang terinfeksi hepatitis kerap tidak menyadari kondisi tersebut hingga penyakit berkembang menjadi kronis.
2: Pelayanan yang utama itu adalah program nasional untuk menekan atau untuk mempercepat eliminasi. Ya, yang pertama pada catin itu harus wajib dideteksi dini HIV, sifilis, dan hepatitis ya. Kemudian untuk hepatitis juga kepada semua golongan umur ya, hepatitis, karena hepatitis sendiri kadang-kadang tidak merasa bahwa dirinya sudah terinfeksi hepatitis. Jangan sampai menunggu kronis menyebabkan sirosis ataupun menyebabkan kanker. Jadi sejak dini diketahui faktor risikonya hepatitis dan ditangani supaya tidak berkembang menjadi komplikasi yang lebih parah. Kemudian ada penyakit kusta, frambusia, dan rabies ya. Ini penyakit menular yang biasa ya ditularkan karena higien perorangan yang kurang bagus, dan itu bukan perang penyakit kutukan ya, dan itu bisa disembuhkan. Jadi jangan sampai diketahui sudah dalam kondisi cacat. Jadi dari awal hanya bercak 1-2 sudah ditemukan kusta dan diobati, ditangani sehingga tidak ditemukan dalam kondisi kecacatan. Dan kalau sudah dalam kondisi kecacatan akan menimbulkan stigma diskriminasi di masyarakat, yang tentu menjadi apa tantangan yang besar buat kita dalam penanganan program.
1: Selain penyakit tersebut, CKG juga dinilai penting untuk meningkatkan penemuan kasus tuberkulosis atau TB sejak dini. Nani menyebut Indonesia masih menghadapi beban TB yang tinggi, sehingga integrasi pemeriksaan TB dalam CKG diharapkan dapat mencegah penularan dan mengurangi risiko penyakit berkembang lebih parah. Untuk wilayah endemis seperti Fakfak, pemeriksaan CKG juga dapat diperluas dengan eliminasi malaria. Nani mengatakan status endemis malaria di Fakfak telah berada pada tingkat sedang, namun memperhatikannya agar turun menjadi rendah menjadi tantangan karena masih terdapat kasus impor dari daerah lain termasuk Timika. Januardi melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kampung Sekban, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak mulai mempersiapkan agenda musyawarah kampung atau Muskam yang direncanakan berlangsung pada November 2026. Laporan Anwar Lamohan.
3: Pemerintah Kampung Sekban mulai mempersiapkan agenda musyawarah kampung atau Muskam. Muskam tersebut akan dilaksanakan setelah seluruh program kampung tahun 2026 dan pelaporan LPJ selesai. Kepala Kampung Sekban Raida Rahmat Tanggah mengatakan pelaksanaan Muskam telah menjadi salah satu agenda yang disusun pemerintah kampung. Agenda tersebut akan dilakukan setelah seluruh program yang telah direncanakan dapat direalisasikan. Menurutnya, penyelesaian seluruh program kampung menjadi bagian penting sebelum pemerintah kampung melaksanakan Muskam. Selain itu, penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban juga harus dilakukan sebagai bagian dari tahapan administrasi kampung. Yang menjelaskan, sesuai agenda yang telah disepakati, seluruh program kampung harus segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan agar tidak menghambat tahapan berikutnya, termasuk persiapan pelaksanaan Muskam. Yang mengatakan pemerintah Kampung Sekban telah merencanakan pelaksanaan Muskam pada November 2026 mendatang. Karena itu, seluruh program yang masih berjalan diharapkan dapat segera diselesaikan sebelum memasuki tahap musyawarah.
4: Kampung Sekban kita rencanakan insya Allah nanti setelah program tahap 2 selesai, programnya kita sudah laksanakan dan kita persiapkan LPJ, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan melaksanakan muskam. Diperkirakan di bulan November, insya Allah tidak ada halangan. Bulan November kita laksanakan muskam.
3: Pemerintah Kampung Sekban selanjutnya akan melakukan persiapan administrasi dan teknis menjelang pelaksanaan muskam. Melalui muskam tersebut, pemerintah kampung bersama masyarakat diharapkan dapat membahas berbagai agenda pembangunan dan program kampung untuk tahun 2027. Anwar melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kampung Sekban, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak terus melaksanakan sejumlah program yang bersumber dari dana kampung tahap kedua APBN 2026. Kepala Kampung Sekban, Raida Rahmat Tanggahma, berharap seluruh program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan program yang dilaksanakan Kampung Sekban mencakup beberapa kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga. Program tersebut diantaranya bantuan langsung tunai atau BLT, ketahanan pangan, serta penyaluran bantuan BBNL. Selain itu, pemerintah Kampung Sekban juga melaksanakan penyaluran biaya pendidikan bagi masyarakat yang menjadi sasaran program. Kampung juga menyiapkan pelaksanaan lomba sebagai bagian dari kegiatan kemasyarakatan yang telah direncanakan. Ia menjelaskan seluruh program tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan dana kampung tahap kedua yang bersumber dari APBN. Pemerintah kampung berupaya memastikan setiap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Setelah seluruh program selesai dilaksanakan, pemerintah Kampung Sekban akan mulai mempersiapkan kelengkapan administrasi. Administrasi tersebut diperlukan sebagai bagian dari proses penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ tahap kedua dana kampung. Ia menambahkan penyelesaian administrasi menjadi tahapan penting sebelum laporan pertanggungjawaban disusun secara lengkap. Pemerintah Kampung Sekban akan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan agar pelaporan penggunaan dana kampung tahap kedua dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Kondisi jalan yang mengalami longsor di Kampung Sekru, Kabupaten Fak-Fak kini semakin memprihatinkan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Kampung Sekru angkat bicara dan berharap adanya perhatian serta penanganan dari pihak terkait. Lalu seperti apa kejelasannya? Berikut kita ikuti penjelasan Kepala Kampung Sekru Saban Rumain.
5: Kita bicara di sini tentang bagaimana pemerintah daerah melihat jalan yang longsor di sekitar Sekru. Mulai dari kali sampai dengan pesantren di sini ada jalan longsor yang memang kalau kita lihat pandangan mata kita itu memang tidak memuaskan. Karena apa? Jalan ini aktivitas kita semua dari kota sampai dengan Bandara Seburu, terutama itu sampai ke Pertamina ini, karena tangki yang muat minyak ini seberat ada sampai dengan 10.000 liter, ada 5.000 liter. Ini tekanannya berat. Dan jalan di sampai Kampung Sekru ini, kenapa saya harus membicarakan tentang itu? Saya sebagai kepala kampung dan wilayah saya melihat itu, saya katakan kepada pemerintah daerah sebagaimana supaya melihat jalan ini yang rusak. Karena saya sudah menghadap ke PUPR, Bina Marga, sudah berapa kali, mulai dari 2025 sampai dengan sekarang, tetapi tidak ada tanggapan. Dan jalan ini memang rusak parah kalau kita lihat. Jadi tolong kepada pemerintah daerah dan DPR semua, kita lihat jalan ini bagaimana yang rusak ini. Jangan sampai sudah parah baru kita kerjakan. Ini jalan sudah rusak. Jadi tolong pemerintah daerah melihat jalan ini bagaimana supaya kerjakan dengan secepatnya. Karena ini aktivitas umum untuk kita. Saya bicara bukan kritik pemerintah, tapi saya melihat dengan ini karena sudah dua kali saya menghadap ke PUPR untuk bagaimana melihat jalan ini, tapi tidak ada tanggapan. Jadi mulai hari ini saya sampaikan kepada pemerintah daerah supaya bagaimana melihat jalan ini, jangan sampai sudah parah baru kita kerjakan. Ini yang saya sampaikan kepada pemerintah daerah. Jadi jangan sampai pemerintah daerah melihat dari ini pada sesi kru ini kritik pemerintah. Saya bukan kritik pemerintah. Bagaimana supaya kita semua aktivitas kita ini jalan baik untuk kita semua. Jadi tolong kalau ada yang mungkin ke bandara, pemerintah daerah, jangan kaca pintu itu, jendela itu ditutup, dilihat, buka jendela baru lihat. Mulai dari kota turun samping kiri bisa buka jendela sebelah kiri. Kalau dari bandara Seburu atau dari kampung Sikru mau ke kota bisa buka jendela sebelah kanan, bisa lihat itu bagaimana. Dan tempat penahan atau itu pagar itu sudah tergantung di bawah, dan batu-batunya semua sudah di pantai, di dalam kosong. Jadi ini melihat dengan ini, saya harapkan kepada pemerintah daerah, terutama PUPR. Kenapa saya harus bicara begitu? Karena saya sudah menghadap ke PUPR. Entah mereka itu sudah turun survei atau belum. Sampai kalau sudah ini, saya sebagai kepala kampung nanti saya palang. Palang bukan dalam arti melanggar aturan pemerintah, tapi saya begini supaya pemerintah lihat apa yang kepala desa Sekru palang ini. Karena saya palang ini supaya pemerintah turun lihat, oh iya ada jalannya rusak. Kalau kita tidak bikin begitu nanti bagaimana? Bukan pribadi saya, ini untuk umum kita Kabupaten Fakfak. Dan khususnya kita masyarakat yang berlalu lalang di sekitar jalan itu. Jadi tolong pemerintah daerah kalau mau ke, mungkin ke pusat, ke provinsi, tolong lihat itu dulu. Jangan tutup mata sebelah, apalagi dengan musim panas. Datang musim hujan, tanah itu longsor karena dia basah, akan nanti lebih longsor lagi karena pecah. Sudah jalan, sudah hancur. Tinggal satu mobil saja, kira-kira bagaimana, apalagi tikungan. Jadi tolong bicara dengan PLN supaya tiang listrik yang dipasang di samping jalan itu supaya jangan, karena batu itu mungkin kalau pemerintah daerah, perusahaan yang buat itu, bagaimana supaya jalan itu didusur batunya supaya bisa luas sedikit, mungkin tambah barang 2 meter. Kenapa? Hak wilayah yang di situ orang punya, mari kita pendekatan dengan mereka. Kita duduk bicara supaya mereka hati ke hati, mereka bisa izinkan dan kita buat jalan untuk kita semua. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk Anda dengan satu himbauan berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak. Sehubungan dengan dampak dari fenomena perubahan iklim sehingga meningkatnya kabut asap di Kabupaten Fakfak mempengaruhi kualitas udara yang mengancam kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Fakfak agar dapat melindungi diri dan keluarga dengan melakukan 1. Batasi aktivitas di luar rumah atau ruangan. 2. Batasi olahraga di luar rumah atau ruangan. 3. Menjaga kualitas udara dalam rumah atau ruangan dengan menutup pintu dan jendela. 4. Menggunakan masker saat keluar rumah atau ruangan. 5. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernafasan, iritasi mata, iritasi kulit, dan keluhan lainnya. 6. Bagi masyarakat yang berdomisili pada lokasi zona kebakaran hutan dan lahan, agar tetap waspada dan membatasi aktivitas keluar rumah, terutama kelompok rentan, yakni bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan kelompok yang memiliki riwayat penyakit sensitif. 7. Konsumsi air putih yang cukup, jangan menunggu saat haus. 8. Jika membutuhkan pelayanan dan informasi kesehatan mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, maka dapat berkunjung ke posko tim krisis pada puskesmas di 17 distrik. Demikian himbauan ini atas perhatian dan partisipasinya disampaikan. Terima kasih. Sekian Ruang Layanan Masyarakat untuk Anda pagi hari ini. Selamat pagi.

0: dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu, ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
1: Untung dapat SMS begini.
2: SMS dari siapa tuh?
1: Ih, tertau siapa, nomor baru lah.
2: Ih, tapi kenapa kok macam bahagia begitu, Kak?
1: Yah, bahagialah. Soalnya ada butuh uang begini, baru ditawarkan pinjaman lagi.
2: Apa? Pinjaman? Aduh, awas kawan. Bisa jadi itu pinjol ilegal. Lebih baik jangan, kawan.
1: Eh, kenapa barang?
2: Ya ampun, kawan nih. Asal kau tahu, karena rendahnya tingkat literasi keuangan tuh, banyak yang jadi korban pinjol ilegal ini. Dan kalau sudah terjebak, akhirnya dapat teror. Pokoknya yang namanya pinjol ilegal itu lebih banyak dampak buruknya, kawan. Ketong bisa terjebak bunga dan denda harian yang tinggi. Risiko kontak ponsel bocor, data-data pribadi lah. Aduh, privasi hilang, kawan.
1: Wih, bahaya juga.
2: Makanya, kawan, lebih baik hindari jebakan pinjol ilegal. Jangan sampai ketong terjebak.

0: cuaca bagus, macet Pinang ini masih membayangkan apa lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang lu udah takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

Pendengar, warga Kampung Sekru dan Kampung Toria Kabupaten Fakfak memanfaatkan genangan air yang masih tersisa di bendungan Kali Sekru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut dilakukan warga sebagai dampak kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Fakfak sejak pertengahan Juli hingga saat ini. Keterbatasan sumber air bersih membuat warga harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Salah satu kebutuhan yang dipenuhi dengan memanfaatkan genangan air tersebut adalah mencuci pakaian. Salah seorang warga, Sadina, mengatakan keberadaan genangan air di bendungan Kali Sekru cukup membantu masyarakat di tengah kondisi kemarau. Menurutnya, warga memanfaatkan air yang masih tersedia karena sumber air tersebut masih dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan sehari-hari. Dijelaskan Sandina, warga dari Kampung Sekru dan Kampung Torea datang memanfaatkan air yang masih tergenang di sekitar bendungan. Kondisi tersebut menjadi salah satu pilihan warga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama kemarau masih berlangsung. Kemarau panjang yang terjadi sejak pertengahan Juli membuat ketersediaan air di sejumlah sumber semakin berkurang. Warga berharap kondisi tersebut segera berakhir sehingga sumber-sumber air dapat kembali terisi dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih mudah. Pemanfaatan genangan air bendungan Kali Sekru juga menunjukkan masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi kekurangan air yang terjadi. Warga berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih selama kemarau panjang masih berlangsung. Bagi warga Sekru dan Torea, keberadaan genangan air di bendungan menjadi salah satu sumber yang masih dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tertentu. Mereka berharap hujan segera turun agar ketersediaan air kembali normal dan aktivitas masyarakat tidak terus terganggu akibat kemarau.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kembali kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Dari rakyat. Basarnas hentikan sementara pencarian bawara air terhadap korban KM Virgo Transport 8. Kementerian Luar Negeri Turki mendesak masyarakat internasional tentang penarikan pasukan Israel dari wilayah Suriah. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Pemilu bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Salah satu isi yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, selain sejumlah aspek teknis pemilu seperti pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan. Informasi luar negeri, Kementerian Luar Negeri

0: Turki mendesak masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan guna memastikan penarikan pasukan Israel dari wilayah Suriah yang diduduki. Menurutnya, dengan terus membangun benteng pertahanan di provinsi Suriah, Quneitra, yang berada di dataran tinggi Golan, Israel dianggap telah melanggar perjanjian pemisahan pasukan 1974. Informasi dari dunia olahraga. Carlos Alcaraz bangkit dari keterpurukan untuk mengalahkan Jaume Munar di semifinal Japan Open Senin 5 Oktober 2026 dengan skor 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di area K Coliseum, unggulan pertama tersebut sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka sebelum meningkatkan permainan dan mengubah momentum hingga memastikan kemenangan dalam 2 jam 30 menit. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kekuatan Tentara Nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.
2: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
1: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
3: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara yang kini tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang siber mendorong Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan adaptif dalam menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Kiki Purba dari RRI Voice of Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
2: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
4: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
5: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
4: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air kapal, korban kapal motor Virgo Transport 8 dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Lukmanul Haping melaporkan selengkapnya.
6: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
7: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
6: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
7: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
8: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari bantuan Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSD segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
9: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
8: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
7: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berimbas dilaksanakannya pembelajaran tatap muka khusus untuk siswa, namun pemberian makan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan menyusui. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
11: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
12: Iya, Pak. Nah, kami juga selama ini terus berkomunikasi, Pak, dengan BGN, Pak, Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, Koordinator Wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah di ganti menjadi PTM gitu kan. Nah, selalu mereka menanyakan. Nah, kami sampaikan, artinya kami pun di dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ, ya itu tadi, Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut, Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
11: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah. Meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
10: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu dengan balita ya, ibu yang punya balita.
11: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kelompok rentan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas udara di Makassar mulai turun ke level sedang dari sebelumnya, berada di kategori kurang sehat. Iswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
13: Kualitas udara di Kota Makassar mulai membaik setelah sebelumnya berada pada kategori tidak sehat. Perakirawan BMKG Wilayah 4 Makassar, Reski Yuda, mengatakan, berdasarkan observasi kualitas udara BMKG Kabupaten Maros, kondisi udara Makassar kini berada pada level sedang. Dijelaskan membaiknya kualitas udara terlihat dari penurunan konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 yang sebelumnya sempat meningkat dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, peningkatan konsentrasi PM2,5 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas udara di Makassar sebelumnya masuk kategori tidak sehat. Di sisi lain, ia menuturkan penyebab kualitas udara kurang sehat di Makassar beberapa hari terakhir disebabkan karena adanya asap yang bergerak menuju wilayah Makassar dan sekitarnya.
14: Kondisi kualitas udara di Kota Makassar memang beberapa hari yang lalu dalam kategori tidak sehat dikarenakan oleh peningkatan konsentrasi PM2,5 yang tercatat di BMKG Maros. Kenaikan ini bisa diakibatkan oleh asap yang mengarah ke wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan sumber dari asap sendiri ini bisa berasal dari kebakaran lahan dan hutan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, seperti contohnya di Kabupaten Bantaeng, kemudian di Kabupaten Pangkep, maupun yang berasal dari luar Sulawesi Selatan seperti wilayah Maluku, Papua, dan Kalimantan. Hal ini sangat tergantung oleh arah dan kecepatan angin yang berada di sekitar Sulawesi Selatan.
13: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, mengaku kualitas udara di Kota Makassar yang kurang sehat memicu batuk parah karena Ika memiliki riwayat sensitif terhadap debu.
15: Kalau yang saya rasa itu memang hari Sabtu sama Minggu kemarin itu udaranya agak sesak ya, karena saya sendiri kan punya alergi debu. Jadi kalau kemarin tuh sering banget tiba-tiba bersin, kayak kencang, terus batuk-batuk gitu. Terus ya saya nggak tahu, setelah lihat media sosial, oh ternyata memang betul baru ada udara Makassar yang kurang baik. Nah, kalau untuk hari ini saya lihat tadi pagi udah agak mendingan ya, nggak terlalu kabut atau apa, saya lihat bersih. Jadi saya harap Makassar untuk kualitas udaranya bisa lebih baik lagi.
13: Ia berharap kualitas udara di Makassar bisa kembali normal.
0: Menghadapi cuaca panas di kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menginstruksikan sejumlah langkah untuk mengurangi dampaknya dengan memperbanyak penanaman pohon dan mendorong penerapan green building hingga melakukan pembahasan jalan protokol oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya. Beni Hermawan melaporkan.
16: Cuaca panas semakin terasa di kota Surabaya, terutama pada siang hari. Pemerintah kota menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi paparan panas sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong pemilik bangunan menerapkan konsep green building. Pemkot juga meningkatkan penanaman pohon dan membangun embung di sejumlah titik untuk membantu menjaga kondisi lingkungan kota. Eri juga mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh di tengah perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut diikuti sedikit peningkatan kasus demam dan influenza di kota Surabaya, namun masih dalam kondisi yang wajar.
17: Kita mengatasi itu ya, climate change itu, kita menanam pohon sudah 600 per bulan kita hari ini. Yang kedua, kita sudah mensyaratkan untuk green. Yang ketiga, green building ya, kita sudah menyampaikan bahwa atap bisa diwarnakan putih untuk mengembalikan panas. Jadi ada, kita banyak ya sekarang membuat embung, itu salah satunya adalah digunakan untuk itu.
16: Sementara itu, Kabid Pemadam DPKP Kota Surabaya M. Rohim mengaku setiap hari melakukan pembahasan menggunakan mobil pemadam kebakaran kapasitas 3.000 liter. Sejumlah titik jalan protokol di Kota Surabaya dilakukan pembahasan secara bergantian setiap hari. Pembahasan dilakukan untuk membantu mengurangi panas pada permukaan jalan saat cuaca terik.
18: Basra dan lain-lain juga jalan-jalan yang ada proyek-proyek seperti Pop Alphard itu kan juga banyak debu, kami juga di samping untuk melakukan untuk mengurangi panas juga mengurangi debu. Mudah-mudahan ini juga bisa secara psikis ketika ada penyemprotan air itu warga juga merasa sejuk.
16: Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya merespon kondisi panas sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan kota. Beni Hermawan melaporkan.
0: Warga Kota Yogyakarta berharap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tengah usia Kota Yogyakarta yang menginjak ke 270 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar berikut ini.
19: Makin ramai pembelinya atau berkurang?
20: Daya belinya agak berkurang soalnya apa? Cuman kalau liburan itu ada peningkatan, tapi kalau hari biasa ini ya biasa.
21: Pada 7 Oktober 2026, Kota Yogyakarta akan genap berusia 270 tahun, sebuah usia yang sangat matang dan bahkan lebih tua dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di tengah pertambahan usia tersebut, pedagang batik dan kerajinan di Pasar Beringharjo berharap pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat membawa dampak bagi para pedagang. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Syarifah, pedagang batik di Los 16 Pasar Beringharjo, Yogyakarta.
22: Ya sebenarnya itu kalau kita pedagang itu ingin ramai. Kalau ramai itu otomatis kalau wisata ke sini kan. Nah, dari kesini baru ramai. Ramai itu juga ekonomi gampang itu mesti laris. Nah, tapi kalau ekonominya susah, ya pada nggak beli. Contohnya kemarin hari Sabtu Minggu itu ramai sekali. Tapi saya malah nggak dapat uang. Uang cuma jalan-jalan. Nah, cuma jalan-jalan aku mending nggak ada orang, cuma ada orang satu. Tapi beli, satu beli. Dari pada kosannya ramai, cuman pada tanya-tanya doang, gak beli, aduh malah capek deh.
21: Syarifah juga berharap pemerintah kota meningkatkan kebersihan dan estetika agar wisatawan semakin betah berkunjung ke Yogyakarta.
22: Saya lihat tuh sekarang Jogja itu kumuh ya, kotor.
19: Banyak sampah.
22: Nah itu loh, aku sebenarnya kalau rapi itu mesti wisata suka gitu loh. Nah aku cuman itu aja, masalah laku gak laku kan itu nanti mana pengunjung.
21: Suyati, pedagang kerajinan di Beringharjo, menuturkan pendapatan yang diperoleh pedagang sebenarnya bertalian erat dengan kelesuan ekonomi yang dialami saat ini. Sebab itu dirinya berharap Pemkot Yogyakarta dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi agar dapat membawa berkah bagi para pedagang di Beringharjo.
20: Ya ada peningkatan sedikit lah kalau soalnya dolarnya ya kadang naik kadang turun gitu, ikut-ikut perkembangan sikone.
21: Mengangkat tema otentik konkret, perayaan HUT Kota Yogyakarta Jakarta tahun ini sejatinya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan aksi nyata dan kolaborasi bagi kemajuan Kota Yogyakarta hingga menghadirkan kesejahteraan bagi warganya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cuaca bagus macam Pinang ini, masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1.
4: Dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9. Baik, selamat pagi pendengar, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Mendatang saya ajak Anda kita ikuti program para-para pinak.

0: selamat pagi Makcik Pinang. Makcik.
1: Ya, halo.
0: Oh ya, ada dia pun suara nih. Makcik, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Makcik Eka. Iya. Selamat pagi juga Makcik, Kakak Ade dong semua. Selamat beraktivitas pagi ini.
0: Semangat.
1: Halo,
0: Makcik. Halo.
1: Iya, ini Keton Dua nih semacam Keton Dua macam ada di luar daerah begitu.
0: Itu lagi, makanya saya belum.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Iya, Makcik Eka, mungkin pagi ini mungkin Makcik Pinang mau masih terus jangan bosan-bosan kalau Makcik Pinang, Makcik Eka, Makcik Aisyah, Makcik Ati kita mau sering-sering kasih ingat masyarakat untuk jangan lupa beraktivitas di luar ruangan itu wajib hukumnya menggunakan masker.
0: Iya,
1: saya pikir ini kita lagi darurat kabut ya, kabut asap begitu ya. Yang hari ini bukan hanya di Fak-Fak saja tapi seantero Papua Barat Daya kita semua ini merasakan dampak dari kebakaran hutan. Namun mungkin yang saya berbicara pagi ini terkait dengan kebakaran yang terjadi untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak. Menurut informasi yang beredar itu di distrik Karas itu bahkan di dalam rumah saja masyarakat sudah tidak bisa
0: bebas bernafas,
1: beraktivitas ya, dengan leluasa. Iya, bebas bernafas. Kenapa? Karena memang sampai di dalam rumah pun sudah terkepung dengan asap.
0: Betul sekali, Makcik.
1: Iya, betul. Lalu kemarin itu juga kebakaran terjadi di kemarin ya. Itu di Batu Gantung yang mau arah Bumbrai. Nah, iya, lalu semalam itu juga sudah ada kebakaran kembali terjadi lagi di Kampung Wos. Kampung Wos apa kampung apa begitu di distrik Baham dan Dara. Nah, ini kalau ya ini sudah semakin masuk kampung ya, dia sudah merembet terlalu membuat kita juga harus was-was begitu, harus lebih sigap begitu ya untuk menyikapi hal ini. Lalu kemarin itu juga di distrik Teluk Patipi itu kabut sampai turun, sudah jarak pandang itu sudah sangat-sangat terbatas. Dan memang di sana juga ada titik api. Jadi untuk warga Fak-Fak, mari jangan kita abaikan ya. Jangan kita pikir ini hal biasa begitu. Ini kalau berlarut-larut, saya dengar informasi yang di distrik Karas itu bahkan anak-anak itu ada yang sudah sesak nafas, tapi mereka masih aktivitas sekolah. Mungkin setelah ulangan tengah semester mungkin ya baru bisa diliburkan. Tapi saya pikir kembali lagi kita harus ambil kebijakan secepat mungkin begitu, karena tidak bisa dibiarkan. Karena semakin hari kabut ini semakin tidak baik-baik saja. Karena kalau kemarin itu kita masih lihat Pulau Panjang, Tubir Seram ini masih sangat-sangat jelas walaupun samar-samar. Tapi pagi ini sudah tidak terlihat dengan kasat mata lagi. Jadi mungkin untuk warga jangan kita abaikan. Kalau boleh keluar gunakan masker. Semua ini diingatkan bukan untuk pemerintah ya, bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi kembali lagi kepentingan diri kita sendiri. Ketika kita sudah jaga kesehatan baik, maka kita percaya bahwa orang-orang yang ada di sekeliling ini juga pasti sehat begitu.
0: Ya.
1: Jadi itu mungkin beberapa hal terkait dengan kabut asap yang mari kita sama-sama mungkin mendoakan supaya bencana ini bisa segera berakhir gitu. Karena kalau tidak dibiarkan berlarut-larut juga ini akan mempengaruhi kita semua. Bahkan kita sekarang mau aktivitas di luar ruangan pun kayak sudah tidak leluasa gitu ya. Mata perih, sesak, pokoknya tidak enak lah begitu. Jadi ya mungkin ini pengingat saja untuk ketorang begitu, Makcik Eka.
0: Betul sekali, Makcik Pinang.
1: Lalu yang berikut itu mungkin saya ingatkan juga ya untuk orang tua anak-anak yang mengendarai kendaraan roda dua ini, tolong diperhatikan ketika mereka keluar rumah karena masih kedapatan ya siswa siswa pulang sekolah tanpa menggunakan helm, boncengan, dan ini amat sangat mengganggu juga. Saya kemarin di Jalan Reklamasi itu juga kejar-kejaran lalu angkat-angkat ban gitu. Nah ini juga masih terlihat. Lalu apa ya, hari ini air juga masih apa, kita masih kesulitan untuk mendapat air ya. Iya, ini kesulitan sekali nih untuk air begitu ya. Mungkin ada yang punya kelebihan rezeki berkat begitu ya, bisa bagi-bagi lah untuk warga, karena semua orang ini punya kebutuhan kan beda-beda toh Mak Ceka. Kita pikir kita mau beli air kah atau mau beli kebutuhan lain kah. Jadi mungkin dalam hal ini mungkin pemerintah juga bisa ya bagaimana begitu untuk bagi-bagi air lah untuk warga begitu, karena sebagian warga itu mendapatkan air begitu, ada air masih mengalir, tapi kan sebagian besar warga Fafak itu ada yang tidak mendapatkan air, airnya ada tidak yang mengalir ya, jadi
0: mereka sudah memanfaatkan genangan bendungan di sekru sana untuk sekedar mencuci dan mendapatkan air. Mace pindah.
1: Nah itu kan sampai sejauh itu. Gitu kan? Iya. Nah itu air. Jadi memang betul PDAM juga sudah buka keran-keran air ya, ada di beberapa titik yang sudah dibuka begitu. Iya. Tapi bayangkan ya, kita tampung air itu bisa antrian sampai berjam-jam. Betul. Bayangkan itu saja ya. Iya. Memang itu tuh. Iya betul. Jadi ya ini kembali lagi untuk ketong yang mungkin sampai hari ini air masih jalan sesuai jadwal. Ya ketika ketong punya kebutuhan air tercukupi, jangan sampai kita boros begitu. Ketong harus ingat-ingat bahwa ada ketong punya warga yang lain juga yang sampai hari ini masih membutuhkan air. Kalau ketong pun air sudah mengalir, sudah penuh di tampungan-tampungan, ya mungkin ketong bisa suara ketong pun tetangga kah begitu. Betul. Ada selangka, ya ini ada rezeki sedikit, oh air masih mengalir dan lain sebagainya dimagi, begitu. Berbagi itu indah. Iya.
0: Tidak ada salahnya juga untuk saling satu sama lain saling diuntungkan begitu.
1: Membantulah. Gitu, kan? Iya. Saling membantu. Jadi sampai hari ini juga kasihan, malam itu mungkin yang lain tidur ya, kita bisa bayangkan, saya di sini tuh dengar sekali dengan jelas bahwa trek-trek yang jual-jual air ini masih lalu-lalang terus sampai pagi. Betul. Jadi ya memang di satu sisi mereka membantu, tapi kan mereka juga memikirkan ekonomi keluarga bagaimana untuk membantu gitu toh. Jadi kalau hari ini harga apa namanya ketong bayar air di PDAM, mungkin ketong yang terada air ini mungkin bisa kah kira-kira ya Mace Eka, ini Mace Pinang pemikiran saja, kira-kira ketong yang seberapa bulan ini air terus mengalir begitu, dalam satu bulan paling dia mengalir dua kali, bisa kah dong kasih free begitu, kasih free, karena di satu bulan dua kali mengalir ini pun tidak penuh begitu, drain mungkin tidak penuh, tidak full ya, begitu full ya. Jadi mungkin dikasih, iya mungkin dikasih free, karena kita punya uang ini kalau hitung-hitung untuk satu bulan tuh masih keluar uang untuk beli air tangki ini sudah lebih dari harga yang dikasih di PDAM begitu. Betul, iya sementara kan kita betul. Sementara kan kita tidak mendapatkan kebutuhan air pasokan begitu, kita masih ngantri. Gitu kan? Iya, iya. Jadi sapu harapan ya mungkin bisa sampai nanti Desember itu kasih free lah begitu. Tuhan, ini macam beta yang pipa air begitu.
0: Ambil macam itu terlalu enak sekali ya, gitu kan.
1: Iya, artinya begini, apa namanya kan. Ketong ini bayar dengan uang ya, uang kertas, uang real begitu. Tapi ketong tidak mendapatkan, ketong punya hak itu juga kan kak, harus ketong pertanyakan toh. Betul. Masa air terus mengalir tapi ketong tiap bulan ketong bayar, ketong punya apa namanya jadi pelanggan tetap PDAM begitu. Jadi mohon kiranya dipertimbangkan begitu, karena kalau hitung-hitung ketong uang keluar lebih banyak daripada ketong bayar air di PDAM untuk beberapa bulan terakhir ini begitu. Karena memang banyak warga yang mengeluhkan terkait hal itu. Jadi ini bukan apa tipu-tipu ya, bukan kita mengada-ngada, tapi yeah, itu real, real begitu. Jadi ya mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi satu harapan itu ya mari kita bergerak untuk saling membantu toh. Mm-hmm. Kemarin kita lihat sudah ada beberapa instansi yang sudah melakukan bagi-bagi masker, lalu ada yang bagi-bagi air. Ya mungkin kita yang lain yang punya kelebihan ini kita bisa berbagi begitu. Ya, jadi ya lebih khusus juga untuk kita punya bapak-bapak dewan, ibu-ibu dewan toh. Mungkin marilah, ya, ini waktunya kita turun ke masyarakat.
0: Betul sekali.
1: Iya, kita turun di masyarakat, ya, lebih mendekatkan dirilah ke masyarakat supaya
0: kita
1: tahu
0: empati kita,
1: iya,
0: untuk dampak
1: benar,
0: dampak kekeringan yang melanda di
1: kekeringan.
0: Tempat. Betul. Gitu kan?
1: Ya, jadi
0: kita berbagi lah ya apa yang
1: iya,
0: kita berikan buat
1: ya
0: masyarakat.
1: Mungkin kadang kadang ya, kita sebagai masyarakat juga kita datang bertemu itu bukan kita mau minta uang ya. Mungkin betul, ada hal-hal ya, yang kita merasa ya, bahwa kita sampaikan ke mereka lalu mereka juga mungkin bisa teruskan toh. Jadi ya, itu harapan betul, kami sebagai masyarakat ketika kami sudah merasa bahwa Anda menjadi kita wakil rakyat. Mm-hmm. Setidaknya di hari-hari seperti ini kondisi yang lagi tidak baik-baik saja, mari kita turun sama-sama, gandeng tangan masyarakat, lalu kita melakukan hal-hal yang memang memberikan impact juga nanti untuk kedepannya begitu. Jadi bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang. Karena warga ini sekarang don't butuh bicara banyak, don't butuh ya, itu kita hadir
0: nyata,
1: begitu. Iya, kita hadir.
0: Gitu kan? Iya.
1: Begitu. Jadi minta maaf sekali ya, saya bukan mau singgung apa tidak, tapi ya ini suara hati kami sebagai masyarakat yang menyuarakan sampai di mana itu loh. Jadi mungkin hari ini kejadian-kejadian yang terjadi hari ini di Kabupaten Fak-Fak ya bisa menjadi perhatian serius begitu, bukan hanya pemerintah daerah tapi
0: iya,
1: iya bisa apa namanya? Iya bisa me, apa ya? Bisa melihat hal ini begitu.
0: Betul,
1: supaya
0: ya,
1: warga
0: jadi,
1: juga merasa
0: gini,
1: bahwa ada kepedulian.
0: Macam kesenjangan sosial yang terjadi itu bukan cuma antara masyarakat aja, tetapi artinya bisa di minimalisir. Adalah ya perhatian dari pihak-pihak.
1: Iya gitu pasti kan? Iya, makanya kan saya bilang toh masyarakat ini tidak selamanya datang cari kita orang itu mau minta uang.
0: Betul,
1: minta bantuan.
0: Betul, betul.
1: Mungkin bantuan betul, untuk ya mungkin orang ada punya masalah apa yang terjadi lalu minta untuk dibantu begitu
0: ya,
1: mungkin membicarakan
0: solusi,
1: atau
0: kan,
1: cari solusinya ya, seperti ya, apa kan begitu. Jadi tidak semua orang itu datang dengan membutuhkan. Kita orang ini di Fak-Fak ini orang-orang yang mungkin punya rasa malu hati tinggi begitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi memang di samping ada warga yang punya kesadaran malu hati tinggi, ada juga yang sebenarnya mau bilang tidak tahu malu begitu ya. Tapi ya itu apa sesuatu yang memang ketong harus apa responsif begitu untuk menyikapi setiap orang ya. Ketong datang mencari merasa bahwa di sini lah tempatnya untuk ketong sampaikan ketong punya segala permasalahan.
0: Iya, sepakat, Mace.
1: Iya, mungkin seperti itu saja, Mace. Saya lebih ke ini ya, masalah kekeringan yang terjadi sampai hari ini.
0: Iya,
1: kalau masalah kabut, saya pikir kita mau menghindar tidak bisa, begitu. Tetapi kalau masalah air ini kan kita punya kebutuhan ya.
0: Betul sekali,
1: kebutuhan
0: ya,
1: yang tidak bisa
0: tidak
1: kita
0: bisa
1: hindari. Jadi
0: tidak
1: saya ditunda, pikir,
0: gitu,
1: iya
0: ya,
1: tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda sama sekali. Jadi
0: betul,
1: besar harapan ada perhatian baik dari pemerintah, dari ya legislatif pun demikian ya, supaya kedekatan jadi tidak ada jarak di antara masyarakat dengan wakil-wakil rakyat ataupun pemerintah daerah. Dalam hal ini
0: betul,
1: TNI Polri juga kemarin sudah buat tindakan-tindakan dengan menyalurkan air bersih ya. Jadi kita apresiasi semua yang dilakukan gitu ya, punya harapan bahwa ke depan ada perhatian lebih lagi untuk warga, karena mungkin Maceeka kalau kota di dalam kota sini mungkin masih ada apa namanya, kita masih bisa beli air, tapi kita memikirkan tuh punya saudara atau punya warga yang mungkin ya tidak mampu untuk beli air dan lain sebagainya. Betul. Mau beli air kan, mau beli beras.
0: Itulah kan seperti begitu. Karena kebutuhan semakin mendesak, jadi mungkin ada sebagian masyarakat kita lebih mendahulukan untuk membeli kebutuhan sandang papan gitu kan, sehari-hari, beras gitu kan.
1: Banyak. Benar. Begitu Mace Eka. Mungkin itu saja Mace Eka. Ketan dua bicara-bicara sapo. Ingatkan lagi untuk tong punya warga kemana-mana, jangan lupa gunakan masker, tetap jaga kesehatan. Karena hari ini mungkin baik-baik saja begitu ya. Kita belum merasakan dampaknya, tapi percayalah ketika ini dibiarkan berhari-hari berlarut-larut, ya pastinya kita punya kesehatan akan terganggu nantinya. Mungkin itu saja Mace Eka. Kita Mace Pinang undur diri, kita jumpa lagi nanti di para Pinang.
0: Selamat pagi Mace Pinang.
1: Selamat pagi.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Temani pagi hari Anda, ada sajian hiburan dan juga informasi kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur saat kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Energi Baik Hari Ini karya Praigi adalah buku yang mengangkat tema pengembangan diri dan kebahagiaan. Esensi utama dari buku ini adalah mengajak pembaca untuk menyalurkan energi positif dalam kehidupan sehari-hari dan menemukan keseimbangan diri. Melalui berbagai tips dan refleksi, buku yang terbit pada tahun 2019 ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan momen sehari-hari untuk menghadirkan kebaikan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, penulis menyusun buku ini dengan pendekatan praktis membimbing pembaca untuk mengelola emosi, pikiran, dan tindakan sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh rasa syukur. Fokus utamanya adalah pada kekuatan energi baik yang dapat membawa perubahan positif dalam diri seseorang. Nah, orang yang dapat berpikir positif akan tetap merasa bahagia seberat apapun kenyataan yang dihadapi. Sebaiknya orang yang berpikir negatif akan tetap merasa hidupnya menderita walaupun semudah apapun kenyataan yang ada. Buku ini cocok dibaca bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan sederhana dalam cara berpikir dan bertindak, serta bagi mereka yang ingin menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran dan kebahagiaan. Sekian esensi buku Energi Baik Hari Ini karya Praigi.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita

0: Memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi ketum sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi ketum mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang. Apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung. Kalau jarak sekitar 2 kilo lebih, jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena kita punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km. Jadi ketong di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah, apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar kekeringan panjang yang melanda Kabupaten Fak-Fak Papua Barat mulai berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Warga di sejumlah wilayah terpaksa memanfaatkan bendungan dan sungai sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari karena persediaan air di rumah mulai menipis. Salah satu lokasi yang kini ramai didatangi warga adalah bendungan Kampung Sekru, Distrik Pariwari. Pada hari libur, aktivitas warga di lokasi tersebut meningkat. Sejumlah perempuan terlihat mencuci pakaian, sementara warga lainnya mengisi jerigen dengan air untuk dibawa pulang. Warga yang mendatangi bendungan Sekru tidak hanya berasal dari kampung sekitar. Masyarakat dari distrik Fak-Fak Tengah dan distrik Fak-Fak Kota juga terlihat memanfaatkan sumber air tersebut. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan terhadap air bersih semakin meningkat seiring berlangsungnya musim kering dan rendahnya curah hujan. Salah seorang warga, Mumina, mengatakan dirinya datang ke bendungan Sekru setelah persediaan air di rumah habis. Selain mencuci pakaian, ia harus mengambil air untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk mandi dan keperluan rumah tangga lainnya. Menurutnya, ia membawa pulang 6 jeriken air. Namun banyaknya warga yang datang membuat masyarakat harus mengantri sejak pagi untuk mendapatkan air. Mumina berharap pemerintah Kabupaten Fak-Fak segera menyalurkan bantuan air bersih, terutama bagi keluarga yang memiliki anak kecil dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Selain bendungan Kampung Sekru, warga juga mulai memanfaatkan sejumlah sumber air lainnya. Warga terpantau mendatangi sungai air besar di distrik Fak-Fak Tengah untuk mandi dan mengambil air, sementara kondisi serupa terlihat di Sungai Werba, Kampung Werba, distrik Fak-Fak Barat. Pemanfaatan sungai dan bendungan tersebut menjadi gambaran dampak kemarau berkepanjangan terhadap akses air bersih masyarakat Fak-Fak.

0: Ya baik, pendengara, saat ini saya sudah terhubung dengan rekan Nico Avlobun. Saya coba sapa rekan Nico, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, rekan Nico, silakan dengan laporan Anda.
1: Iya, Eka dan saudara ya. Pendengar, benar sekali, saat ini saya sudah berada di halaman apel Pemda Pakpak, di mana pada pagi hari ini digelar apel oleh Bupati Samuan Dalam terkait dengan krisis air bersih di Kabupaten Pakpak akibat kemarau yang melanda Kabupaten Pakpak, termasuk instruksi Bupati kepada OPD untuk wajib setiap kendaraan dari setiap OPD untuk mendistribusikan air kepada masyarakat Kabupaten Pakpak dimulai pada hari ini. Dan kami lihat di sini kurang lebih 20 kendaraan, baik itu kendaraan dinas maupun kendaraan plat hitam, sudah dilengkapi dengan tangki-tangki air untuk melakukan distribusi air, yang sebelumnya akan mengisi air di tempat-tempat yang telah disiapkan oleh Perumda Tirta Palada. Saat ini Bupati sedang menyampaikan arahannya kepada seluruh OPD yang hadir, dan untuk OPD yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini diberikan warning khusus oleh Bupati Kabupaten Pakpak. Dan instruksi ini berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Bupati Kabupaten Pakpak, di mana saya ulang kembali diwajibkan seluruh OPD untuk satu minggu ke depan untuk mendistribusikan air kepada seluruh masyarakat.
2: Untuk melayani masyarakat pelayanan untuk air bersih ini sangat penting dengan pimpinan OPD. Besok sekretaris, lusanya kepala bidang, lusanya kepala bidang lagi, atur jadwal sehingga setiap hari kegiatan seperti ini tetap berjalan terus selama satu minggu, dan kemudian kita akan evaluasi untuk minggu berikutnya. Saya ingin sekali bahwa
1: iya, Eka.
0: Ya, rekan Nico.
1: Pak Bupati sampaikan tadi bahwa pendistribusian air kepada masyarakat dilakukan hingga satu minggu ke depan, dan akan kemudian dilakukan evaluasi oleh pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Pakpak. Info terkini langsung dari halaman Pemda Apel Pemda Pakpak. Kembali ke rekan Eka.
0: Baik, pendengar, itu tadi laporan terkini rekan Nico Avlobun langsung dari lapangan Apel Pemda Pakpak terkait dengan pendistribusian air bersih oleh setiap OPD ya kepada warga masyarakat.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

0: Pendengar, General Manager PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Fakfak Silas Warfandu menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Tentara Nasional Indonesia TNI dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 TNI yang jatuh pada 5 Oktober 2026. Silas mengatakan peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk mengapresiasi dedikasi para prajurit dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI termasuk di wilayah Fakfak dan Papua Barat. Menurutnya perjalanan 81 tahun TNI menunjukkan peran penting institusi tersebut dalam menjaga pertahanan dan keamanan bangsa. Peran tersebut dinilai semakin penting di wilayah pesisir dan maritim termasuk kawasan timur Indonesia. Sebagai pengelola pelabuhan Fakfak, Silas menilai sinergi antara Pelindo dan jajaran TNI memiliki peran penting dalam menjaga keamanan serta kelancaran aktivitas kepelabuhanan. Pelabuhan Fakfak menjadi salah satu pintu masuk distribusi logistik dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Silas juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan aparat keamanan yang selama ini turut menjaga kondisi pelabuhan sebagai salah satu objek vital nasional. Menurutnya, keamanan kawasan pelabuhan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada momentum HUT ke-81 TNI, Silas berharap TNI terus meningkatkan profesionalisme, modernisasi, dan ketangguhannya dalam menghadapi berbagai tantangan. Dan ia juga berharap hubungan kerjasama antara Pelindo dan TNI di Fakfak dapat terus diperkuat. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, nanti di pukul 9, kembali Anda dapat ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.
1: Kawan, kok masih dengar radio kah?
2: Jelas toh, radio itu bukan cuma teman dengar berita atau hiburan saja, tapi juga merupakan suara masyarakat. Kok bayangkan, dari pelosok sampai kota, dari berbagai latar belakang, semua bisa menyampaikan cerita, informasi, dan juga aspirasi lewat radio.
1: Berarti, kitong pusuara lewat radio juga ikut membangun Indonesia, eh?
2: Betul kawan, karena dari suara yang didengar, ketong bisa mendapatkan informasi yang benar, mengenal potensi daerah dan ikut menjaga persatuan.
1: Wah, jadi kitong pusuara juga penting, eh?
2: Sangat penting kawan, kanya mari gunakan ketong pusuara untuk hal-hal yang positif, menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan bersama-sama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Radio terus hadir menemani dan menghubungkan Indonesia. Di Hari Radio ke-81, mari kita jaga semangat kebersamaan melalui suara yang mencerdaskan, menginspirasi, dan memperkuat persatuan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi harus mengambil langkah dan keluar dan membuat Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang terbentuk jalan atau saya berusaha boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan melalui keputusan sangat sulit sehingga kemudian masalah-masalah yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program setengah cita 19 program prioritas dan juga program-program lain energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang tadi dikonsumsi dengan asli, kemampuan, kemudian bagaimana ekologi, hilirisasi ke depan, bagaimana tentunya butuh pengawalan.
2: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
4: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program undian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian